Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Demikian tadi pendengar sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda laga ke-16 besar ya Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Amerika Serikat melawan Belgia dan dimenangkan oleh Belgia untuk babak 16 besar yang akan masuk ke babak perempat final begitu. Baiklah, Pro 1 RRI Makassar kembali akan hadir untuk Anda dengan serangkaian acara-acara terbaik dan juga pastinya lagu-lagu terbaik untuk Anda semua melengkapi kebersamaan kita saat ini. Bersama saya Arti Alfia hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila,

Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Lintas Informasi Sulawesi Selatan untuk edisi hari ini bersama rekan kami Alfianus Bakar.

0: Lintas Informasi Sulawesi Selatan.
1: Halo, apa kabar? Selamat pagi pendengar setia RRI Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini saya Alfian menjumpai Anda kembali dalam Lintas Informasi Sulawesi Selatan di edisi Selasa 7 Juli 2026. Nah, kali ini kami akan hadirkan informasi terkait salah satu program di Desa Bulu Cendea, Kecamatan Bungoro ya. Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, yaitu penangkapan tiber tikus berhadiah. Nah, ini menarik nih mungkin kalau Anda mendengarkan judulnya ya. Tikus berhadiah. Saya sudah bersama dengan Kepala Desa Bulu Cendea, Kabupaten Pangkep, Bapak Made Ali. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Made Ali.
2: Iya, waalaikumsalam Pak. Pagi.
1: Apa kabarnya? Sehat-sehat Pak Made Ali?
2: Iya, alhamdulillah ini Pak.
1: Baik-baik. Ini menarik sekali nih, program tiber tikus berhadiah. Sebenarnya seperti apa program ini Pak? Kenapa pakai tikus
2: malah? Iya. Iya, makasih banyak. Jadi kegiatan kami lethal process namanya Pak, salah satu wabah tikus dari kencing tikus. Kebetulan di desa kami ada kasus terkait dengan wabah tikus itu, kencing tikus itu. Nah, itu kebetulan ada 3 kasus. Kebetulan ada yang meninggal satu orang warga kami terkait dengan leptospirosis itu, kencing tikus itu. Jadi kami punya inisiatif dan kami rembukan bersama dengan beberapa lembaga. Kita coba melakukan kajian bersama dengan Puskesmas Bon Cindea dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan. Nah, kami coba bagaimana masyarakat di lain sisi melakukan sosialisasi pemahaman, juga ada bentuk swadaya daripada masyarakat itu sendiri. Karena mengingat untuk tahun ini revisi ataupun pemotongan anggaran dari pusat untuk kami. Nah, dengan adanya kasus itu, kami membuat proposal beberapa perusahaan yang ada di wilayah kami, baik itu PT Semento Nasa, PT Pelsindo, yeah, Sukupindo, PT Raisa. Nah, kami juga membuat atau berkolaborasi dengan lembaga desa. Lembaga desa itu BPD, LPN, mereka menyumbang juga secara pribadi, perangkat desa, terus juga kepala dusun dengan tokoh masyarakat. Nah, hasil dari proposal kami ini, kami buatkanlah kegiatan yang sifatnya bentuknya sosialisasi dan tiber tikus berhadiah. Nah, kami berikan insentif atau honor ke istilahnya itu Pak, setiap masyarakat yang mendapatkan tikus itu kami beli 5.000 per tikus itu, tikus berhadiah. Nah, bukan cuma itu Pak, dari hasil proposal ini, karena kami mengumpulkan kurang lebih 10 juta dana terkait dengan kegiatan ini, sosialisasi ini. Bahkan kemarin kami launching bersama dengan Pak Bupati dan Kapolres Pangkep dengan beberapa OPD dan terutama Kepala Dinas Kesehatan itu. Nah, ini sebagai pancingan ke masyarakat, bagaimana sih bisa ikut serta masyarakat untuk terkait dengan banyaknya tikus-tikus yang ada di Desa Bulu Cendea ini. Sudah ada beberapa tikus yang sudah
1: ditangkap,
2: virusnya sudah menyebar. Nah, kami coba bagaimana tikus yang ada di Desa Bulu Cendea ini, karena sudah ada yang meninggal, paling tidak kami bisa bersama dengan masyarakat untuk ada semangatnya. Jadi makanya kami memberikan Makanya kami membeli tikus yang dia dapatkan.
1: Oke. Okay.
2: Untuk dalam satu minggu ini, Pak. Dan alhamdulillah.
1: Sudah berapa?
2: Kurang lebih 250 tikus yang kami dapatkan. Dan kami musnahkan. Mereka musnahkan bersama dengan dinas kesehatan. Setelah itu kami bakar. Itu salah satunya SOP-nya, Pak. Itu sebenarnya jadi program kami itu murni memang bukan anggaran dari dana desa pemerintah, tapi betul-betul murni dari swadaya perusahaan dan masyarakat. Itu
1: artinya kalau hadiahnya yang terkumpul itu totalnya mencapai 10 juta ketika itu dibagi dengan 5.000, artinya targetnya bisa mendapatkan sampai dengan 2.000 ekor tikus begitu, Pak, ya? Seharusnya. Seharusnya 2.000 ekor tikus dari 10 juta tersebut bisa terkumpul kalau memang masyarakat itu bisa mencari atau mendapatkan tikus di Desa Bulu Cindia ini.
2: Oh iya, jadi gini, Pak. Dari anggaran itu bukan cuma kita beli tikus saja,
1: Pak.
2: Tapi kami membuatkan perangkat. Perangkat tikus. Dan perangkat tikus itu pun dibuat langsung oleh masyarakat. Jadi kami sisa menyiapkan peralatannya, apa kebutuhan bahannya yang dia mau, dan kami juga memberikan gaji ke mereka setiap pembuatan satu perangkat tikus. Jadi betul-betul kami swadayakan juga ke masyarakat itu.
1: Oke, okay. Ini targetnya sampai kapan ini akan dilaksanakan program ini, Pak? Apa ya, Pak Madali?
2: Jadi program ini cuma kita laksanakan dalam satu minggu saja, Pak. Dalam artian bagaimana kami coba untuk memancing masyarakat dulu. Artinya supaya ada nanti berkelanjutannya. Di lain sisi kami membeli tikus, kami juga memberikan sosialisasi ke mereka bahwa pentingnya kesehatan. Nah, kalau bukan kita bersama-sama bersatu untuk dalam hal kesehatan, siapa lagi? Apalagi kan kebaikannya dari kita sendiri.
1: Okay.
2: Masyarakat sendiri yang ada di desa kami.
1: Baik. Jadi keberadaan tikus ini bukan semata-mata untuk hama begitu, tapi juga karena untuk kesehatan, Pak, ya. Karena kita tahu kan ini tikus berbahaya dari air seninya, kencingnya itu yang dapat menyebabkan leptospirosis, ya. Oke. Jadi dalam hal ini apakah juga diberikan edukasi kepada masyarakat begitu, Pak, ya, bagaimana mencegah supaya ini mencegah itu apa ya, supaya tikus tidak datang ke rumah begitu. Apakah ada upaya edukasi seperti ini juga, Pak Kepala Desa?
2: Ya, jadi kita melakukan sosialisasi, edukasi setiap kampung, Pak. Jadi selama ini kami jalan, selama satu bulan ini kami jalan, turun ke kampung, turun ke dusun, memberikan sosialisasi bersama dengan puskesmas, Babin Kamtibmas, Babinsa, untuk masyarakat lebih memahami itu.
1: Oke. Jadi apa langkah selanjutnya kemudian ketika program ini berhasil, apakah masih akan diteruskan lagi begitu, Pak Desa?
2: Tetap, Pak, kami melakukan pemantauan dan insya Allah untuk minggu depan kami lagi mengajak masyarakat untuk dalam hal pembersihan di setiap sudut-sudut rumahnya, di setiap lorong-lorong.
1: Baik. Oke. Jadi mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik begitu, Pak, ya. Bisa mengurangi juga dampak dari keberadaan hama tikus ini yang dapat menyebabkan penyakit leptospirosis begitu di Desa Bulu Cindia.
2: Iya,
1: baik. Terima kasih banyak, Pak Kepala Desa, atas waktunya bersama RRI pada pagi hari ini. Sama-sama. Sehat selalu, Pak Kades.
2: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Amin, Pak.
1: Pendengar, tadi kami sudah bersama dengan Kepala Desa Bulu Cindia, Pak Made Ali. Menarik pembahasannya terkait dengan program Tikus Berhadiah. Jadi ini program yang kemudian inisiatif dari Kepala Desa bagaimana supaya mengurangi dampak dari hama tikus, ya, yang menyebabkan penyakit leptospirosis. Jadi memang hati-hati nih pendengar, jangan biarkan sekitar rumah Anda itu kumuh ya, kemudian kotor, jorok, dan mudah ditangi oleh tikus. Nah, karena keberadaan tikus memang sangat berbahaya ketika ada di situ. Nah, ini bisa menyebabkan penyakit ya. Salah satunya yaitu tadi yang disebutkan adalah leptospirosis yang berasal dari kencing atau air seni dari tikus ini, yang mungkin saja tanpa terkontrol, terketahui itu berada di meja makan Anda, kemudian bisa naik ke peralatan-peralatan makan Anda begitu. Nah, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya cukupkan untuk lintas informasi Sulawesi Selatan untuk edisi hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Saya Alfian bersama Farudin dan juga Hari Purnomo mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: lagi.
1: Demikian tadi pendengar, sudah kami hadirkan Lintas Informasi Sulawesi Selatan bersama rekan kami Alfiano Sebaka untuk melengkapi kebersamaan kita di Makassar siang hari ini Selasa 7 Juli 2026.

0: Di Dusun Balosi, Desa Pajukukang, Kecamatan Buntua, matahari setia menemani aktivitas masyarakat yang ada di sana. Begitupun aroma gurih yang mulai menyeruak dari dapur sederhana milik Ibu Alawiyah. Baginya, setiap hari bukanlah sekadar penanda hari baru, melainkan awal dari perjuangan menjemput rezeki. Setiap pagi, Ibu Alawiyah berbelanja kebutuhan untuk gorengan di pasar. Setelah tiba di rumah, sekitar jam 10 pagi, Ibu Alawiyah mengolah semua bahan gorengan hingga sholat duhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Sejenak, Ibu Alawiyah menghentikan kegiatannya dalam menyiapkan gorengan untuk dijual hari ini. Tak lupa, dia segera mengambil air wudhu dan bergegas untuk melaksanakan sholat. Baginya, sholat adalah bentuk kewajiban kita, dan dengan memanjatkan doa, rezeki akan datang menghampiri. Ibu Alawiyah menjajakan gorengannya hingga malam. Usaha gorengan yang sudah dijalankan selama 5 tahun ini, baginya dapat menambah uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari, baik itu untuk tambahan biaya anak sekolah, dan yang paling penting, dapat membantu suami dalam mencari rezeki.
2: Jadi kenapa Ki mau menjual-jual begini?
3: Ya menambah uang-uang belanja lah untuk biaya sekolah hari-hari, untuk membantu juga suami kerja tambah-tambahan.
0: Ibu Alawiyah adalah potret tangguh perempuan pesisir Buntua. Di meja jualannya yang tertata rapi, terhampar beragam kudapan, jalang kote yang ikonik, ubi goreng yang hangat, hingga bakwang yang selalu diburu sebagai cemilan hangat. Menurut Ibu Alawiyah, dirinya menjual gorengan agar orang di kampungnya dapat tahu jika ada gorengan yang rasanya enak dan harganya murah ada di Dusun Balosi, Desa Pajukukang, Kecamatan Buntua.
3: Saya juga menjual begini karena di sini kan tidak ada penjual gorengan, cuma saya sendiri, supaya orang-orang juga bisa tahu bagaimana rasanya gorengan kampung yang namanya jalan kote, ubi goreng, bakwan. Jadi ya alhamdulillah banyak yang suka, dan harganya juga terjangkau lah, agak murah daripada yang gorengan-gorengan di luar,
0: ujar Ibu Alawiyah dengan senyum yang tak pernah luntur. Baginya, berjualan adalah bentuk pengabdian kecil untuk ketahanan ekonomi keluarga. Namun, di balik suksesnya usaha Ibu Alawiyah, ada sosok anak muda yang tak kalah vital. Ia adalah Nur, seorang gadis muda dari Dusun Balosi yang selalu setia dengan gorengan jualan Ibu Alawiyah. Bahkan Nur mengetahui alur kegiatan jualan Ibu Alawiyah dari pasar hingga gorengannya dapat dibeli konsumen.
4: Jadi sebenarnya ini dia menyiapkan bahan-bahannya itu pagi pergi ke pasar. Kemudian jam 10 pagi mulai olah bahannya. Nah duhur mulai dia goreng. Nah habis sholat duhur baru dia jajakan sampai jam 12 malam.
0: Bagi Nur, membantu Ibu Alawiyah bukan sekadar pekerjaan sampingan. Ia melihat ini sebagai bentuk nyata dukungannya terhadap UMKM lokal. Dengan gaya bicaranya yang ramah dan kepiawaiannya mempromosikan dagangan melalui mulut ke mulut dan media sosial, Nur berhasil menarik minat pembeli dari berbagai sudut desa.
4: Karena kalau saya bantu itu saya merasa senang Kak, karena selain bisa bantu beliau, saya juga dapat belajar banyak, apalagi tentang arti kerja keras. Kemudian saya juga belajar bagaimana sebuah produk asli desa bisa kita buat sendiri, karena sebenarnya kualitasnya juga setara, bahkan tidak kalah dengan kualitas makanan di pabrik,
0: ungkap Nur dengan penuh semangat. Bagi Nur, salah satu bentuk dukungan sederhana adalah dengan setia menjadi pelanggan dan ikut mempromosikan salah satu produk lokal UMKM tentang lezatnya makanan sederhana dibanding makanan modern.
4: Iya kak, saya promosikan, apalagi teman-teman saya di kampung, teman saya yang datang ke rumah, biasa saya belikan jajanan itu, kemudian mereka, karena mereka suka, akhirnya mereka datang lagi untuk beli. Selain itu saya juga biasa memanfaatkan perangkat lunak sosial media untuk mempromosikannya. Jadi orang-orang di kampung sebelah bisa juga tahu tentang dagangan ini. Nah, dari sini saya sadar jika bukan kita, siapa lagi yang bisa menggerakkan UMKM. Kalau anak muda, terutama yang dari desa seperti di tempat kita tinggal dan tidak mau mendukung produk UMKM yang asli dari daerah, bagaimana yang lain bisa melirik produk kita itu gitu.
0: Apa yang dilakukan Ibu Alawia dan Nur adalah cerminan kecil dari denyut ekonomi kerakyatan di Desa Pajukukang. Mereka bukan hanya menjual gorengan, mereka menjual nilai kebersamaan. Setiap bungkus jalang kote yang mereka berikan kepada pembeli mengandung harapan agar UMKM di Bontoa terus tumbuh dan dikenal luas. Saat hari beranjak pergi, malam pun tiba dan dagangan perlahan ludes terjual. Ibu Alawia dan Nur hanya bisa bersyukur. Di Dusun Balosi, semangat mereka mengajarkan kita satu hal, bahwa kemandirian ekonomi tidak harus dimulai dari modal yang besar. Ia bisa lahir dari dapur kecil, ketekunan seorang ibu, dan kepedulian generasi muda yang bangga mendukung produk lokal.

Pernah nggak sih terpikir kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan, semangat.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan sebentar juga pukul 11 kita akan bersama di program acara Literasi Digital yang akan menghadirkan informasi untuk Anda seperti apa sebenarnya self-defense digital atau lebih kepada keamanan dan privasi digital yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kita membahas saat ini terkait seperti apa keamanan dan juga privasi digital. Ini adalah praktik melindungi data, identitas dan juga perangkat Anda dari akses tidak sah. Dan ini mencakup kebiasaan seperti mengaktifkan autentikasi dua faktor, menggunakan kata sandi yang kuat dan unik, serta waspada terhadap modus penipuan online seperti phishing atau APK berbahaya. Nah, ada beberapa langkah-langkah pendengar yang bisa Anda lakukan sebagai langkah praktis untuk melindungi diri Anda. Yakni salah satunya adalah menggunakan kata sandi yang kuat. Buat kombinasi yang panjang dan acak atau gunakan passphrase atau rangkaian kata. Jangan gunakan kata sandi yang sama untuk berbagai platform. Dan Anda bisa menggunakan aplikasi pengelola kata sandi atau password manager. Juga Anda bisa melakukan pengaktifan dua faktor atau autentikasi dua faktor. Berikan lapisan keamanan ganda pada akun Anda. Gunakan aplikasi autentikator seperti Google Authenticator daripada verifikasi SMS yang lebih rentan disadap.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Tahu nggak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
2: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
2: Kamu, tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan?
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
4: Makassar siang ini.

Masih di program acara literasi digital pendengar, selain menggunakan kata sandi yang kuat serta mengaktifkan 2FA atau autentikasi 2 faktor sebagai langkah-langkah praktis untuk melindungi diri Anda ya. Waspadai juga tautan asing. Jangan sembarangan mengklik tautan atau bahkan mengunduh lampiran seperti file APK dari pengirim yang tidak dikenal. Verifikasi ulang jika Anda yang meminta kode OTP, dan yang paling penting juga lindungi jaringan Anda dengan menghindari melakukan transaksi perbankan atau memasukkan data sensitif saat menggunakan Wi-Fi publik. Gunakan VPN terpercaya untuk mengenkripsi koneksi internet Anda.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Makassar Siang

Kita masih bersama di program acara Literasi Digital Pendengar, masih membahas terkait keamanan dan juga privasi digital yang meliputi praktek dalam melindungi data, identitas, dan perangkat Anda dari akses yang tidak sah. Nah, yang bisa Anda lakukan juga adalah perbarui perangkat secara berkala. Selalu lakukan pembaruan sistem operasi OS dan aplikasi, dan pembaruan biasanya berisi celah keamanan yang sudah ditambal oleh pengembang. Dan pantau juga perizinan aplikasi, di mana Anda perlu memeriksa izin akses atau permission pada aplikasi di ponsel Anda. Pastikan aplikasi tidak meminta akses data pribadi yang tidak sesuai dengan fungsinya. Dan Anda juga harus memahami hak privasi Anda. Kenali bagaimana data Anda dikumpulkan dan disimpan oleh layanan digital. Dan panduan resmi mengenai tata kelola keamanan informasi di Indonesia dapat dipelajari melalui BSSN.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baiklah pendengar, untuk kebersamaan kita di program acara Literasi Digital saat ini, Selasa 7 Juli 2026 kita cukupkan ya. Namun rangkaian acara-acara terbaru juga masih akan dihadirkan dari Pro 1 RRI Makassar untuk saat ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk melanjutkan kebersamaan kita sebentar di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, juga akan hadir di ruang dengar Anda sejumlah informasi dari dunia olahraga lewat dinamika olahraga. Namun sebelum itu satu lagu dulu ya, dari Seventeen, Menemukanmu juga akan menemani ruang dengar Anda saat ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol amankan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederik Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, umpan bahaya, satu pemain lolos. Masuk!
2: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Michael Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Michael Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente, selaku pelatih Spanyol, memuji Michael Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
3: Jadi kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, kami sudah, dan salah satu dari mereka, Michael Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia, dalam posisi mereka juga. Dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
2: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini. Namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tetapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tetapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
2: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelum mengungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
3: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik, berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang, karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
2: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sudah dilakukan Semedo dari kiri kanan, Leandro coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi. Didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres. Kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi. Hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah

Dia memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balogun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Pendengar RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Siapkan pasang telinga, dengarkan. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: You know, I came here without not many matches.
2: Saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final. Bermain di lapangan 1 All England Club tadi malam, petenis Italia itu sempat tertinggal break pada set kedua dan ketiga, tetapi mampu merebut kembali kendali melalui rally-rally panjang dan pukulan yang agresif. Cobolli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
4: Oh, what a luck. I was feeling tired.
5: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga. Jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
4: For the next round.
2: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki 2 wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter 2 set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5 memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: menilai Gian Antonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. KTM berharap duet Fabio Di Gian Antonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikan kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Lidiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin.

0: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan?
1: Tahu aja.
0: Nah jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu...
2: Komite Piala.

0: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini.
1: Piala Presiden 2026 akan menjadi edisi ke-8 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Gelora Bung Tomo Surabaya.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa publik figur seperti Onyo Betran Peto, Putra Onsa.

0: Asu dan Rifki Al-Habsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
1: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
0: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
2: Ini adalah sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri sama bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Aji, Aman, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
0: Baik Aji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju, petinju Indonesia Frederick Suhendri Amtage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Khalik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manesa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat 2 kemenangan dan 2 kekalahan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiar menemani Anda di Makassar siang ini dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Sulawesi Selatan adalah bentangan keindahan dari gugusan pulau-pulau kecil di hamparan lautan hingga puncak-puncak gunung yang menembus awan. Namun, di balik pesona geografis ini tersimpan sebuah tantangan besar. Bagaimana menghadirkan hak sehat yang merata bagi mereka yang terisolasi oleh alam?
1: Sejak tahun lalu, Bapak Gubernur sudah memerintahkan kepada kami, Dinas Kesehatan, untuk mendorong program pelayanan kesehatan bergerak. Namanya jadi program pelayanan kesehatan bergerak ini adalah layanan jemput bola. Jadi kami mengunjungi daerah-daerah yang sulit diakses secara geografis ya. Untuk tahun lalu itu kami di dua wilayah kepulauan, Kabupaten Pangkajene dan Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, kami mengikut sertakan layanan spesialistik dengan dorong menghadirkan 4 dokter spesialis dalam satu tim untuk mengunjungi pulau-pulau yang ada di dua kabupaten kepulauan ini.
0: Jemput bola, sebuah kata kunci yang mengubah arah kebijakan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sadar, pelayanan kesehatan tidak boleh hanya berdiam diri di dalam gedung-gedung mega perkotaan. Layanan ini bergerak aktif, menembus batas ego geografis. Namun, bagaimana masyarakat di akar rumput memandang kehadiran layanan bergerak ini ketika selama ini mereka sudah terbiasa dengan fasilitas yang ada di desa?
2: Programnya bagus ya, pelayanan kesehatan bergerak. Namun kalau di daerah saya ini, Windrang ini sudah ada namanya puskesmas keliling. Belum lagi itu mobil berplat merah juga di setiap desa, dikasih setiap pemerintah desa itu mobil pelayanan kesehatan. Jadi kalau misalnya ada warga yang mau diantar ke puskesmas atau ke rumah sakit, itu siap melayani. Iya, jauh-jauh hari sebelum itu pemerintah daerah sudah siapkan itu, puskesmas keliling juga mau pelayanan kesehatan ini. Dan setiap desa bisa ada semua ya. Cuman ya sejalannya ya di sama rata.
0: Apresiasi dan ketersediaan fasilitas dasar di tingkat desa memang patut disyukuri. Ambulans desa dan puskesmas keliling telah menjadi urat nadi awal. Namun, tantangan sesungguhnya muncul ketika penyakit yang diderita warga membutuhkan penanganan tingkat lanjut yang hanya bisa dilakukan oleh dokter spesialis. Jarak yang jauh dan biaya transportasi laut atau gunung seringkali menjadi tembok penghalang bagi warga kepulauan dan pegunungan untuk pergi ke rumah sakit rujukan.
3: Tetap kita apresiasi ini program pemerintah karena Parepare ini punya rumah sakit regional itu di bawah naungan provinsi. Nah, tentunya rujukan-rujukan dari daerah 3T ini aturan mainnya dalam tahapan pelayanan kesehatan itu ya Parepare salah satu sasaran tempat rujukannya itu. Walaupun Parepare bukan daerah 3T, tetapi ya, Parepare siap dengan rumah sakit regionalnya itu untuk pelayanan kesehatan lanjutan ya. Karena bergerak ini dalam bidang kesehatan ini itu kan mayoritas tentang terkait dengan pelayanan dasarnya.
0: Menjawab kebutuhan akan pelayanan kesehatan lanjutan di wilayah terpencil inilah pelayanan kesehatan bergerak hadir membawa solusi yang lebih spesifik. Bukan sekadar pemeriksaan dasar, program ini menerjunkan tim dokter ahli langsung ke tengah-tengah masyarakat yang kesulitan menjangkau rumah sakit regional.
1: Target kami di tahun itu ada 12 kecamatan, jadi ada 7 kecamatan di Kepulauan Pangkajene dan ada 5 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar.
4: Untuk tahun 2026, selain wilayah kepulauan yang Kepulauan Pangkajene dan Kabupaten Selayar, Pak Gubernur juga memerintahkan kepada kami untuk segera juga menyisir atau menyasar daerah-daerah sulit akses di wilayah pegunungan. Kami sudah mengirimkan surat kepada 7 kalau tidak salah kabupaten, mulai dari Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tanah Toraja, Toraja Utara, Kabupaten Bone, Kabupaten Goa, dan Kabupaten Jeneponto. Kami kami akan menyasar wilayah-wilayah puncak di pegunungan-pegunungan untuk menjumpai atau menghadirkan layanan kesehatan kepada masyarakat kita di wilayah-wilayah yang sulit diakses.
0: Langkah strategis ini disambut baik oleh pemerintah daerah setempat yang wilayahnya menjadi sasaran program. Kolaborasi antar tingkat pemerintahan menjadi kunci utama agar pelayanan berjalan maksimal.
5: Jadi pelayanan kesehatan berat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memang sudah dilaksanakan kerjasama antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dari kegiatan tersebut, tahun lalu kita sudah menyasar pulau-pulau yang ada di Kecamatan Liukan Tupak Biring, Liukan Tupak Utara. Ya, mudah-mudahan tahun ini juga kita sudah ada program lagi untuk menyasar pulau-pulau yang lainnya yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Ini sangat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah Kabupaten Pangkep, diberikan bantuan supporting pelayanan kesehatan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di daerah-daerah yang sulit terjangkau dan akses yang terbatas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
0: Bagi masyarakat di pulau-pulau terluar atau di balik puncak pegunungan, kedatangan tim dokter spesialis provinsi bak oase di tengah gurun. Akses yang selama ini gratis di puskesmas kini naik kelas menjadi pelayanan spesialis gratis tanpa perlu menyeberang lautan.
6: Iya, saya kira ini pemerintah selalu berusaha ya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kalau desa-desa sekarang kan ada kita kenal MINDES, bidan desa, ya kan? Ini kan lebih untuk memberikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terutama itu. Jadi yang nadanya sekitar dari dulu kan di tempat saya, dulu di kampung saya, pelayanan kesehatan itu memang luar biasa. Karena sampai sekarang itu gratis ya, lewat puskesmas, tanpa ada pungutan biaya. Itu dari dulu. Dari dulu itu dari zaman Harto itu sudah ada gitu, puskesmas di sana dengan pelayanan yang memang saya kira bisa dipatuhi di masyarakat sampai sekarang.
0: Gratis, setara, dan berkualitas, itulah esensi dari pemerataan. Namun, di balik keberhasilan program ini, sosialisasi yang masif di tingkat bawah memegang peranan krusial agar masyarakat tahu dan datang memanfaatkan momentum langka ini.
5: Jadi sosialisasi itu kita sangat gencar menyampaikan kepada pemerintah kecamatan, pemerintah desa, lurah kecamatan yang berada di kepulauan untuk mensosialisasikan, termasuk dengan teman-teman di puskesmas sudah memberikan informasi bahwa akan ada kunjungan dari tim kesehatan berat dari Provinsi Sulawesi Selatan yang kita harus sukseskan bersama, yang menyasar masyarakat-masyarakat yang terbatas di dalam pemberian pelayanan kesehatan, sehingga ini adalah momentum yang sangat besar dan bagus untuk dipergunakan sebaik-baiknya oleh masyarakat yang berada di daerah sangat terpencil dan terpencil di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sosialisasi ini secara aktif kita berikan sehingga masyarakat pada saat pelaksanaan kegiatan sangat antusias untuk datang di sarana pelayanan kesehatan, termasuk dengan di tempat-tempat yang dikunjungi, karena ini pulau-pulau yang kita kunjungi adalah pulau-pulau yang akses kesehatannya terbatas. Sehingga dengan adanya ini, masyarakat didekatkan dengan pelayanan kesehatan, termasuk pengenalan dengan sumber daya manusia kesehatan, spesialis-spesialis yang ada di kabupaten dan di provinsi.
0: Tujuan akhir dari pelayanan kesehatan bergerak ini bukan sekadar mengobati yang sakit hari ini. Lebih dari itu, ini adalah tentang memutus gap atau kesenjangan sosial yang selama ini tercipta akibat faktor geografis dan menanamkan kesadaran dini akan kesehatan.
4: Kalau dari sisi program, tantangannya sebenarnya lebih kepada memastikan bahwa program pelayanan kesehatan bergerak ini bisa berjalan lancar. Nah, untuk beberapa aspek seperti ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan BMHP, obat, dan insya Allah itu akan dipenuhi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Saya kira yang jadi tantangan adalah dari sisi sasaran kita, bagaimana masyarakat kita di kabupaten kota yang sulit akses itu memanfaatkan kesempatan pelayanan kesehatan ini. Karena tentu saja komitmen Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur itu yang pertama adalah memastikan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan mendapatkan hak yang sama, pelayanan kesehatan yang sama baik yang diterima oleh saudara-saudara kita di wilayah perkotaan maupun yang diterima oleh saudara-saudara kita di wilayah yang sulit diakses ya. Jadi pelayanan kesehatan bergerak ini adalah untuk memutus gap atau memutus kesenjangan pelayanan. Tidak boleh ada yang mendapatkan pelayanan lebih baik, padahal kan hak untuk menjadi sehat ini adalah hak yang equalis atau hak yang setara. Sehingga melalui kesempatan atau melalui program pelayanan kesehatan bergerak ini, pemerintah provinsi dalam hal ini Pak Gubernur juga menginstruksikan untuk menghadirkan dokter spesialis. Coba kita bayangkan berapa banyak dari masyarakat kita yang bisa mendapatkan akses dokter spesialis tanpa adanya pelayanan kesehatan bergerak ini. Nah, sehingga momentum pelayanan kesehatan bergerak ini selain untuk memberikan layanan kesehatan spesialistik, juga kami harapkan PKB ini bertransformasi ya, pengetahuan-pengetahuan dari dokter-dokter spesialis ini bisa kita bagi kepada petugas-petugas kesehatan yang ada di kabupaten kota.
0: Sehat adalah hak setiap insan, baik mereka yang bermukim di bawah gemerlap lampu kota maupun mereka yang menjaga tradisi di gugusan pulau-pulau hingga yang mendekap sunyi di puncak pegunungan. Melalui pelayanan kesehatan bergerak, Provinsi Sulawesi Selatan terus merajut asa, memastikan tidak ada satupun warganya yang tertinggal dalam mendapatkan hak dasarnya, hak untuk hidup sehat dan sejahtera.
7: Makassar siang ini.

sudah mengantarkan kita di 51 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan satu informasi untuk Anda terkait peringatan hari jadi Kabupaten Maros ke-67. Ini menjadi momentum bagi pemerintah Kabupaten Maros untuk menegaskan arah pembangunan daerah yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi identitas budaya dan warisan sejarah. Mengusung tema merawat tradisi, menjemput kemajuan, Bupati Maros Andi Syafril Haidirsyah menegaskan bahwa pembangunan harus berjalan seiring dengan pelestarian nilai-nilai yang menjadi jati diri daerah. Pemerintah Kabupaten Maros juga terus menggenjot pembangunan infrastruktur sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi daerah. Perbaikan puluhan jaringan irigasi dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, sementara peningkatan kualitas jalan dan infrastruktur desa lainnya terus dilaksanakan dengan mengedepankan skala prioritas sesuai kebutuhan masyarakat.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Makassar siang ini.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, di program acara Obsesi Obrolan seru siang ini saya mau hadirkan informasi untuk Anda, toko inspiratif di dunia internet. Nah, kalau kita berbicara seputar toko inspiratif di dunia internet, ini adalah individu yang mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, dan bahkan mengakses informasi. Dan toko-toko ini juga merevolusi teknologi global dari berbagai aspek, mulai dari infrastruktur web, jejaring sosial, hingga inovasi masa depan. Siapa sajakah dia? Kita mau ke toko inspiratif yang terkenal di tahun 1989 pendengar, yakni penemu World Wide Web atau WWW. Ada Tim Berners-Lee, penemu World Wide Web WWW pada tahun 1989 ya. Dan ia menciptakan protokol HTTP, HTML, dan URL yang menjadi fondasi dasar bagi seluruh situs web dan menjelajah internet yang kita kenal hari ini. Dan ia tidak mematenkan temuannya agar internet tetap dapat digunakan secara gratis dan terbuka untuk semua orang. Kemudian yang kita kenal ada Mark Zuckerberg, pendiri dan CEO Meta yang sebelumnya dikenal dengan Facebook. Ia mengubah peta komunikasi global melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Dan visinya adalah menghubungkan miliaran orang secara real time lintas batas negara dan menjadikan internet sebagai ruang interaksi sosial utama di era modern.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Makassar siang ini.

dari Ebitri Penyiar. Kiranya sudah bisa menemani ruang dengar Anda yang mungkin saat ini masih sedang beraktivitas atau mungkin sudah meluangkan waktu untuk makan siang saat ini, atau mungkin ada yang lagi istirahat. Apapun aktivitas Anda pendengar, semoga persembahan lagu-lagu terbaik dan juga informasi terbaik dari Pro Satu RRI Makassar bisa terus menjadi pilihan Anda. Kita masih menghadirkan informasi siapa saja sih tokoh inspiratif di dunia internet. Selain Tim Berners-Lee, Mark Zuckerberg, ada juga Elon Musk. Pemimpin SpaceX, Tesla, dan X sebelumnya Twitter ya. Dan melalui eksplorasi teknologi ekstrim dan internet berbasis satelit atau Starlink yang membawa konektivitas internet ke wilayah terpencil di seluruh dunia dan merevolusi cara informasi disebarkan di platform media sosial X. Kemudian ada Satoshi Nakamoto, pencipta Bitcoin dan teknologi blockchain yang merevolusi dunia internet secara finansial melalui sistem uang digital terdesentralisasi atau cryptocurrency. Konsep ini mengubah paradigma internet dari sekadar tempat berbagi informasi menjadi tempat pertukaran nilai ekonomi tanpa perantaraan institusi atau bank. Kemudian kita ke Larry Page dan Sergey Brin, nah pendiri Google. Mereka menciptakan mesin pencari atau search engine yang mempermudah navigasi di dunia maya. Dengan inovasi algoritma mereka, Google menyusun dan mengindeks miliaran halaman web, menjadikannya gerbang utama bagi manusia untuk menemukan informasi di internet.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita lanjutkan lagi pendengar menghadirkan informasi di program acara Obsesi kali ini, toko inspiratif di dunia internet. Tadi ada Tim Berners-Lee, ada Mark Zuckerberg, ada Elon Musk, ada Satoshi Nakamoto, kemudian ada Larry Page dan Sergey Brin, ada juga Bill Gates, pendiri Microsoft ya. Dan melalui sistem operasi Windows, ia mempopulerkan komputer pribadi atau yang disebut dengan PC. Dan visinya untuk menghadirkan komputer di setiap meja dan di setiap rumah, menjadikan teknologi dan internet lebih mudah diakses oleh masyarakat umum.

0: ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Baiklah pendengar, untuk kebersamaan kita di program acara Obsesi Obrolan Seru siang ini kita cukupkan sampai di sini ya. Dan seperti biasanya sebentar pukul 14 kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi aktual di ruang dengar Anda lewat Warta Berita. Kami hadirkan dulu deh satu lagu dari Kotak dengan Masih Cinta hadir untuk Anda.

0: Teater Satu.
1: Kekasihku Hayati.
0: Bukan.
1: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu.
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
7: Makassar siang ini.

esensi buku dari RRI untuk Indonesia, dari aku yang kalah dalam memenangkan kita. Buku untukmu yang tak sempat kumiliki, karya Coretan Lena, adalah sebuah kumpulan renungan, esai pendek dan curahan hati yang mendalam mengenai kompleksitas cinta tak terbalas, kehilangan, dan proses merelakan. Buku ini secara lugas mengeksplorasi rasa sakit karena harus melepaskan seseorang yang sangat dicintai, terutama ketika hubungan tersebut tidak pernah terwujud sepenuhnya. Sebagaimana tercermin dalam tagline-nya, dari aku yang kalah dalam memenangkan kita. Pesan sentral dari buku ini berputar pada pemahaman bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Penulis menarasikan pengalamannya mencintai seseorang secara tulus, bahkan ketika ia tahu bahwa kepemilikan tidak akan pernah menjadi takdir. Hal ini digambarkan sebagai bentuk cinta yang paling murni, cinta yang tetap ada, meski tanpa jaminan dan kepastian untuk bersama. Buku ini menjadi suara bagi mereka yang pernah menaruh harapan, berandai-andai, dan diam-diam menunggu hanya untuk menyadari bahwa takdir memiliki rencana yang berbeda. Cinta dalam konteks buku ini adalah rasa yang harus dipahami dan dihargai, terlepas dari apakah ia berujung pada kebersamaan atau tidak. Puncak dari renungan dalam buku ini adalah penerimaan dan merelakan. Penulis menyadari bahwa di antara banyak bentuk cinta, merelakan adalah salah satu yang paling sulit dan yang paling krusial untuk dilakukan demi kesehatan emosional diri sendiri. Merelakan di sini bukan diartikan sebagai menyerah, melainkan sebagai tindakan kasih sayang terakhir dan tertinggi kepada orang yang dicintai dengan membiarkannya pergi mengejar tujuannya sendiri. Proses move on yang digambarkan Lena dalam esai-esainya bukanlah proses instan tanpa rasa sakit. Ia mengakui rasa kalah dan kerinduan, tetapi secara perlahan membimbing pembaca untuk menerima semua perasaan itu sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ia mendorong pembaca untuk tidak menghindari rasa sakit dan tidak menjadikan orang baru sebagai obat untuk menyembuhkan luka lama. Lebih dari sekedar buku patah hati, karya ini adalah panduan untuk refleksi diri dari mencapai kedewasaan emosional. Penulis mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari hubungan yang tidak terwujud, mengajarkan bahwa terkadang jarak dan ketidakmungkinan adalah cara alam semesta mengajarkan kekuatan internal dan kemandirian. Untukmu yang tak sempat kumiliki adalah pengingat bahwa meskipun seseorang mungkin kalah dalam upaya memenangkan hati, ia harus menang dalam proses menenangkan dan menyembuhkan diri sendiri. Pada akhirnya, buku ini menyimpulkan bahwa meskipun kisah cinta ini tidak berakhir dengan kepemilikan, pelajaran yang didapatkan tentang ketulusan, harapan, kesabaran, dan yang terpenting merelakan tetap menjadi harta yang berharga. Buku ini memberikan penutup yang damai, di mana penulis menutup babak hubungan ini dengan ucapan terima kasih dan perpisahan yang tulus, mengakhiri curahan hati ini dari aku yang tak sempat memilikimu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Terima kasih mendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi program acara Obsesi sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan langsung dari kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran terestrial TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiar. Sari Berita, Intake Manggala beroperasi, distribusi air utara Kota Makassar diharap kembali normal. Pembangunan jembatan Sungai Maros resmi dimulai, kemacetan jalur nasional di target terurai. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami hadirkan informasi yang pertama, pendengar. Intake Manggala beroperasi, distribusi air utara Kota Makassar diharap kembali normal. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
2: Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, bersama jajaran anggota meninjau langsung intake air baku Manggala, Senin 6 Juli 2026. Kunjungan ini bertujuan memastikan peningkatan pasokan air bersih ke wilayah utara Kota Makassar yang selama ini mengalami krisis berkepanjangan. Ismail menyambut gembira proyek yang diperjuangkan hampir 2 tahun ini kini mulai beroperasi bertahap. Ia berharap persoalan air yang mendekati 20 tahun ini segera tuntas sepenuhnya berkat dukungan semua pihak.
3: Menyaksikan bahwa suplai kebutuhan air bersih ke utara kota itu sudah dilakukan. Karena ini janji-janjinya teraya dengan pemerintah kota melalui PDAM kurang lebih 2 tahun terakhir ini. Kita atensi dengan aspirasi masyarakat yang dari utara kota dan kita sampaikan ke Pak Wali. Alhamdulillah Pak Wali atensi untuk cepat dikerjakan. Alhamdulillah pengoperasiannya tadi sudah disaksikan.
2: Sementara itu PLT Direktur Utama PDAM Makassar Andi Sahrun Makurade menjelaskan 3 langkah strategis yang dijalankan mengoptimalkan pompa intake Manggala mengeruk sedimen sepanjang 7 km yang belum pernah dibersihkan sejak tahun 1979 serta membangun jaringan pipa baru untuk memperkuat aliran ke utara kota. Ia berterima kasih atas pengawasan dan dukungan Komisi B. Nantinya, tim bersama Dewan kembali turun ke lapangan untuk memastikan air bersih sudah dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.
1: Pembangunan jembatan Sungai Maros resmi dimulai. Kemacetan jalur nasional ditarget terurai. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
4: Pembangunan jembatan Sungai Maros resmi dimulai melalui groundbreaking yang dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Bupati Maros, Wakil Bupati, Forkopimda, serta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. Proyek senilai Rp 51,6 miliar rupiah tersebut yang dibiayai melalui APBN dengan skema kontrak tahun jamaah 2026 hingga 2027 ini menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan di jalur nasional Trans Sulawesi yang selama ini mengalami penyempitan di kawasan jembatan. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, pembangunan ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, aparat penegak hukum dan masyarakat yang terdampak pembebasan lahan.
5: Saya mohon dukungannya, ini adalah gabungan semua, ada provinsi untuk pembebasan lahan, ada yang mengeksekusi Pak Bupati pembebasan lahannya, ada pembangun konstruksinya dari balai, Forkopimda membantu untuk pendampingan pengawalan supaya sesuai ketatan dalam hukum, dan ada dukungan dari masyarakat-masyarakat yang terdampak. Saya ucapkan banyak terima kasih banyak.
4: Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Indra Cahaya Kusuma menjelaskan jembatan baru memiliki panjang sekitar 103 meter dengan 3 bentang dan dibangun berdampingan dengan jembatan lama. Karena itu selama proses konstruksi, arus lalu lintas tetap berjalan normal tanpa penutupan jalan. Pembangunan dijadwalkan berlangsung selama 480 hari atau sekitar 16 bulan dan fondasi ditargetkan rampung pada Desember tahun ini agar tidak terkendala musim hujan, sedangkan keseluruhan proyek ditargetkan selesai pada September 2020.
6: Pekerjaan ini sebetulnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Jadi proses pembebasan lahannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gubernur dan juga Pak Bupati ya. Jadi dana pembebasan lahannya menggunakan dana provinsi, perbantuan provinsi yang diserahkan ke pemerintah Kabupaten Maros.
4: Dan beroperasi jembatan Sungai Maros akan menjadi 4 lajur 2 arah sehingga diharapkan mampu menghilangkan titik kemacetan dan memperlancar arus transportasi dari Makassar menuju wilayah utara Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI Trusmudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Sinjai mulai merehabilitasi 247 rumah tidak layak huni dengan anggaran 5 miliar rupiah pada tahun 2026. Laporan Ayunia Nindiati.
7: Pemerintah Kabupaten Sinjai mulai merealisasikan program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH yang tersebar di sejumlah kecamatan. Sebanyak 247 rumah menjadi sasaran program yang didanai melalui APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai, Andi Sarifuddin mengatakan, total anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar 4,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 230 unit dibiayai APBN, 10 unit APBD Provinsi, dan 7 unit APBD Kabupaten. Menurutnya, program mulai berjalan setelah peluncuran nasional oleh Kementerian Perumahan pada awal Juni lalu.
8: Untuk 2006 ini, ada 3 sumber dana dari APBD, Provinsi, dan Pusat melalui balai. 230 APBN, 10 provinsi, 7 APBD. Konsepnya sebenarnya tetap itu, tetap lantai dan dinding. Tujuannya sebenarnya ini RTLH ini kan memang apa, dana stimulan kepada masyarakat dengan kondisi 70-80%. Sisanya itu biasa swadaya. Artinya kan tidak ada yang layak langsung 100%.
9: Betul.
8: Karena ya seperti itu, memang kan ini sifatnya kan stimulan.
7: Andi Sarifuddin menambahkan, setiap rumah memperoleh dana stimulan sebesar 20 juta rupiah untuk material bangunan. Sedangkan bantuan dari APBD Kabupaten mencapai 22,5 juta rupiah karena terdapat tambahan biaya upah kerja. Ia menyebut program ini ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026.
1: Pemkab Buane akan evaluasi kinerja P3K November mendatang. Laporan Suryani Arifin.
10: Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen penuh dalam menjaga kualitas pelayanan publik. Salah satu langkah strategis yang akan ditempuh yakni melakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh terhadap seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K November 2026 mendatang. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa evaluasi maraton ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk memastikan setiap aparatur bekerja secara profesional, disiplin, dan memberikan kontribusinya nyata bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa P3K yang mampu menunjukkan prestasi kerja serta memperoleh penilaian positif dari instansinya akan mendapatkan kesempatan untuk masa penugasan berikutnya. Sebaliknya, bagi ASN yang tidak memenuhi standar kinerja akan dilakukan evaluasi secara serius.
11: Ya, untuk P3K di bulan 11 kita melakukan evaluasi secara maraton bagi yang mempunyai prestasi kerja, kinerja, sesuai laporan dari lingkup masing-masing, kita bisa memberikan kesempatan untuk berikutnya. Bagi yang tidak, akan terlepas. Serasa tidak ada di luar, ya. Tapi kalau evaluasi diputus, kemungkinan berpotensi ada.
10: Melalui kebijakan evaluasi berkala ini, pemerintah Kabupaten Bone berharap dapat membangun budaya kerja yang kompetitif dan akuntabel. Hal ini ditujukan demi memastikan setiap aparatur mampu memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Bone.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai mengikuti program cek kesehatan gratis. Laporan Ayunia Nindiati.
7: Sebanyak 70 pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai menjalani pemeriksaan kesehatan gratis di Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai pada Selasa pagi. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari program cek kesehatan gratis atau CKG yang dilaksanakan pemerintah bagi masyarakat secara cuma-cuma satu kali setiap tahun. Pelaksana tugas Sekretaris Diskominfo San Sinjai Muhammad Takdir mengatakan, pelaksanaan CKG di lingkungan pemerintah Kabupaten Sinjai dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang disusun Dinas Kesehatan dan menyasar seluruh organisasi perangkat daerah. Menurutnya, program ini menjadi langkah penting untuk mendeteksi dini faktor risiko penyakit, sehingga kondisi kesehatan pegawai dapat dipantau sejak awal.
12: Tadi sampai antrian sekitar 70 kalau tidak salah itu. Jadi program CKG ini karena dia merupakan program dari pusat yang memang sekali dalam setahun, saya kira memang untuk mengecek semua kesehatan semua warga negara Indonesia secara gratis dengan menggunakan aplikasi Satu Sehat.
7: Muhammad Agdir menambahkan, Diskominfo San Sinjai telah dua kali mengikuti program cek kesehatan gratis, yakni pada tahun 2025 dan kembali pada tahun 2026. Melalui pemeriksaan rutin tersebut, para pegawai diharapkan semakin peduli terhadap kesehatan, sehingga tetap produktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Pertuni Sulawesi Selatan menilai fasilitas publik ramah bagi penyandang disabilitas netra di Kota Makassar masih belum memadai. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
9: Kondisi trotoar yang rusak, saluran drainase terbuka, hingga keberadaan pedagang yang berjualan di atas trotoar masih menjadi hambatan bagi mobilitas para tunanetra. Hal ini diungkapkan Koordinator Biro Advokasi dan Riset Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Sulawesi Selatan Nabila kemarin. Dikatakan berbagai kendala tersebut kerap membahayakan keselamatan penyandang tunanetra saat berjalan kaki. Tidak sedikit anggota Pertuni yang mengalami kecelakaan akibat kondisi fasilitas umum yang belum ramah disabilitas. Di sisi lain, ia juga menyoroti tentang keberadaan pedagang yang masih berjualan di trotoar.
13: Kalau dari segi Pertuni, Kak, melihat fasilitas yang tersedia khususnya bagi teman-teman tunanetra itu belum memadai ya. Karena banyak sekali teman-teman tunanetra yang sampai dengan sekarang itu jatuh di got ataukah yang tabrak pohon pada saat jalan di pedestrian atau trotoar. Apalagi banyak trotoar yang rusak. Itu juga kalau ada pejalan kaki lima, sebenarnya yang sangat-sangat rentan adalah teman-teman tunanetra. Karena kita kan tidak bisa lihat bahwa oh ternyata trotoar atau badan jalan itu dipakai untuk jual-jualan. Sehingga kita seringkali jalan di pinggir jalan dan malah itu membahayakan pejalan kaki tunanetra.
14: Oke, mungkin masukannya mungkin nggak seperti apa?
13: Masukannya adalah ke depannya kalau bisa pemerintah itu lebih banyak melakukan penertiban khususnya pada trotoar-trotoar. Biar teman-teman tunanetra itu saat ingin berjalan kaki kita bisa lebih mudah. Karena kan sebenarnya kalau misalnya bawa kendaraan sendiri juga kita nggak bisa.
15: Janji suci siapa?
9: Oke, baik. Ia berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan fasilitas yang layak, nyaman, dan aman bagi penyandang disabilitas di ruang-ruang publik.
1: Rektor Unhas lantik pejabat baru, transformasi digital dan AI jadi fokus periode kedua.
16: Universitas Hasanuddin resmi melantik jajaran pejabat baru sebagai bagian dari penyegaran organisasi pada periode kedua kepemimpinan Rektor Prof. Jamaluddin Jompa pagi tadi. Pelantikan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola kelembagaan sekaligus mempercepat pencapaian berbagai target pengembangan universitas yang dinilai semakin besar dan menantang. Dalam periode keduanya, Rektor Unhas Prof. Jamaluddin Jompa mempertahankan sebagian besar pejabatnya. Sebelumnya, menurut Prof. Jamaluddin Jompa, banyak program prioritas yang masih berproses sehingga dibutuhkan kesinambungan kepemimpinan agar berbagai target transformasi kampus dapat diwujudkan secara maksimal.
17: 4 tahun memang terlalu singkat, sehingga banyak mimpi-mimpi kami masih dalam on progress. Itulah kenapa jawabannya adalah kenapa masih banyak wakil rektor yang sama. Yang kedua, saya juga merasa bersyukur karena keberanian Unhas untuk berubah, bertransformasi dengan target-target yang semakin tinggi dan juga semakin bervariasi dan mungkin semakin ambisius. Ambisi itu tentu tidak boleh hanya sekedar semboyan, slogan, dan hanya omong doang, tapi kita harus bisa ukur. Kita sengaja luncurkan di pelantikan ini lembaga yang transformasi digital dan artificial intelligence. Itu bukan main-main karena kami akan menjadi salah satu pusat data center di Indonesia Timur, ya, minimal di Makassar. Dan Unhas akan menerapkan sistem AI di seluruh lini administrasi dan program-program Tridharma.
16: Rektor menambahkan, pembentukan lembaga transformasi digital dan artificial intelligence merupakan bagian dari strategi menghadapi perkembangan teknologi yang tidak bisa dihindari. Seluruh sivitas akademika didorong meningkatkan literasi AI agar Universitas Hasanuddin mampu menjadi pelopor transformasi pendidikan tinggi di kawasan timur Indonesia yang sekaligus menjawab tuntutan masyarakat yang terus berkembang.
1: Wali Kota Munafri lantik pimpinan Basnas Makassar periode 2026-2031. Laporan Edwin Masud.
18: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin resmi melantik dan mengambil sumpah 5 pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Makassar periode 2026 hingga 2031. Pelantikan berlangsung di Baruga Angin Mamiri kemarin.

0: menyebutnya program Basnas tidak hanya berorientasi pada bantuan konsumtif, tetapi juga harus mendorong pemberdayaan ekonomi melalui program produktif yang berkelanjutan.
1: Basnas Kota Makassar dan alhamdulillah ini kita lakukan. Apalagi kinerja para pengurus Basnas periode sebelumnya bukan dengan sangat banyak dan sangat luar biasa. Ini sekaligus memberikan tantangan kepada pengurus yang baru di tahun kedua yang lebih baik memaksimalkan potensi yang dimiliki dan memastikan barang semuanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan yang ada di Makassar saat ini.
0: Lima pimpinan yang dilantik diantaranya Usman Sofian sebagai ketua, serta Yusran Sofian, Abdul Aziz Ilyas, Ahyar Amnur, dan Profesor Yusriani sebagai anggota.
2: Pemerintah Kabupaten Bone telah menyiapkan sekitar 420 rumah warga sebagai tempat penginapan kontingen. Laporan Suryani Arifin.
3: Menjelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 yang akan digelar November mendatang, Kabupaten Bone bersiap menyambut kehadiran sekitar 5.000 peserta dari berbagai penjuru daerah. Guna memberikan kenyamanan maksimal bagi ribuan tamu dan kontingen, Bupati Bone Andi Asman Suleman menyebutkan bahwa pihaknya telah menyiapkan 420 unit rumah warga untuk dijadikan tempat menginap bagi para kontingen. Nantinya setiap rumah diproyeksikan mampu menampung rata-rata 18 orang. Langkah ini menjadi cerminan semangat gotong royong warga Bone dalam menyukseskan perhelatan akbar ini.
4: Kita segera menyiapkan, ya, menyisir seluruh rumah warga yang disiapkan yang secara jelas dijadikan sebagai tempat menginap kepada seluruh banyak 420 unit. Jadi saya tadi bagi habis 18 unit per rumah.
3: Selain fokus pada aspek prestasi olahraga, ajang Porprov ke-18 ini juga diharapkan menjadi stimulus ekonomi bagi masyarakat lokal. Meningkatnya aktivitas di sektor jasa, perdagangan hingga pariwisata diprediksi akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan ekonomi warga Bone. Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh masyarakat, Kabupaten Bone optimis dapat mencatatkan sejarah sukses sebagai tuan rumah sekaligus menargetkan dominasi perolehan medali di ajang olahraga bergensi di tingkat provinsi tersebut.
2: IMI Sulsel tunggu kepastian anggaran pelaksanaan cabur balap motor untuk Porprov mendatang dari pihak Dispora Sulsel. Laporan Sainal Abidin.
5: Ikatan MotoGP Indonesia atau IMI Sulawesi Selatan, selaku induk olahraga motorsport di Sulawesi Selatan, hingga saat ini masih menunggu kepastian terkait anggaran pelaksanaan cabang olahraga balap motor yang akan dipertandingkan pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel Oktober mendatang. Hal ini disampaikan Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi IMI Sulsel, Adifar Hakim, saat dihubungi RRI pada Selasa pagi tadi. Adifar menjelaskan pihaknya sebenarnya telah siap melaksanakan cabang olahraga balap motor, namun hingga saat ini masih terkendala pada kejelasan anggaran persiapan yang belum ditetapkan. Ia menambahkan IMI Sulsel telah mengajukan kebutuhan anggaran dan juga melakukan pertemuan dengan pihak Dispora Sulsel, namun belum ada kepastian mengenai item-item apa saja yang akan didukung melalui anggaran dari Dispora.
6: Dari segi penyelenggaraannya kita kan sebenarnya sudah siap karena kita sudah uji coba di Pra kemarin, kebetulan di mana dilaksanakan, kebetulan di Wajo kita laksanakan juga Pra. Yang sekarang yang tidak siap itu dari finansial yang belum jelas. Anggarannya kita sudah masukkan, sudah dipanggil ke sana untuk tatap muka, cuman belum ada item-item apa yang mau diberikan bantuan. Karena sebenarnya untuk Wajo itu dia tidak mengeluarkan sepeser pun biaya karena dia konsen untuk atletnya, bukan untuk penyelenggaraan karena menganggap bahwa penyelenggaraan itu ada ranahnya provinsi.
5: Adifar berharap Dispora Sulsel dapat segera memberikan kepastian terkait dukungan anggaran tersebut agar IMI Sulsel dapat mematangkan persiapan penyelenggaraan cabang olahraga balap motor, mengingat cabang olahraga ini membutuhkan berbagai perlengkapan dan sarana pendukung untuk memastikan pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

0: Baiklah pendengar, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda 100% Indonesia berjaringan nasional dari Pro 1 RRI Jakarta.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berkarya secara solo bukan berarti berjalan sendiri. Setiap karya yang lahir dengan ketulusan, ini tetap mampu memberi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Tidak harus menunggu tim besar untuk membawa perubahan. Satu karya dari satu individu pun bisa menjadi kontribusi berharga untuk negara. Dan saat berkarya secara solo, ini membuktikan bahwa dedikasi dan kreativitas seorang diri tetap bisa memberikan dampak positif untuk Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali.
0: Siap?
1: Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, tentunya bersama The One and Only. Sudah
0: produser The One and Only, ampun, iya.
1: Announcer,
0: pada ya turun kan? Gunung ini.
1: Turun gunung, siapa lagi kalau bukan Bang Yudi Ismail yang menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ngomong-ngomong ya, berkarya secara solo, ini berarti Tengku Syafiq solo nih? Nggak pakai tiga komposer?
1: Kapan?
0: Ini sekarang ini loh.
1: Benar.
0: Solo.
1: Solo ini. Tengku Syafiq. Ini dedikasi.
0: Dedikasi ya.
1: Untuk Radio Republik Indonesia, terutama Pro 1.
0: Bukan dari dukun.
1: RRI.
0: Oke.
1: Alright.
0: Jadi kalau siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau yang tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya dari streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Yang belum follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, silahkan di follow ya.
1: Di follow.
0: Termasuk @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Betul.
0: Jadi gimana nih?
1: Ya,
0: ini kita lagi nungguin.
1: Masih menunggu.
0: Menunggu ya.
1: Oke. Ini bintang tamunya siapa ini Bang kira-kira?
0: Ada dulu dia vokalis Naf.
1: Oh, oke. Okay. Vokalis Naf.
0: Iya, tahu kan Naf?
1: Tahu dong.
0: Tau
1: siapa
0: enggak
1: tahu Naf?
0: Adi Naf nanti akan ngobrol bareng sama kita. Kita menunggu sambungan dari Bang Adi X Naf, sekarang disebutnya begitu.
1: Bang Adi X Naf.
0: X itu mantan.
1: Mantan, biar mantan tahu seperti lagu saya.
0: Kenapa?
1: Bersama
0: kenapa harus
1: tiga komposer?
0: Kenapa harus biar mantan tahu?
1: Iya, biar mantan tahu karena kalau sekarang itu kita udah bahagia.
0: Oh, tanpa mereka.
1: Tanpa
0: mantan-mantannya itu.
1: Mantan-mantan.
0: Berapa banyak mantannya Tengku Syafiq?
1: Aduh. Yang pasti enggak sebanyak Mario Kacang.
0: Oh, gitu. Ya.
1: Berarti Bang Adi X Naf ini akan udah rilis single apa ini?
0: Ada ya? Beberapa single yang sudah dirilis sih semenjak beliau tidak di Naf lagi.
1: Oh, gitu.
0: Termasuk lagu-lagu Naf itu dia loh yang menulis.
1: Oh, iya. Oh, berarti pencipta lagu juga ya?
0: Pencipta lagu juga dong.
1: Sama kayak
0: komposer juga.
1: Komposer juga.
0: Tapi ya kalau di tiga komposer,
1: betul,
0: itu ada lagu-lagu yang diciptakan bertiga, ada juga lagu-lagu yang diciptakan oleh masing-masing.
1: Masing-masing.
0: Ada Tengku Syafiq,
1: Bimbi Nur,
0: sama Mario Kacang.
1: Dan Bimbi Nur.
0: Iya, dan Bimbi Nur tadi kan udah disebut.
1: Oh, udah ya. Oke, kok skip ya.
0: Tapi ini tidak mempengaruhi kesulitan atau gimana?
1: Enggak lah ya Bang, karena memang kan kita berawalnya sebenarnya kan pekerjaan kita secara profesional itu sebagai pencipta lagu. Jadi mungkin memang sudah berkembang secara karirnya
0: Di
1: mencipta lagu, cuman kita bertemu, kita bernyanyi gitu kan. Jadi
0: iya.
1: Dengan siapa, mau Mario mau buat lagu untuk siapa gitu. Kayak saya nih kemarin buat ada untuk Dirayut, ada untuk Hari Putra, gitu kan. Nah, Bambi, ada beberapa artis juga. Jadi memang untuk mencipta lagu ya kita bersama dengan para artis dan klien kita masing-masing. Tapi kalau tiga komposer nyanyi, tapi juga kadang bertiga ciptain lagu, seperti lagu yang kita baru rilis 2 minggu yang lalu. Sabar,
0: saya serius. Dua minggu yang lalu, Pak.
1: Iya.
0: Kok diundang ke sini susah banget sih, tiga komposer ya.
1: Iya, namanya juga baru rilis, udah gitu masih ada pekerjaan. Kadang yang satu bisa, yang satu enggak bisa. Yang satu bisa, minggu depannya ini kita tiga-tiga enggak bisa harusnya, tapi karena tadi Bang Isan nelpon, sudahlah saya enggak melipir dululah ya.
0: Gitu. Melipir dululah ya.
1: Harusnya pun tadi udah bilang kan ke orang hari ini kan harusnya kita kan bintang tamunya.
0: Iya.
1: Pasti abang pontang-panting mencari bintang.
0: Enggak sih. Enggak ya. Kalau kita kan relasinya
1: banyak. Tapi memang banyak ya. Banyak loh. Musisi Indonesia itu.
0: Banyak banget.
1: Banyak banget. Bisa satu hari aja tuh banyak rilis lagu di digital platform kan.
0: Sekarang ini ya.
1: Iya.
0: Kalau dulu kan pusing. Buat merilis dalam bentuk kaset misalnya atau CD. Kalau sekarang tinggal di digital platform,
1: dinaikin,
0: udah. Tinggal kirim format yang disesuaikan kebutuhannya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Baiklah, sambil menunggu
1: yes.
0: Bang Adi Naf, ex Naf maksudnya.
1: Ya.
0: Kita ketemu dulu dengan Bang Albert di Bau-Bau. Selamat
1: Albert,
0: siang.
1: Selamat siang.
2: Indonesia.
0: Ya. Bang Albert langsung nanya sama Tengku Safiq karena Tengku Safiq baru rilis lagu.
1: Bang Albert bintang tamunya Bang Adi ex Naf.
0: Silakan Bang Albert.
2: Iya, Naf terkenal. Dia komposer juga terkenal gitu.
0: Amin. Ya, nah, Adi ex Naf ya.
2: Iya, ya, tapi kan lagu-lagu sekarang kan biasanya kayak tempo dulu kalau misalnya lagunya itu dinyanyikan orang lain atau pengamen. Jadi yang sekarang kalau dinyanyikan sama orang lain ya ditangkap polisi.
0: Kenapa? Kalau dinyanyikan orang lain?
2: Kalau lagu-lagu yang dulu, kalau misalnya yang dulu dinyanyikan sama pengamen itu jadi yang artinya kata Fatal Penjaharian atau sekarang lagu-lagu sekarang kalau dinyanyikan kalau jangan nyanyi sembarang ya itu jangan sembarang dinyanyikan ditangkap polisi. Artinya okay. Mungkin apa namanya itu
0: royalty
2: seperti hoax apa namanya itu seperti itu. Jadi bagaimana kalau lagu-lagu sekarang itu kalau dinyanyikan orang lain ya jadi duit juga lah untuk orang lain begitu. Masa dinyanyikan sama orang lain itu kok kita ditangkap polisi gitu kan dikasih uang kan kata kita lapar
0: itu. Coba nanti kita bahas dengan ahli pencipta lagu ini.
1: Berat ini ya.
0: Salah satu personil dari tiga komposer.
1: Berat.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Bang Albert, terima kasih.
2: Ya, ya.
1: Mau salam-salam. Silahkan.
0: Udah itu aja ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bang Albert.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Kita ke Bang Benijo. Selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Mas Yudi, Tengku Safi.
1: Halo.
3: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik. Bang Benijo.
1: Bang Benijo baik.
3: Kamunya belum ada ya si Naf?
1: Belum.
0: Adi ex Naf
1: belum hadir.
0: Adi ex. Iya, kita lagi nunggu sambungan. Iya benar. Tapi ini juga ada bintang tamu loh. Kenapa? Boleh nitip pertanyaan
1: dong.
0: Silakan.
1: Nitip Bang, silakan.
3: Nitip pertanyaan untuk Mas Adi ex Naf, itu lagu Akhirnya Ku Menemukanmu itu ciptaannya Mas Adi mantan ex Naf itu atau gimana? Terus pertanyaan kedua, kenapa keluar dari Naf sudah bersolo karir ya mungkin ya Adi ex Naf. Itu saja pertanyaan untuk Pak Bang Tengku Safiq. Lagu terbaru apa sih Tengku?
1: Iya.
0: Ditungguin ya nanti ya.
1: Sampai di Jo.
3: Oke.
1: Terima kasih.
3: Boleh
0: silakan.
3: Salam tiga aja ya. Ada Ayo di Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Gilang Kertasono, Angkel Gaji di Padang. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terputus. Bung Benijo. Kita langsung kembali mengajak yang sudah bergabung. Betul. Bersama kita. Ada Upi di Bone. Bang
1: Halo,
0: Upi.
1: Bang Upi.
4: Halo.
1: Halo.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang Bang Upi. Ini ada Tengku Safiq Bang Upi.
1: Halo Bang Upi.
4: Halo. Ya.
1: Iya.
2: Selamat siang, Bang.
0: Siang. Sehat ya, Bang Upi ya?
2: Iya, saya selalu.
0: Ya. Apa yang mau ditanyakan, Bang Upi?
2: Ya, saya mau sebenarnya sudah tersambung dengan narasumber kita hari ini. Saya mau cerita karena dia itu ada darah selatannya ya.
0: Daerah Sulawesi Selatan, nanti coba kita tanyakan ya. Coba
1: nanti kita tanyakan sama ya, Bintang.
2: Nah, dia sering anu dulu si gamun dengan nap kalau ada acara di Bone pasti sering manggung di Bone dulu.
0: Ya. Oh, sering manggung di Bone ya.
2: Iya.
0: Siap.
2: Kalau tidak salah di album pengusahaan dulu itu. Mm-hmm. Kalau dia main ya pasti memburu itu penontonnya dari acara anu di Lapangan Merdeka dulu.
0: Iya. Siap kalau begitu.
1: Siap, Bang.
0: Itu aja, Bang Upi. Ada yang mau ditanyakan barangkali buat Tengku Safik?
2: Kapan jalan-jalan ke Makassar atau Bone, Bang?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Terima kasih, Bang Upi.
0: Siap, Bang Upi.
2: Boleh salam sedikit.
0: Boleh, silakan. Tiga orang ya.
2: Tiga orang yang pertama.
0: Buat tiga komposer.
1: Iya.
2: Untuk tiga komposer yang kemudian ada penyiarnya yang di Makassar, ada Kak Arti. Ada juga penyiarnya RRI Bonia, ada Kak Eni. Mm-hmm. Mudah-mudahan semuanya sehat ya.
0: Amin.
2: Okay. Dan buat Kak Yudi dan Kak Tengku, mudah-mudahan selalu ya.
0: Amin. Terima kasih, Bang Upi.
1: Sama Bang Upi.
0: Mau nanya dong.
2: Iya.
0: Di Bone, dengerinya dari Pro 1 mana ini?
2: Relaynya dia di Pro 1... Dengarnya dari Bone tapi relaynya di Pro 1 Makassar.
0: Oke. Dari RRI Bone tapi relay dari Pro 1 Makassar.
1: Bang Yudi,
0: ya.
1: Bang Upi, saya itu pernah 3,1 itu pernah ke Bone tau.
0: Oh ya?
1: Iya, jauh banget dari Makassar.
0: Jauh banget dari Makassar.
1: Iya, jadi kita waktu itu ada
2: 6 jam
1: dari. 6 jam. Bang, jam. Ya, jadi di kayak satu kafe gitu. Saya lupa nama kafe banget.
2: Oh iya. Harus ingat tuh kan dulu bangun di Bone aja.
1: Iya.
0: Oke. Okay,
1: nanti mudah-mudahan bisa ke Bone lagi.
2: Bisa menggulai kembali jejak kakinya di Bone.
0: Siap kalau begitu. Bang Upi, terima kasih ya.
1: Terima kasih, Bang Upi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu penelpon satu lagi. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
4: Halo, selamat siang dari Hanafi di Padang.
0: Hanafi di Padang. Gimana Bang Hanafi kabarnya?
4: Baik, sehat.
1: Sehat, Bang.
0: Apa yang mau ditanyakan?
4: Mas, kita seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya. Ya, ini lagu nganap. Ini Adi, ini backing vokal atau vokal waktu di nap.
0: Oke.
1: Backing vokal atau vokal.
0: Siap.
4: Itu aja. Terima kasih. Selamat siang, Bang Yudi, Bang Tengku Syafiq.
0: Iya. Yeah.
4: Buat mikir di tabing, menensi.
0: Siap, baik, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Diputusin, kasihan deh.
1: Kayak percintaan ya. Itu siapa terputus yang jaga sana?
0: Yang jaga sana siapa ya?
1: Baru diputusin situ.
0: Oke, kita coba nanya satu per satu.
1: Tapi sebelum dijawab ya, Bang, mimpi apa? Itu memang harus bermimpi.
0: Maksudnya gimana? Mimpi harus bermimpi? Ya iyalah.
1: Iya, benar ya. Enggak, maksudnya kita tuh memang hidup tuh harus bermimpi.
0: Mm-hmm.
1: Kayak sering banget kan saya sering kadang menggantikan Ihsan gitu ya. Kan sempat juga
0: tadi malam mimpi ngantiin Ihsan jadinya.
1: Bukan, masih mimpinya adalah seru kali ya
0: siaran
1: tapi bintang tamu juga kan waktu itu San. Ntar kalau tiga komposer, Ihsan jangan masuk, Abay masuk terus Abay tiga komposer. Tapi kan terbukti ya kan.
0: Jadi terbukti.
1: Pas duduk di sini walaupun bintang tamunya belum hadir, tetap ada loh pertanyaan-pertanyaan buat saya. Jadi
0: memang
1: orang itu harus terus bermimpi, pasti suatu hari mimpinya terwujud.
0: Oke, okay. Ini poinnya. Pertanyaan buat Tengku Safik ya. Dari Bang Benijo.
1: Betul.
0: Lagu terbarunya apa?
1: Lagu terbarunya judulnya Gara-Gara.
0: Gara-Gara?
1: Ya.
0: Itu lagunya tiga komposer.
1: Tiga komposer saya nyanyiin, yang ciptain kita bertiga, Maru Kacang, saya Tengku Safik dan Ben Binur.
0: Okay.
1: Sudah ada di digital platform, mau lihat video klipnya bisa cari aja Gara-Gara 3 angka 3 komposer COMPOSERS pakai C ya, bukan pakai K.
0: Pakai K. Oke, okay, tadi kan apa yang disampaikan Bang Albert, ini kalau menurut pendengaran kemudian kita nalarkan kalau di era sekarang itu kan memang banyak ya orang membawakan lagu-lagu itu. Cover di
1: Dimana-mana lah ya, YouTube,
0: mau kemudian di... ada juga bahkan yang di-upload di Spotify ya, gitu betul, ya. Betul. Ini ya tentu lagunya Tengku Sawik pernah dong mengalami hal tersebut. Ini seperti apa sih? Mungkin Bang Albert minta penjelasan dari Bang Tengku Sawik. Kalau lagu di era sekarang dinyanyikan orang lain.
1: Tapi ya memang harus dipahami dulu keperluannya itu untuk apa. Kalau memang cuman untuk cover hanya di YouTube itu nggak masalah.
0: Nggak masalah.
1: Nah yang terpenting adalah jangan lupa menuliskan judul lagu, nama pencipta gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau urusannya adalah nanti itu untuk lagunya akan diupload di apa digital. Nah itu pasti akan ada urusannya dengan pembelian lagu
0: ya. Ya
1: karena kan itu akan didistribusi kan.
0: Okay.
1: Gitu supaya ada pundi-pundi untuk royal.
0: Ya ini kan berkaitan hukum ya, hak cipta. Itu kalau misalnya kalau hanya sekedar di cover dinaikkan ke kanal berbagi video atau YouTube lah katakanlah begitu. Ini perlu izin?
1: Enggak perlu izin ya? Yang penting itu tadi. Ya kalau izin
0: tergantung juga orangnya mungkin.
1: Mungkin ya? Tergantung orangnya. Mungkin kalau mungkin sesama musisi ataupun ini dia kadang-kadang suka nge-DM, "Bang, izin ya kita cover lagu ini."
0: Gitu. Oh gitu ya? Ya.
1: Terima kasih.
0: Oh gitu aja ya kalau di YT ya, ya YouTube ya.
1: Yang penting dicantumkan judul lagu, nama penciptanya, pencipta lagunya siapa.
0: Secara otomatis kalau dari YouTube share-nya langsung dapat ya nggak sih katanya begitu?
1: Iya betul kalau dari share.
0: Jadi semakin banyak di cover semakin seneng dong.
1: Seneng banget kita. Berarti kan lagu itu banyak orang yang dengar daripada yang suka pada nyanyiin.
0: Oke. Okay. Nah kalau yang di apa tadi di digital. Platform digital gimana?
1: Kalau platform digital kan balik lagi umpamanya contoh kayak lagu Pura-Pura Cinta kan dulu dinyanyiin Febrian terus akhirnya dibawakan lagi oleh
0: Isan Tarore.
1: Isan Tarore. Nah itu berarti urusannya sama label.
0: Sama jadi, label ya karena jadi, memang dirilis secara resmi.
1: Dirilis secara resmi di platform digital platform.
0: Oke. Okay. Gitu. Begitu ya.
1: Dan musik yang berbeda, aransemen yang berbeda.
0: Kalau Bang cover Albert.
1: Kan ya mungkin sederhana lah.
0: Sederhana, oke. Pertanyaan dari Bang Upi di Bone. Kapan tiga komposer jalan-jalan ke Sulawesi Selatan?
1: Udah lama sekali memang ya kalau gak salah sempat dua kali apa sekali gitu. Ya itu kita pernah manggung juga di Makassar dan di Bone. Itu saya ingat banget tuh jadi kayak setiap minggu tuh ada tour gitu. Jadi kita waktu itu ke Sumatera Utara, Medan sama Lubuk Paka. Minggu depannya Makassar sama Bone gitu.
0: Jauh ya dari
1: jauh. Jadi lucu banget deh bang, jalanannya itu tiba-tiba kenapa, ada kenapa? Itu apa kayak sapi gitu lewat. Jadi kita turun foto karena kan
0: ya namanya orang Jakarta ya kan
1: jarang lihat sapi. Jadi kita kayak seneng gitu, kakak sapi kak gitu. Mana jauh kan gitu. Terus 6 jam Mario tuh sempat demam kalau gak salah pas baliknya apa baliknya kayak demam. Ya ada sapi sih kita seneng gitu. Kakak turun dulu turun kita foto sama sapi gitu. Itu arah ke Bone itu. Lupa antara dari Bone ke Makassar apa Makassar ke Bone.
0: Oke. Okay. Buat Anda yang baru nanti ya mau gabung silakan.
1: Betul.
0: Langsung mengirimkan WhatsApp di 08117972791. Sekali lagi 08117972791. Kalau mau telepon studio boleh juga 0213440696 atau 0213441499. Yes. Oh baiklah. Ini yang di WhatsApp. Wah.
1: Adakah
0: Desi Nicolina 100% cintaku. Maksudnya 100% Indonesia.
1: Ya.
0: Selamat siang Yudi Ismail, apa kabar? Akhirnya aku menemukanmu. Cuman mau bilang hadir aja.
1: Hadir.
0: Ada Tengku Sawik loh.
1: Iya loh.
0: Apa nih? Terima kasih Yudi, jangan lupa akhirnya aku menemukanmu.
1: Atau bila nanti ku bersamamu. Ini kok kayak ini apa ini maksudnya ya, kode ini, atau
0: bukan ini kan lagu-lagunya oh, lagu-lagunya Naf.
1: Memang tuh pencipta lagu tuh begitu tuh.
0: Begitu bahas, ya. Nah,
1: kode-kode dia itu.
0: Kode-kode.
1: Zaman dulu ya.
0: Kode-kode. Alright, lanjut ada ini? Siapa yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Karya anak bangsa.
1: Ya.
0: Saya War dari Aceh Sigli.
1: Tahu. Tahu dong.
0: Aceh Sigli tahu ya?
1: Tahu, tapi enggak pernah ke sana, pernah cuma ke Banda Aceh.
0: Banda Aceh ya. Oke. Okay. Ya,
1: kalau enggak salah.
0: Sama Takengon jauh enggak sih?
1: Kayak Takengon. Takengon itu lebih dekat ke Tanjung Pura situ deh kayaknya, lebih jauh Sigli kayaknya.
0: Lebih jauh Sigli ya.
1: Kalau okay. Maaf kalau salah. Sudah lama.
0: Salam-salaman ya. Buat ya, Isan Tarore. Ya. Dan Yudi serta Ita Purnamasari juga. Betul. Ada Tengku Safik hari
1: iya,
0: ini.
1: Dia kan nggak tahu soalnya tiba-tiba kan.
0: Tiba-tiba dadakan karena ada sesuatu dan lain hal di Santarere ya. Kemudian hai sobat pecinta 100% Indonesia, salam jumpa dari mana nih? Salam juga buat radio di Sigli katanya. Sigli. Dan spesial buat petugas Radio Pro 1 RRI Banda Aceh. Hai, tamu kita siang hari ini Adi Xnaf. Ya benar, kita sedang menunggu sambungan.
1: Gitu.
0: Begitu ya, mudah-mudahan nanti bisa tersambung. Ya. Salvi dan Dewi, ucapannya saya Wardania lpsk@gmail.com dari Lampung. Lung.
1: Dari kampung.
0: Dari kampung. Lung.
1: Kampung Lung.
0: Ke
1: Mungkiman Guci Rompong, Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi, Aceh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Selamat sukses.
0: Selamat sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
1: Baik.
0: Nanti kita tunggu, mudah-mudahan bisa tersambung dengan Adi Xnaf ya.
1: Gak sabar banget ini.
0: Gak sabar banget, pengen ngobrol. Yes. Dan ini segera ada persembahan lagu.
1: Sembari menunggu, pokoknya pendengar jangan kemana-mana ya, pendengar setia RRI Pro 1.
0: Siap. Ini ada lagu yang berbau-bau gunung. Judulnya Merbabu.
1: Tahu kan? Merbabu. Kita dengarkan.
0: Tetap di 100% Indonesia.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si bald eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada saya Tengku Syafiq dan tentunya Bang Yudi Ismail yang memandu acara 100% Indonesia hari ini.
0: Siap.
1: Dan tentunya ada bintang tamu kita yang masih kita tunggu.
0: Masih kita tunggu ya.
1: Bang Adi Xnaf.
0: Mudah-mudahan bisa tersambung. Ini mungkin ada kendala sesuatu hal gitu.
1: Pasti,
0: kan.
1: Pasti, karena kalau enggak mungkin.
0: Oke, okay, kita langsung menyapa dulu yang sudah merilai kita untuk siang hari ini. Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ya, selamat siang yang ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Baiklah. Oke, kita masih menunggu, mudah-mudahan bisa tersambung secepatnya ya.
1: Ya.
0: Bang Adi Xnaf. Nah. Oh, ini jadi dia. Iwan dari Manado. Selamat siang,
1: selamat
0: Bang
1: siang,
0: Iwan.
1: Bang Iwan.
0: Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Iwan. Silakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan?
1: Iya, Bang. Silakan.
0: Tuh. Oh, terputus. Langsung terputus. Oke, dari Mandaru kalau gitu kita ke Banda Aceh. Ada Icut,
1: Kak Icut, Puhaba.
3: Hi, how are you? Kataku, apa namanya? Kataku, Yudi Ismail.
1: Oh, Yudi Ismail. Yudi. Iya dong.
3: Kita Yudi Ismail.
0: Yudi Safik Tengku Ismail gitu.
3: Sama Kak Tengku, apa namanya?
1: Safik.
3: Tengku Safik.
1: Ya. Puhaba Kak.
3: Puhaba Kak.
1: Puhaba
3: Kak Tengku. Depan di bahasa Inggris ya.
0: Bali-bali Icut ini.
1: Sehat Kak, gimana Aceh? Panas kah?
3: Apa sangat luar biasa. Soalnya panas.
0: Ini ala-ala motivator dia bilang. Betul. Sangat luar biasa,
1: sangat
0: gitu ya.
1: Luar biasa.
0: Cut, ada yang mau ditanyain buat Tengku Safik?
1: Kok ke saya ya?
0: Biarin aja.
1: Ya.
3: Kalau orang Aceh tuh, ceweknya cantik-cantik loh.
1: Beuh.
3: Ya kan?
0: Aha.
1: Ada istilahnya tuh.
0: Apa tuh?
1: Anapeng ana inong.
0: Apa tuh?
1: Enggak ada duit, enggak ada cewek.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya itu. Anapeng ana inong.
0: Oh, iya.
1: Bercandaannya.
3: Enggak ada cewek cantik dasar Icut ya, Kak Safik ya.
1: Iya.
0: Ah, oh, baik kalau gitu. Apa Cut yang mau ditanyain?
3: Iya, gini mau tanya Kak Syafiq ya. Udah berapa album dikeluarin gitu Kak Syafiq?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Udah berapa album yang dikeluarin ya?
3: Albumnya kan pernah nyanyiin sama anak ya.
0: Oh iya itu.
1: Iya.
0: Itu Naf, Adi Naf. Siap.
3: Sama
0: Jaksa Manas
3: juga ya. Itu tahun berapa tuh Kak Syafiq sama
0: yaudah nanti kita jelaskan ya Icut. Ini Tengku Syafiq Cut, bukan Adi Naf, Adi Xnaf maksudnya.
1: Enggak Kak Icut, sebenarnya emang itu bintang tamunya. Ini saya mendadak aja.
3: Maksudnya
1: merangkap.
3: Ya, maksudnya gitu ya.
0: Enggak apa-apa.
3: Maksudnya gitu betul.
0: Oke.
3: Ya, satu lagi mau Icut tanya lagi.
0: Mm-hmm. Siap. Oke. Salam boleh. Cut. Lah, kok bisa suaranya menghilang.
3: Halo.
0: Halo ya, meringsut suaranya. Kecil banget Icut enggak dengar. Ya udahlah pokoknya gitulah ya Cut ya.
1: Pokoknya gitulah ya Kak.
3: Ya, terus buat penyiar RI Kosasban Aceh ada Bang Amar Barasto juga.
0: Oke. Okay.
3: Buat buat Bung Menijo di Manado, saya selalu beliau dan keluarga, Kak Kilo di Makassar, Kak Ayu di Maluku, dan buat semuanya ya.
0: Oke, okay. Okay. Siap.
3: Thank you
0: juga. Waalaikumsalam. Terima kasih bahasa Acehnya apa?
1: Itu enggak tahu. Apakah Icut terima kasih bahasa Acehnya?
3: Icut. Terima kasih.

0: Baik, Om Bas. Siapa tadi bintang tamunya?
1: Ada Teguh Safik. Langsung dialihkan ya. Tapi gak enak loh sama Bang Adinaf.
2: Iya, karena belum nyambung beliau. Iya. Kita masih menunggu, mudah-mudahan nanti bisa tersambung ya. Barangkali di sana lagi ada gangguan mungkin ya.
1: Iya, Bang Reski.
2: Reski, silakan Bang Reski, apa yang mau ditanyakan?
1: Betul.
0: Oke, Mas. Tadi barusan tadi sempat nyinggung-nyinggung soal lagu yang berjudul Biar Mantan Tahu ya.
2: Oh, Biar Mantan Tahu, ya, ya. Mantan
1: Tahu.
0: Kalau boleh tahu, lagu itu menceritakan tentang apa, terus pesan-pesan apa yang disampaikan lewat lagu itu.
2: Oke. Okay.
0: Terus yang kedua, saya cuma sekedar mau minta tolong aja sih sama narasumbernya. Kalau memang narasumbernya bisa berbahasa Inggris, coba dong nyanyikan salah satu lagu barat favorit saya. Si artis cantik yang satu itu tuh, namanya adalah Taylor Swift. Coba bintang tamunya suruh nyanyiin lagunya Taylor Swift.
2: Oke, nanti saya tanya manajernya dulu ya. Boleh gak nyanyi lagunya Taylor Swift? Judulnya
0: Anti-Hero ya. Anti-Hero.
2: Anti-Hero. Okay.
0: Gak apa-apa lah, nyanyikan saja dulu sedikit ya secara live ya, karena saya pengen dengar suaranya langsung. Gitu aja sih.
2: Oke. Terima kasih Bang Reski di balik pintu tadi ya.
1: Balik papan.
2: Oh, balik papan.
0: Balik pintu tapi salah. Balik papan kan. Ya kali di balik pintu. Balik tempat enggak bisa.
2: Oke, silakan.
0: Salamnya buat seluruh pendengar yang sedang mendengarkan saja. Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Terima kasih banyak.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada Bang Reski di balik papan. Ditanyain lagu Biar Mantan Tahu ini tentang apa sih sebenarnya?
1: Ya, ini ciptaan kita bertiga. Saya, ada Bimbi Nur, ada Mario Kaca. Ini lagu ya tentang kita ngasih tahu bahwa ke mantan-mantan kita bahwa kita itu sudah bahagia. Biar mantan tahu kisah cintaku.
2: Terus.
1: Kini jauh lebih bahagia. Gitu. Jadi sekarang udah lebih bahagia. Biar mantan tahu masa depanku.
2: Udah bisa move on gitu ya.
1: Tanpa dirinya. Ya, jadi kita udah lebih baik, udah. Kita sudah melepas masa lalu kita, begitu. Jadi lebih kurang ceritanya seperti itu. Jadi buat pendengar yang masih punya mantan, dengerin bahwa kita udah bahagia bersama pasangan kita yang baru.
2: Oke, udah move on lah ya. Pertanyaan dari Icut.
1: Ya.
2: Album yang sudah dikeluarkan Tengku Safik dan tiga komposer juga barangkali ya.
1: Nah, aku tuh agak lupa-lupa Bang kalau album. Biasanya tuh kalau yang ingat tuh Mario Kaca mungkin... kayaknya baru dua apa tiga gitu ya.
2: Untuk tiga komposer ya.
1: Soalnya album baru kita ini kan nanti akan rilis bulan depan.
2: Oke. Okay.
1: Jadi
2: itu album yang bulan depan ya?
1: Album.
2: Album. Oh, seru.
1: Jadi baru sekarang ini baru rilisnya single dulu. Bulan ini. Bulan depan insya Allah kita keluarin 9 lagu lagi.
2: 9 lagu lagi ya.
1: Karena termasuk yang si single kan jadi 10.
2: 10. Baik.
1: Begitu. Tapi kalau aku pribadi tuh aku ada 2 album. Satu Pop Melayu Trendy, itu nyanyi lagu-lagu Melayu di tahun 2000.
2: Itu aku punya loh kasetnya. Nanti aku bawa ya.
1: Iya Bang, ya aku pun enggak punya loh sebenarnya. Dulu tuh punya tapi karena pindah sana sini jadi enggak tahu di mana. Boleh enggak aku beli, Bang?
2: Janganlah.
1: Atau perlu ku tanda tangan ya Bang?
2: Iya, ditanda tangan itu sebalikin ke aku lagi. Iya. Kemudian pertanyaan dari Reski di Balikpapan. Bisa gak sih nyanyiin lagunya Taylor Swift? It's Anti-Hero.
1: Itu gak tahu saya lagunya. Itu Taylor kan?
2: Yang mana? Iya sih.
1: Itu lagu sih, ya kan?
2: Lagunya Taylor Swift. Oke.
1: Okay. Alright.
2: Kita ke Iwan di Manado. Selamat siang. Waduh. Bang Iwan.
3: Iya, selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Selamat siang. Apa Bang yang mau ditanyakan Bang Iwan?
3: Iya, sebenarnya mau tanya sama
2: Bang Adi.
3: Bang Adi, cuma Bang Adi kan belum ada ya.
2: Belum masuk ada. Nih.
1: Kita tampung dulu mungkin boleh.
2: Nah, atau mau nanya sama Teguh Safik
3: ke Bang Syafiq
2: ini. Oh, boleh banget.
1: Aduh, terima kasih Bang Iwan.
2: Akhirnya ada yang nanya.
3: Gading penasaran tuh lagunya. Aku lagu penasaran lagunya tiga komposer yang udah lama itu.
2: Yang mana tuh?
3: Itu yang gini,

0: di mana
1: itu kan
0: dia
1: terus itu kan nah yang itu
0: betul.
1: Apakah lagu itu apa ya apa itu kolaborasi pernah minta apa itu
2: apa tuh
1: minta izin sama si penyanyi aslinya yang sebelumnya kan ada yang penyanyi aslinya itu kan
2: iya nanti dibahas kita lagu ini ya
1: di antara dua lirik lagu di
0: dari lagu itu ya
1: yang
0: bang
1: yang sedang apa dan di mana terus yang dia itu loh
0: iya alright bang terima kasih
2: itu aja ada lagi itu barangkali aja. Bang Iwan
1: terima kasih ya
0: Bang Iwan terima kasih salam
2: makasih Bang Iwan
0: sehat-sehat selalu iyo.
2: Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu ku cinta
0: ya, itu lagu aslinya
2: dibawakan
0: oleh
2: Semi Simorangkir Mario Kacang yang bikin itu ya
0: itu Mario Kacang sedang apa dan di mana dirimu yang dulu nah kalau versinya kita sedang apa dan di mana
2: dia disambungin
0: cinta yang kutunggu itu lagu Afgan dia itu
2: terus
0: Bambinor mana tak ada jalannya itu lagu baru inikah namanya cinta
2: diam-diam
0: hanya Tuhan engkau dan aku yang tahu itu Febrian
2: cinta nah, diam-diam
0: saya.
2: Oke.
0: Tuh, jadi itu lagu judulnya tuh lagunya salah benar.
2: Mm-mm.
0: Yang dia ciptanya kita bertiga, Teguh mm-hmm. Syafiq, Mario Kacang, Bambi Nur itu gabungan dari 9 lagu. Jadi dipenggal-penggal lagunya okay. itu kita penggal-penggal lagu ciptaan kita menjadi lagu baru.
2: Menjadi lagu baru.
0: Abang kebayang kan cinta diam-diam sedih
2: iya.
0: apa dan di mana
2: sedih banget.
0: Jodoh pasti bertemu. Ada di situ gitu kan terima kasih cinta aku diam diam-diam su aku diam-diam su itu ada aha. Love is you gabungin yang satu ceritanya sedih satu ceritanya senang gitu itu PR sih
2: PR banget ya tapi aslinya di
0: akhirnya jadilah
2: ya
0: lagu baru berjudul Salah Benar dari penggalan lagu-lagu ciptaan kita bertiga.
2: Oke. Okay.
0: Isinya di situ ada 9.
2: Itu ditanyain, izin penyanyinya enggak sih?
0: ya sebenarnya kita enggak perlu minta izin sebenarnya karena kan lagu yang kita cipta lagu yang ada di dalam lagu Salah Benar itu kan ciptaannya kita.
2: Oke.
0: Okay. Jadi kita masa nanya kita tanya Syafiq permisi ya.
2: Jadi memang izinnya itu ke pencipta bukan penyanyinya. Begitu ya Bang Iwan. Oke, lanjut kalau begitu ada pertanyaan apa lagi sini kolaborasi penyanyi oh izin udah. Kita ke penelpon berikutnya. Halo selamat siang 100% Indonesia.
3: Halo selamat siang.
0: Selamat siang. 100%
3: Indonesia.
2: Dengan siapa ini?
3: Dengan Pak Mali Pekanbaru.
2: Gimana kabarnya Pak Mali?
0: Pak Mali, apa kabar?
3: Alhamdulillah. Sehat walafiat.
2: Siap. Ada Tengku Syafiq juga ini.
0: Menemani
2: ya. Ada Tengku Syafiq.
0: Iya, saya Tengku Pak Mali.
3: Oh, ya. Assalamualaikum Tengku Syafiq.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Mali. Sehat. Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
3: Ini bintang tamu siapa nih?
2: Bintang tamunya Tengku Syafiq dulu. Karena nih Bang Adinaf sampai sekarang belum bergabung ya. Adinaf. Belum tahu nih ada kendala mungkin apakah gitu atau... ya.
3: Oh iya. Nanti kalau bergabung sampaikan salam Pak Mali depan baru ya.
2: Siap, Pak, siap, Mali. Pak Mali.
3: Salam-salam dikit ya.
2: Boleh Pak silakan.
3: Mali, silakan. Ya, untuk Bang Bonijo juga ya.
2: Uh-huh.
3: Ya untuk Bu Farida juga.
2: Okay.
3: Untuk siapa itu lagi? Ayu ya yang
2: di Ayu. Oke.
3: Oke, itu aja.
0: Ayu Maluku bukan ya?
2: Banyak, Maluku Tengah.
3: Lalu ya.
2: Siap.
0: Ya, siap.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Mali nggak ada pertanyaan ya.
0: Ada.
2: Salam aja.
0: Ya.
2: Buat Tengku Syafiq dan teman-temannya.
0: Betul.
2: Kita mana ketemu ini? Dengan Mas Faris di Batu Malang. Mas
0: halo,
2: Faris.
0: Mas Faris, kabari.
2: Mas Faris.
4: Halo.
2: Ya, ya halo Mas. Silakan.
4: Dengar ya suaranya di HP ya Mas ya.
2: Hah, dengar kok. Kita dengar.
0: Dengar.
2: Halo Mas.
4: Iya, kalau suara saya di situ jelas. Tapi di HP saya enggak jelas itu.
2: Oh jadi ini gimana
4: delay
2: dong?
4: Malahan.
2: Oh delay.
0: Delay toh.
2: Monggo silakan langsung aja pertanyaannya Mas Faris.
4: Iya. Jadi saya harus monitor pakai radio dulu lah An ya.
2: Oh nggak apa-apa kalau begitulah An ya.
4: Kirim salam aja nggak apa-apa ya.
2: Oh silakan silakan. Aduh nggak ada pertanyaan buat Tengku Safik ini.
0: Jangan lah. Ini kenapa jadi saya?
4: Oke, salamnya yang pertama buat Mas Ari, juga buat Mas Ruli, sama Mas Arga.
2: Oke.
4: Okay. Untuk Mas Tengku sama yeah. Mas Yudi ya.
2: Iya. Yeah.
4: Selamat bertugas, terima kasih banyak.
2: Siap Mas Faris.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, buat Mas Faris juga selamat mendengarkan kita.
2: Siap ya. Kalau begitu. Nih
0: kita ke mana lagi? Balik ke lagi kita ke Sumatera.
2: Aceh lagi ya.
0: Balik lagi.
2: Ini gara-gara Tengku Safik yang siaran orang Aceh banyak yang nelpon nih.
0: Bang Radit Puhaba, assalamualaikum.
2: Bang Radit.
5: Waalaikumsalam Tengku Safik. Tengku Safik.
0: Apa kabar? Sehat Bang Puhaba?
5: Alhamdulillah sehat. Kalau bahasa daerah kita yang gitu, alah. Apa kabar Tengku Safik? Sehat.
0: Sehat, sehat. Ya? Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan Tengku Safik sehat selalu lah ya.
0: Amin, amin.
2: Amin.
0: Doa yang sama.
5: Ya ini saya bintang tamunya kan ini Tengku Safik kan.
2: Boleh.
5: Saya mau tanya itu yang lagu dari Afgan itu Terima Kasih Cinta itu siapa yang menciptakan, apakah Tengku Safik itu atau ada yang lainnya?
2: Oke, okay. Terus ada lagi?
5: Ya itu yang kan, karena saya suka itu yang dari Afgan Terima Kasih Terima Kasih Cinta.
2: Wih, jangan-jangan Afgan ya?
0: Segalanya.
2: Terus ada lagi?
5: Lagi. Oke. Okay.
2: Kesalahan ya, ini
0: kesempatan.
2: Oh kesempatan.
5: Ya.
0: Apalagi ada lagi Bang Radit?
5: Pertanyaan selanjutnya. Yang lagu dari Afgan juga itu judulnya Terlalu Sadis. Siapa yang menciptakannya? Apakah termasuk ada Tengku Safik juga?
0: Iya, iya.
2: Sadis. Okay.
5: Siap. Ya. Sadis. Itu saja. Terima kasih Tengku Safik. Salam pertama buat Tengku Safik ya.
0: Iya, terima kasih Bang Radit.
5: Buatnya Mas Yudi.
2: Siap.
5: Pak Mari juga tadi ya.
2: Iya.
5: Buatnya warga Petuka, Maluku juga. Dan semua-semua aja ya.
0: Siap.
5: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Afgan, Terima Kasih Cinta. Mario Kacang ya?
0: Itu ciptaan Mario Kacang.
2: Oke.
0: Okay. Teman saya sejawat satu.
2: Sejawat. Satu Jawat. Jawa Timur maksudnya. Apa Jawa Tengah?
0: Aduh, Jawat banget ini. Udah
2: Jawat banget.
0: Jawat itu ya.
2: Gawat.
0: Ya,
2: terus, itu, terus.
0: Ya satu grup sama saya, tiga komposer. Itu ciptaannya Mario Kacan, Terima Kasih Cinta. Ada Cinta Dua Hati, itu ciptaan dia.
2: Oke. Okay.
0: Kalau lagu Sadis, Terlalu Sadis Caramu, itu bukan Bambinur.
2: Bukan. Bukan. Baby Romeo.
0: Bukan Bambinur.
2: Bambi ini. Bambi Romeo. Oh iya, iya, iya, iya, iya. Ya,
0: ya. Itu ciptaannya Mas Baby. Jadi nggak ada sangkut paut sama saya sih.
2: Nggak ada ya.
0: Nggak ada.
2: Pernah menciptakan lagu buat Afgan?
0: Itu dia. Saya waktu itu pengen banget, tapi mungkin ya Allah belum memberi kesempatan
2: buat Afgan.
0: Buat
2: ya.
0: Afgan. Tapi alhamdulillah teman saya Mario dan Bambi udah buatin kan.
2: Oh nah,
0: nantilah
2: iya.
0: Nantilah mudah-mudahan iya. Bisa berkolaborasi. Mungkin beda angkatan kan, tapi nggak juga sih ya. Kemarin-kemarin juga Afgan juga main sih. Maksudnya ke apartemen gitu kan. Kita ada workshop. Tapi udah dikasih lagu, tapi emang belum rezeki itu kan susah.
2: Belum, gak, belum cocok lagunya.
0: Belum cocok.
2: Oke. Okay.
0: Dianya udah, tapi ya biasa lah. Kalau sama label tuh kan ada aja ya.
2: Oh iya iya iya iya iya.
0: Dianya udah.
2: Terkadang Afganya udah pengen, udah iya, minta.
0: Iya, oh iya iya iya iya. Labelnya mungkin entah udah cukup kali waktu itu albumnya lagu-lagu.
2: Tapi kok kalau sama Ihsan banyak banget lagu yang diciptakan?
0: Iya karena mungkin Ihsan kayak nggak ada pilihan ya waktu di label.
2: Maksudnya nggak ada pilihan gimana?
0: Sebenarnya nggak banyak juga sih bang. Kan Ihsan sama aku tuh kan satu label.
2: Oh iya iya iya.
0: Kan
2: iya.
0: Di Ave Records. Nah kebetulan kan di Ave Records itu aku bertanggung selain artis juga bertanggung jawab sebagai GM-nya saat itu.
2: Waktu itu ya.
0: Waktu itu. Jadi sebenarnya nggak semuanya lagu aku juga. ada lagu beberapa temen juga kok gitu kan, ada Yonggi Mikama kalau okay. saya bilangnya. Cuma yang memproduce musiknya memang aku, karena memang tanggung jawabnya selain jadi JM, aku kan juga A&R-nya juga, sama si jadi produser musik juga
2: di sana ya. Cobalah Bertahan ini bukan?
0: Cobalah, ya itu ciptaan saya, banyak juga.
2: Ya sudahlah ya, kan ya, kita puterin ya. Kalau begitu Isan Tarore dengan Cobalah Bertahan.
0: Isan, cobalah
2: bertahan. Kita masih terus bertahan di 100% Jangan Indonesia menemani Anda. Betul.

0: 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Yang barusan lewat ini lagu dari
1: single terbaru
0: tiga komposer Gara-Gara Cinta.
1: Betul. Harusnya bertiga ya interviewnya ya.
0: Iya loh.
1: Ya. Nantilah ya kita membahas.
0: Nanti kita planningkan kembali. Mm-mm. Tiga komposer bisa bersatu.
1: Amin.
0: Di 100% Indonesia. Tapi gak ada gara-gara kan kalian?
1: Ada gara-gara, ternyata gara-gara cinta. Kita tetap aja sudah mungkin tahun ke-14 ya.
0: Oh, ini tahun ke-14 tiga ya, komposer ya.
1: 2012 single kita yang Salah Benar itu.
0: Aha.
1: Sampai sekarang hampir 14 tahun kan?
0: 14 tahun ya. Iya. 2012 ya.
1: 2012 ya. Jadi ternyata kita gara-gara cinta. Emang kadang-kadang ya gak dipungkiri lah ya, pasti sebel ada, ibaratnya gitu kan.
0: Oke, okay. Tapi 14 tahun buat tiga komposer yang pada dasarnya masing-masing punya karya, masing-masing masih bekerja solo.
1: Betul.
0: Ini bisa solid sampai hari ini luar ya, biasa
1: itu.
0: Ya.
1: Alhamdulillah, mungkin gara-gara cinta itu, cinta kita kan kayak sudah, cinta kita itu sudah kayak keluarga itu ya, nomor
0: gitu ya?
1: Satu ya kan.
0: Aha.
1: Terus gara-gara kita juga satu taste dengan musiknya kita.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, kita dengan mungkin buat lagu kan walaupun punya style masing-masing tapi kita satu benang merah gitu taste-nya. Jadi mungkin itu ya gara-gara juga kekeluargaan itu, karena emang perjalanan kita bertiga itu ternyata saling relate bang. Mm-hmm. Jadi kakeknya Mario itu dulu kakek Mario itu dulu temennya almarhumah ibuku waktu mereka ada misi kebudayaan sama Bung Karno ke Eropa.
0: Wow, zamannya Bung Karno ya.
1: Nah aku kan gak tahu sama Mario kan gitu. Ternyata dari kecil tuh sepedanya bapaknya Mario itu udah ada di rumahku.
0: Oh gitu.
1: Entar aku aja belum lahir gitu.
0: Iya iya iya.
1: Aneh sekali ya gitu. Terus kita dipertemukan di Twitter gitu. Terus Bambi ciptain lagu untuk Sandro Tobing, sementara Sandro Tobing
0: itu omnya adalah omnya Mario. Oke.
1: Okay. Itu makanya aku percaya bahwa semesta itu akan mempertemukan, walaupun enggak tahu kan gitu, bisa akhirnya kenal gara-gara ya itu tuh.
0: Oke.
1: Okay. Kita dimension sama
0: siap
1: fans-fansnya Afgan gitu.
0: Ah, gitu ya.
1: Di Aldiano aku buat Febrian.
0: Gitu. Aha. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk di 0811797727912. Silakan dibaca ini WhatsApp-nya buat Tengku Safik.
1: Assalamualaikum Kak Yudi Ismail, ini Cut Fitri di Banda Aceh, mau tanya-tanya sama bintang tamu Tengku Syafiq, berapa album dikeluarkan oleh Tengku Syafiq? Dan pertanyaan kedua, apakah Tengku Syafiq pernah kolaborasi sama seseorang?
0: Sama seseorang.
1: Salam buat Mas Yudi. Salam buat juga Bang Benny.
0: Aha.
1: Jo, Kak Ayu dari Maluku dan Kak Viola di Makassar.
0: Siap.
1: Terima kasih Kak. Sini siapa?
0: Cut Fitri.
1: Ah ya, Kak Cut Fitri, terima kasih.
0: Berapa album sudah dikeluarkan Tengku Syafiq?
1: Kalau pribadi itu ada album cuman dua bang, itu
0: dua,
1: pertama
0: ya?
1: Album Melayu judulnya Pop Melayu Trendy itu lagu-lagu Melayu kayak Fatwa Pujangga, Diambang Sore, terus ada Mak Inang Pulau Kampai, kalau pokoknya yang lebih no name dan pop Melayu.
0: Okay.
1: Tapi aku rubah musiknya. Dan itu kan aku seneng banget sama R&B di era itu ya. Jadi dirubah ke R&B.
0: Ada R&B-nya ya.
1: Nah, sama satu lagi album instrumental sih bang.
0: Lah kok bisa Tengku Syafiq album instrumental?
1: Iya, jadi waktu itu karena aku labelnya di Musika Studio, jadi ngeluarin album instrumental. Karena kan aku juga buat musik kan.
0: Oh, main apa rupanya?
1: Jadi itu instrumental, jadi dia kayak buat relaksasi gitu bang.
0: Oh, oke.
1: Aneh-aneh kan saya.
0: Iya.
1: Tapi kalau sama tiga komposer kayaknya ini album yang ketiga kali ya.
0: Album ketiga ya.
1: Keluar yang tiga apa empat gitu sih.
0: Oke. Okay. Empat kan, aja udah lupa lo dia lo.
1: Iya, kerja sama itu si tiga komposer pernah sama Kevin Aprilio.
0: Oh iya. Oke, okay, ini yang kolaborasi ya berarti sama Kevin Aprilio ya.
1: Kalau tiga komposer pernah.
0: Tiga komposer. Salam buat Mas Yudi. Tadi udah dibacain. Kita ke Maluku Tengah terlebih dahulu. Ada Ayu. Selamat siang Yu.
1: Ayu ada dapat salam ini.
0: Tadi dari siapa ya?
1: Ini dari Cut Fitri.
0: Oh iya dari Cut Fitri.
1: Benar kan? Kak Ayu.
0: Maluku.
1: Nah.
2: Halo, assalamualaikum. 100% Indonesia ekspresikan karya mangan Indonesia. Mangan ini bersama Bang Dengku Safik.
1: Iya, Kak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Bang Safik, hari ini jadi bilang tamu ya.
1: Iya nih, todongan nih karena ini bintang tamunya belum.
2: Tapi Bang Dengku Safik yang lagu yang tadi dinyanyikan sama Alexander Ore itu sangat mendalam ya.
0: Sangat beneran
1: dalam,
0: maksudnya?
1: Sangat dalam.
0: Oh, sangat dalam.
2: Iya.
0: Gitu loh, dan akan banyak pas gitu loh,
2: yang power suaranya Isan Tawarin.
1: Cocok ya sama Isan ya? Kalau aku sih yeah, kayaknya
2: cocok. Kayak mana sih gitu loh, bisa sampai memberi Isan.
0: Kayak mana ya?
1: Iya,
2: kok sama, pas gitu kan.
1: Pas okay. Gitu ya, alhamdulillah.
2: Ini Bang Yudi selain Bang Isan, siapa lagi di studio?
0: Bang ini Isan, Tengku Safik.
1: Iya, saya merangkap. Oh, kalau kayak ibaratnya ketua merangkap anggota gitu.
2: Iya, tapi kalau Tengku Safik aja, tapi nggak apa-apa sih, sukses kalau.
1: Nggak apa-apa ya.
0: Siap.
1: Amin.
2: Tetap populer gitu di dunia musik.
1: Amin.
2: Nah, Bang Tengku Safik sendiri, apa namanya, sebagai produser juga sebagai pencipta lagu nih ya. Salah memberikan karya-karya terbaik ya di musisi atau di seniman Indonesia kan.
0: Amin.
2: Atau Bang Tengku Safik ini banyak juga menciptakan lagu termasuk untuk para diva penyanyi Indonesia juga kan.
1: Iya.
0: Oke.
2: Iya itu aja sih. Saya selamat Kak Cet tadi ya, Pak Benijo, Pak Mali. Pokoknya sudah menyapa saya, terima kasih dan semuanya tetap sehat.
1: Amin. Doa yang sama.
0: Selamat siang. Ayu. Wah. Cobalah bertahan.
1: Cobalah bertahan, iya.
0: Isinya tentang apa sih sebenarnya?
1: Cobalah bertahan, cobalah bersabar. Ya jadi kayak kita bilang sama pasangan bahwa apa-apa itu coba kita
0: bertahan dulu,
1: bertahan
0: gitu ya.
1: Dulu, bersabar dulu. Namanya cobaan pasti ada. Hubungan apapun kita jalani kan pasti ada cobaannya. Jadi
0: jangan tiba-tiba bilang kata-kata yang untuk berakhir.
1: Lebih ke situ sih.
0: Lebih ke situ ya.
1: Iya, lebih ke
0: tapi situ. Kenapa tapi bisa dalam?
1: Juga, tapi bukan juga hanya untuk percintaan. Apapun itu yang kita jalani kan kita
0: harus bertahan. Di karir harus bertahan. Jadi, jangan mudah putus asa.
1: Betul,
0: tapi serius lagu ini untuk itu ya.
1: Iya, walaupun bos, ya ibaratnya juga bisa dimasukkan ke tadi.
0: Oh iya. Walaupun bosnya kenapa?
1: Ya ibaratnya. Ups. Ya maksudnya pastilah kan ada atasan, ada bawahan, walaupun kita gimana setiap bos kan ada aja ya ulahnya, jadi
0: sabar,
1: bertahan
0: gitu. Iya, begitulah namanya juga bos ya enggak sih?
1: Betul.
0: Lanjut, ada Ibu Ana, 100% Indonesia, selamat siang Mas Yud, absen. Dan ikut hadir absen aja gitu ya, salam aja buat bintang tamu di 100% Indonesia ini. Apa ini, semoga sukses selalu, sehat dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih Mas Yudi
1: yang ganteng. Kenapa pas yang gantengnya Anda diam?
0: Harus gana, ntar itu ntar dipikir IGR banget sih gitu loh. Karena aku orangnya nggak enakan ya. Aku orangnya ini rendah hati.
1: Betul. Dan tidak sombong ya, tapi angkuh. Ya. Jadi pas giliran gantengnya kayak tiba-tiba kemiut ya.
0: Gitu. Kemiut gitu. Ada tulisan gantengnya sih memang. Terima kasih by the way Ibu Ana. Semoga selalu sehat dan sukses. Salam dari Ibu Ana di Sorong. Dadah, bye bye.
1: Sampai Sorong ke sana.
0: Iya. Tapi memang kalau ya tadi karena ada pertanyaan dari Ayu gitu kan tentang lagu Cobalah Bertahan. Sebenarnya ada resep tertentu nggak sih bikin lagu itu jadi ada nyesnya gitu loh, dalam kayak lagu-lagunya ciptaan Adinaf itu juga sebenarnya banyak dalam.
1: Iya hebat kan. Akhirnya ku menemukanmu, ya kan?
0: Terendap laraku. Lara itu bisa mengendap ternyata. Betul. Ya enggak sih?
1: Iya, itu apa ya, mungkin enggak tahu ya, kalau ingat-ingat dari awal-awal itu emang itu ungkapan perasaan hati.
0: Perasaan hati ya.
1: Ketika disakiti atau apa, cuma berjalannya waktu kan nggak mungkin sakit terus kan.
0: Aha.
1: Disakiti mulu ataupun menyakiti ya, jadi ngarang-ngarang lah.
0: Biar
1: tapi tetap
0: tahu
1: karena
0: ya.
1: Udah punya pakem dan tahu bagaimana apa cara membuat nada, cara membuat lirik, ya jadi udah tahu lah ini nyari kata-katanya atau idiomnya kemana.
0: Okay, siap. Ini penelpon terakhir ada Ica di Bone. Halo Ica.
2: Halo, selamat siang Mas Yudi, Bang Tengku Sastro.
0: Selamat siang. Kemana aja, Cak? Lama enggak muncul.
2: Habis sakit.
0: Oh, aduh. Sakit apa, Cak? Sehat-sehat ya, Cak? Sakit apa?
2: Sakit hati.
0: Loh kan? Oh, bikinin lagu. Cepat cerita ke Bang Safik biar dibikinin lagu.
1: Itu ya.
2: Lagi ada kesibukan.
0: Tadi katanya sakit, sekarang ada kesibukan. Ya, kan, gimana sih, Cak? Oh, udah sembuh tersibuk ya.
1: Jadi baru bisa nongol ya, sekarang.
0: Oke.
1: Okay. Terutama sibuk cari duit kali ya. Ah, kok langsung narik nafas gitu?
0: Kok nangis sih, Cak? Jangan nangis loh, Cak.
1: Apa nyari tambatan hati atau apa ini, Cak?
0: Halo? Halo.
2: Lagi senang aja bisa telepon lagi di Pro 1.
0: Oh, senang-senang. Kamu juga senang ya menerima teleponnya Ica?
2: Tadi di salam aja ya.
0: Ya, apa?
2: Tadi di salam aja. Boleh. Kan tadi itu udah tadi kan udah menginap dari awal gitu. Jadi aku titip salam aja sama
0: iya,
2: Ayu.
0: Oh, titip salam saja sama Ayu ya.
2: Iya. Hilang.
0: Ayu hilang.
2: Bukan.
0: Hah?
2: Sama kecilnya hilang sama Ica gitu, jadi gak ada lagi komunikasi sama Ayu, hilang komunikasi.
0: Oh, udah lama banget. Iya, karena Ica udah lama Ayu, iya Ica udah lama menghilang.
2: Iya, pas itu juga. Tapi itu juga pernah hilang juga. Jadi cuma kontak itu hilang juga.
0: Oke.
2: Hilang kontak sama sekali.
0: Siap Ayu. Ica.
1: Ica, ya benar. Saya ikut aja lagi.
0: Oke, terima kasih ya, Cak.
2: Terima kasih ya selalu. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih ada lagi yang terakhir. Teteh Dinda.
1: Dinda kumaha damang atuh, Teh?
0: Halo.
1: Teteh kumaha damang, halo. Assalamualaikum.
0: Teteh? Teteh Dinda?
1: Teh Dinda, manakah kau berada?
0: Kalau Dinda Bestari tahu nggak sih lagunya?
1: Nggak
0: tahu. Tak ada lagunya si Rama Ipama. Cuman aku juga lupa liriknya. Okay. Teh Dinda, kalau nggak kita tutup nih warungnya nih.
1: Karena udah mau tutup juga ya warungnya, udah jam segini ya.
0: Teh Dinda,
1: kayaknya
0: kok nggak ada suaranya ini?
1: Atau dia tuh?
0: Apa?
1: Dia pikir belum nyambung, jadi dia mungkin sibuk.
0: Sibuk dulu kali ya?
1: Iya.
0: Kayak mana ini? Kita tunggu 10 menit lagi apa? Padahal kan sudah waktunya. Halo Teteh Dinda.
1: Ya udah kalau
0: gitu. Oke, okay, baiklah kalau begitu.
1: Nanti kita coba kembali.
0: Ya, kita coba kembali. Teteh Dinda ini kenapa kok enggak ada suaranya? Apakah sedang masak?
1: Mungkin masak akan dikirimkan ke kita kali ya.
0: Ke Bekasi, ke rumahnya Tengku Safik. Oke. Okay. Baik. Jadi gara-gara udah gara-gara resmi udah rilis ya.
1: Ya bisa di request di sini.
0: Aha.
1: Bisa didengarkan di seluruh digital platform, bisa nonton video klipnya juga.
0: Video klipnya udah jadi
1: di YouTube ya.
0: YouTube-nya
1: Ave Records.
0: YouTube-nya Ave Records ya. Oke. Gara-gara dari tiga komposer. Ini yang nyiptain?
1: Bertiga.
0: Mm-hmm.
1: Jadi di serunya ini di album yang baru kita ini kan, kalau dulu itu kita itu dari 10 lagu kalau buat album itu mungkin cuman buat lagu bertiga itu, ciptain lagu bertiga itu paling cuman 1 atau 2 lagu.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Yang lainnya sisanya tuh Mario 3 lagu sendiri ya, cipta. Aha. Mario sendiri 3, saya sendiri 3, Bambi 3
0: umpamanya. Oh, oke. Okay.
1: Yang ciptain 1 lagu bertiga cuman 1. Nah, ini enggak. Malah ciptain bertiga lagunya itu rata-rata 7 lagu kita ciptain ini bertiga.
0: Bertiga bareng-barengan semua.
1: Jadi
0: ya.
1: Jadi yang lainnya sendiri-sendiri itu cuman satu.
0: Siap kalau begitu. Nanti aja cerita panjang lebarnya.
1: Oh iya benar kok, saya langsung mau cerita ya.
0: Kita tunggu 3 komposer di 100% Asik. Indonesia. Masih ada kok kesempatan buat 3 komposer.
1: Iya dong. Harus selalu.
0: Karena 3 komposer mau bawain lagu judulnya Masih Ada.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Masih ada terus ya.
0: Iya, masih ada terus. Moga waktu kita udah habis untuk 100% Indonesia. Sampai bertemu kembali di
1: pekan depan.
0: Aha.
1: Ya, semoga
0: Terima kasih siaran, banyak begitu ya.
1: Dan juga bisa Isan.
0: Siap.
1: Alright.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita dalam Makassar sore ini kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda Dialog Tanggap Bencana Kentongan. Kami akan menghadirkan terkait dengan ancaman kekeringan air bersih di Kepulauan Selayar. Dan insya Allah bersama dengan narasumber kita ada Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Tanah Doang. Sesaat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda, kami hadirkan dahulu persembahan berikut ini.

0: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
1: Makassar sore ini.
2: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kembali kami hadir di ruang dengar Anda dalam program Kentongan. Terkait dengan ancaman kekeringan air bersih di Kepulauan Selayar, telah bersama kita ada Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Tanah Duang, ada Pak Darmawang. Halo, selamat sore Pak Darmawang.
1: Halo, selamat sore.
0: Baik, Pak Darmawang, berbicara terkait dengan ancaman kekeringan air bersih khususnya di Kepulauan Selayar, mengawali kebersamaan kita, dapat dijelaskan terlebih dahulu nih Pak Darmawang, terkait mungkin pemetaan awal kondisi sumber air baku yang dikelola oleh Perumda Tirta Tanah Duang saat ini Pak, silakan.
1: Kalau untuk saat ini kami mengelola 7 sumber air baku yang tersebar di 4 kecamatan yang ada di daratan Kabupaten Kepulauan Selayar. Dari sumber air baku yang kami kelola itu ada beberapa memang yang dari sungai, dan ada memang yang kami ambil dari mata air alami. Nah, untuk saat ini kondisi yang ada di sumber air baku kami itu masih dalam posisi aman, tetapi juga ancaman kekeringan sudah mulai nampak dalam beberapa minggu terakhir ini.
0: Baik, jadi sudah mulai ada tanda-tanda bahwa ancaman kekeringan ini sudah mulai nih ya, dengan adanya kemarau dan curah hujan yang juga belum turun begitu ya Pak Darmawang?
1: Iya.
0: Baik. Baik, untuk titik-titik rawan dari Kepulauan Selayar, apakah sudah ada pemetaannya tersendiri ini Pak Darmawang?
1: Ya, kami sudah melakukan pemetaan untuk titik-titik rawan seperti di Kecamatan Bonto Sikuyu, itu memang masuk dalam titik rawan. Kemudian untuk Kecamatan Bonto Haru juga ada satu kelurahan di sana, itu juga sudah mulai kami petakan sebagai titik rawan. Tapi untuk pelayanan di Kota Denteng saat ini masih aman, sumber air juga dari pengambilan kami itu masih dalam tahap aman saat ini.
0: Baik, baik, Pak Darmawang, kalau misalnya dilihat nih, tadi dikatakan bahwa sumber air bakunya ini ada dari sungai dan ada dari mata air alam gitu. Yang mana yang lebih rentan atau lebih cepat habisnya nih, kalau melihat nih dengan kondisi musim kemarau yang diprediksi akan lebih panjang ini Pak Darmawang?
1: Kalau yang paling cepat itu di mata air sungai, dari sungai. Karena sungai ini kan sangat berpengaruh ketika curah hujan berkurang. Jadi dia kan menampung air hujan dari sangat dipengaruhi oleh curah hujan. Sementara kalau untuk dari mata air ini untuk saat ini belum terlalu berdampak, belum terasa dampaknya. Namun kami tetap melaksanakan pemetaan dan titik-titik yang akan menjadi potensi, menjadi ancaman untuk penyaluran distribusi air bersih untuk masyarakat.
0: Baik, kalau terkait dengan sarana dan prasarana yang mungkin dimiliki dari Tirta Tanah Duang sendiri, apakah sudah cukup memadai begitu untuk nantinya bisa membackup dan memfasilitasi masyarakat ketika ancaman air bersih ini sudah mulai terasa begitu Pak?
1: Jadi untuk saat ini

0: Kami memang sebagai langkah alternatif ketika terjadi kekeringan yang berkepanjangan, itu hal yang pertama yang akan kami lakukan itu adalah tentu yang pertama adalah bagaimana menyiapkan skema untuk pendistribusian secara bergiliran antar wilayah, sehingga semua masyarakat bisa dapat air. Kemudian juga saat ini kami juga sudah menyiagakan mobil tangki untuk pelayanan. Cuma karena kami saat ini masih memiliki armada yang terbatas, tentu kami akan berkoordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, untuk bisa membackup kebutuhan air untuk masyarakat yang daerah-daerah yang terdampak kekeringan. Jadi saat ini kami sudah melakukan koordinasi lintas sektoral, jadi bukan hanya di PDAM, tetapi juga peran pemerintah di sini sangat kami harapkan untuk sama-sama bersiap menghadapi ancaman kekeringan ini.
1: Baik, tadi katakan bahwa telah menyiapkan skema pendistribusian. Bisa dijelaskan ini pendistribusian seperti apa nih, skema pembagian airnya nantinya nih yang akan diterapkan oleh teman-teman di Perumda Air Minum Tirta Tanah Doang ini, Pak Darmawang?
0: Jadi gitu, untuk skemanya selama ini untuk Kecamatan Bontosikuyu misalnya, selama ini kan pelayanannya 24 jam pelayanannya. Namun dengan ketika debit di sumber itu berkurang, maka kami harus mengambil kebijakan untuk mengurangi jam operasional sambil melakukan penampungan di reservoir. Jadi yang selama ini 24 jam itu akan berkurang menjadi sisa 12 jam. Dan kemudian kami juga akan mengatur secara bergiliran daerah yang akan kami layani. Jadi tidak didominasi oleh satu wilayah, tetapi semua wilayah itu harus dapat aliran. Misalnya satu hari di wilayah kota, wilayah ibu kota kecamatan, kemudian hari berikutnya kami melayani di desa-desa gitu.
1: Baik, Pak Darmawang, apakah ada daerah-daerah di Kepulauan Selayar sendiri yang bisa dikatakan sampai saat ini masih belum terjangkau mungkin jaringan pipa untuk air bersih, sehingga harus mungkin menggunakan tadi armada air bersih dan sebagainya nih, Pak Darmawang?
0: Kalau untuk daerah yang di kecamatan-kecamatan yang ada di Kepulauan Selayar, memang ada beberapa desa yang belum kami layani oleh pipa distribusi PDAM atau Perumda Mungkin Petangan Doang. Namun mereka selama ini mengelola sumber air sendiri, biasanya dikelola oleh BUMDes. Namun kami juga siap membackup ketika ada permintaan dari desa untuk melayani masyarakat yang belum menjadi area layanan dari Perumda sendiri.
1: Baik, jadi membackup permintaan. Ini berdasarkan pengalaman Pak Darmawang sendiri sebelumnya ketika musim kemarau terjadi, seperti apa masyarakat mungkin meminta bantuan dari Perumda untuk mendapatkan air bersih? Apakah ada layanan customer service-nya, mungkin menghubungi siapa begitu agar disediakan begitu tangki air bersih di satu tempat, atau seperti apa nih? Ada jadwal-jadwal yang ditetapkan dari Perumda sendiri tidak, Pak Darmawang?
0: Untuk saat ini kami dari Perumda memang sudah menyiapkan call center untuk masyarakat yang membutuhkan layanan air bersih, kemudian bisa melalui saluran WA, kemudian bisa juga melalui saluran media sosial yang dimiliki oleh Perumda.
1: Baik, call centernya kalau boleh tahu berapa nih?
0: Untuk call center-nya itu di nomor 0
1: Baik, sambil mencari nih Pak Darwoyo untuk call center dari Perumda sendiri.
0: Untuk call center dari Perumda Air Minum Tirta Tanah Doa bisa menghubungi di nomor 0811 411 0102.
1: 0102. Baik, ini apakah harus cukup perwakilan dari mungkin tadi kecamatan atau desa atau seperti apa nih Pak?
0: Untuk saat ini kami menerima semua jenis permintaan, apakah itu perorangan maupun dari pemerintah desa ataupun pemerintah kecamatan.
1: Baik, baik. Nah, kalau melihat nih, ini kan musim kemarau masih belum diprediksi sampai kapan nih akan berakhir begitu ya Pak Darmawang. Dan tentunya kebutuhan air bersih ini selain digunakan oleh rumah tangga sendiri, ini kan juga ada mungkin sektor-sektor komersial yang menggunakan air bersih. Apakah ada kebijakan skala prioritas begitu untuk pembagian, pendistribusian air untuk rumah tangga dan juga sektor komersial nih Pak Darmawang?
0: Jadi untuk saat ini kami lebih memprioritaskan penggunaan air bersih untuk masyarakat, untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi rumah tangganya diprioritaskan. Kalaupun misalnya ada permintaan dari komersil, kami juga akan melayani. Cuma ya itu kami harus memprioritaskan ya kebutuhan rumah tangga dulu.
1: Baik, baik. Nah, Pak Darmawang, kalau misalnya melihat saat ini kondisi yang bisa dikatakan ada prediksi bahwa ini akan lebih panjang dari biasanya, apakah ada program begitu dari Perumda Air Minum Tirta Tanah Doang atau mungkin ada himbauan-himbauan begitu ke masyarakat untuk menghemat air, untuk memanfaatkan air se-efisien mungkin? Ini apakah sudah pernah dilakukan oleh teman-teman dari Perumda Tanah Doang?
0: Ya, kami sudah saat ini kami sudah melakukan normalisasi aliran sungai untuk ke daerah yang apa ada sumber air yang rawan ketika terjadi kekeringan. Itu kami sudah melakukan normalisasi pengerukan di bendungan Jenekaring. Itu kami sudah melakukan pengerukan normalisasi dan alhamdulillah saat ini sudah selesai. Namun kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan air secara bijak, kemudian menggunakan air sesuai kebutuhan, dan kami juga meminta kepada masyarakat untuk aktif melaporkan ketika ada kebocoran serta menyiapkan penampungan air secara wajar. Namun kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak panik dan tidak menampung air secara berlebihan karena bisa mengganggu pendistribusian dan pemerataan ke pelanggan.
1: Baik, tidak menampung air secara berlebihan ya Pak Darmawang ya.
0: Iya.
1: Baik, Pak Darmawang, kalau misalnya melihat ini kan sumber-sumber air baku seperti sungai dan mata air alam ini kan sangat bergantung juga dengan iklim. Saat ini kan kita tahu sendiri bahwa perubahan iklim ini sangat mempengaruhi bagaimana jumlah dan juga kualitas daripada sumber air baku kita. Apakah dari Perumda sendiri ada inovasi teknologi begitu yang dilakukan, yang telah diterapkan untuk menjaga bagaimana ketersediaan dan juga kualitas dari sumber air baku ini tidak mengalami pengurangan ataupun ada hal-hal yang dipengaruhi oleh perubahan iklim itu sendiri, Pak Darmawang?
0: Jadi sebenarnya untuk teknologi saat ini kami belum memiliki teknologi untuk apa pengolahan air misalnya dari filtrasi dari air misalnya sumber air asin ke menjadi tawar. Namun hal ini kami juga aktif untuk menjaga lingkungan, menjaga sumber-sumber air dengan melakukan penanaman pohon di daerah aliran sungai, serta kami juga meminta kepada pemerintah, kepada seluruh masyarakat untuk kesadaran menjaga lingkungan, karena ya sumber air kita bergantung dari bagaimana kita memperlakukan alam, menjaga alam kita agar tetap lestari, menjaga sumber-sumber air agar tidak menebang pohon secara serampangan, secara sembarangan, apalagi pohon-pohon yang ada di sepanjang aliran daerah aliran sungai.
1: Baik, baik Pak Darmawang, terima kasih kebersamaannya dengan Pro 1 RRI Makassar. Kita harapkan masyarakat juga lebih peka begitu ya, dengan memanfaatkan seefisien mungkin air, dengan tadi tidak menampung air secara berlebihan dan melaporkan kalau misalnya memang terjadi kebocoran air bersih begitu. Terima kasih Pak Darmawang kebersamaannya dengan Pro 1 RRI Makassar. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, itulah tadi kebersamaan kita dengan Pak Darmawang, Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Tanah Doang, dalam kebersamaan kita kentongan tanggap bencana ancaman kekeringan air bersih di musim kemarau, terkhusus di Kepulauan Selayar. Dan kami hadirkan beberapa persembahan di ruang dengar Anda, pendengar, mengikuti kebersamaan kita dalam kentongan tanggap bencana.

0: Tapi rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
1: Iya sih.
0: Terus nggak takut? Mau gimana lagi lah dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
2: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api.
0: Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting itu ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi ya kita pakai kantongan lah.
3: Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
4: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
5: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
4: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
5: Oh, begitu, Dang?
4: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
5: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di sore hari ini dalam Makassar sore ini. Kami hadirkan beberapa persembahan di ruang dengar Anda sambil menanti informasi teraktual yang kami hadirkan sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju.

0: Waktunya Kentongan.
1: Fenomena pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim berdampak terjadinya perubahan sosial atau kependudukan dan budaya. Berbagai kajian sosial menemukan bahwa pola hubungan sosial berkaitan sangat erat dengan pola iklim. Pemanasan global akan terus meningkat dengan percepatan yang lebih tinggi pada abad ke-21 apabila tidak ada upaya penanggulangan. Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekuensi maupun intensitas kejadian cuaca ekstrim.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
3: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda Gema Sari Pati Maju edisi Selasa 7 Juli 2026.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Skorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi Selasa 7 Juli 2026. Dan untuk informasi pertama kami hadirkan dari RRI Toli-Toli. Saya menyapa Seliwati dari Toli-Toli. Rekan Seli.
2: Ya, halo.
1: Baik, silakan informasi Anda rekan Seli.
2: Baik, dari RRI Toli-Toli, sebanyak 8 kendaraan roda 6 mobil operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP diserah terimakan kepada 8 pengurus KDKMP di Kabupaten Toli-Toli maupun Buol. Dan mengenai hal tersebut akan dilaporkan rekan kami Ahmad Mukadas.
3: Pelaksanaan operasional lapangan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP yang ada di Kabupaten Toli-Toli maupun Buol telah diserah terimakan sebanyak 8 unit kendaraan roda 6 kepada 8 pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP dengan perincian sebanyak 6 KDKMP di Kabupaten Toli-Toli dan 2 KDKMP di Kabupaten Buol, di mana 8 KDKMP ini pengerjaannya telah rampung 100%. Komandan Kodim 1305 Buol Toli-Toli Letkol Infantri Arianto Rolando usai penyerahan kendaraan operasional itu kepada RRI mengatakan, meski telah diberikan bantuan berupa kendaraan operasional, namun Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP belum sukses. Masih banyak tantangan, hambatan serta rintangan yang dihadapi dan perlu disikapi secara bersama-sama, sehingga diharapkan kepada Ketua Koperasi, Babinsa hingga Kepala Desa agar memaksimalkan dan mengoptimalkan pengamanan terhadap aset yang dinilai berharga dan mahal tersebut dengan menerapkan rasa memiliki. Sebab jika tidak menerapkan rasa memiliki dan disia-siakan, kendaraan tersebut akan mengalami kerusakan.
4: Kalau tidak kita memiliki rasa memiliki, biologi, ya, rasa memiliki, rasa ingin berusaha, kita sia-siakan, ini cukup. Tapi kalau kita rasa memiliki, bisa terawat dengan baik, dan ini bisa menjadi peluang untuk memajukan wilayah. Jadi diharapkan kepada kepala desa, kemudian ketua koperasi, dituntut rasa memiliki. Ya, bukan berarti rasa memiliki itu dibawa pulang ya, tetapi dia rasa memiliki itu untuk menjaga, merawatnya dengan baik.
3: Sementara itu Kepala Desa Balaroa, Kecamatan Dampal Utara Ramli saat mendampingi Ketua KDKMP Balaroa menerima kendaraan operasional di Markas Kodim 1305 Buol Toli-Toli tersebut mengungkapkan, kendaraan operasional bagi KDKMP tersebut sangat membantu operasional koperasi di desanya, sehingga diharapkan Balaroa menjadi desa yang semakin maju ke depan, di mana dari 12 desa yang ada di wilayah Kecamatan Dampal Utara, KDKMP yang ada di Desa Balaroa telah rampung dikerjakan 100% sehingga mendapatkan kendaraan operasional.
5: Insya Allah untuk Desa Balaroa, seperti saya katakan tadi, non-non bisa menjadi desa maju, kemudian membantu masyarakat Desa Balaroa untuk mendapatkan hasil-hasil bumi, terutama bagi para petani, supaya bisa kerjasama dengan Koperasi Desa Balaroa.
3: Dari 103 desa, 10 kecamatan dan 6 kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli, baru 6 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP yang pengerjaannya rampung 100% sehingga menerima kendaraan operasional. 6 koperasi itu masing-masing KDKMP Balaroa, Diule, Tende, Sabang, Binontoan, dan Nalu, serta 2 KDKMP lainnya yang berada di Kabupaten Buol, masing-masing Rante Maranu dan Molangato.
2: Baik, demikian laporan dari RRI Toli-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Demanampa bersama rekan Kiki dan juga Darwis mengucapkan terima kasih dan kembali ke Makassar.
1: Baik, terima kasih ya rekan Sel, informasi ada dari Toli-Toli. Masih di wilayah Sulawesi Tengah, dari Toli-Toli selanjutnya kita menuju ke Kota Palu bersama Umi Kalsum Jawas. Silakan informasi Anda, Umi.
6: Terima kasih. Dari RRI Palu kami menghantarkan informasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah menggelar workshop asesmen ekonomi bagi perempuan pelaku usaha, dan program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas kaum perempuan pelaku usaha sebagai bentuk pemberdayaan perempuan dalam menopang ketahanan ekonomi keluarga. Laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Sidik.
7: Sebagai upaya dalam meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Provinsi Sulawesi Tengah kembali melaksanakan workshop asesmen program pemberdayaan ekonomi perempuan di Kelurahan Nunu. Melalui kegiatan tersebut, puluhan perempuan pelaku usaha dari kelurahan itu diberikan pembekalan manajemen usaha serta tata kelola keuangan yang sehat. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga DP3A Sulawesi Tengah, Susiana Musa, menjelaskan, selain edukasi, para peserta juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan kendala dalam pengelolaan usahanya. Ia berkomitmen akan memfasilitasi berbagai kendala dari para peserta sebagai bagian dalam program pemberdayaan perempuan di wilayah Sulawesi Tengah.
8: Jadi setelah selesai kegiatan ini kami akan mengevaluasi, kemudian seperti tadi ada kendala-kendala yang ada di peserta, jadi kami membuka kesempatan kepada mereka untuk datang kepada Dinas DP3A untuk memfasilitasi, bukan memberikan modal, tetapi memfasilitasi mereka untuk ke OPD-OPD yang terkait, misalnya dinas sosial atau dinas koperasi dan UMKM. Itu.
9: Artinya itu sebagai bentuk
8: pemberdayaan perempuan, bagaimana supaya perempuan-perempuan yang ada di Kota Palu itu bisa melakukan usaha-usaha melalui UMKM. Jadi mereka benar-benar berdaya, perempuan-perempuan di Kota Palu ini benar-benar berdaya.
7: Susiana menambahkan, program peningkatan kapasitas perempuan ini juga dilaksanakan secara masif ke berbagai kabupaten kota di Sulawesi Tengah dengan menyesuaikan potensi komoditas lokal masing-masing wilayah. Setelah sebelumnya menyasar Kelurahan Besusu Barat dan Kabupaten Toli-Toli, program asesmen ini dijadwalkan akan menyasar wilayah Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una. Melalui perluasan edukasi yang terukur, serta fasilitasi akses perizinan antar instansi ini, diharapkan mampu melahirkan ekosistem usaha yang mandiri, sekaligus mewujudkan kaum perempuan di wilayah Sulawesi Tengah yang lebih berdaya saing.
6: Ya, Palu, saya Umi Kalsum Jawas bersama dengan operator studio kami Juanda juga Indah mengucapkan terima kasih dan kami kembali ke rekan host kami di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Umi, informasi Anda dari RRI Palu. Selanjutnya kami ke Kabupaten Tojo Una-Una, Kota Ampana, menyapa rekan Yuni Safira dari RRI Stasiun Produksi Ampana. Rekan Yuni, silakan informasi Anda, rekan Yuni.
10: Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, dukung akses pendidikan yang merata dan berkualitas ke Kabupaten Tojo Una-Una, serahkan bantuan pakaian seragam sekolah. Selengkapnya oleh Rahmawati.
11: Pendidikan merupakan investasi terbesar dalam membangun masa depan daerah. Olehnya, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus berupaya menghadirkan berbagai program yang mendukung akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak-anak di Kabupaten Tojo Una-Una. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una secara simbolis menyalurkan bantuan pakaian seragam sekolah bagi peserta didik baru jenjang PAUD SD dan SMP yang digelar di Aula SMP Negeri 2 Ratulindo. Wabub Surya dalam sambutannya menegaskan bahwa program ini bukan sekedar memberikan bantuan berupa pakaian seragam, tetapi juga merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah daerah untuk meringankan beban orang tua. Hal itu, kata Wabub, sejalan dengan visi misi pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una periode 2025-2030 yang tertuang dalam misi kedua, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan sejahtera.
12: Meskipun di tengah kondisi efisiensi anggaran, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus berupaya menghadirkan berbagai program yang mendukung akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak-anak kita. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah pemberian bantuan pakaian seragam sekolah bagi peserta didik baru jenjang PAUD SD dan SMP.
11: Wakil Bupati Tojo Una-Una berharap program bantuan pakaian seragam sekolah ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan menjadi motivasi bagi peserta didik untuk lebih giat belajar. Rahmawati Tani melaporkan.
10: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore hari ini dari RRI Ampana. Kembali ke rekan di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Yuni Safira, informasi Anda. Selanjutnya informasi dari Makassar. Sebagai daerah tiga dimensi, Kabupaten Pangkep masih membutuhkan sistem irigasi dan bantuan alat pertanian dari anggaran daerah. Simak dalam wawancara bersama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep, Muhyiddin Dipandu Rahmadani.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhyiddin.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Apa kabar, Pak? Sehat?
13: Alhamdulillah, sehat.
9: Baik. Pak Muhyiddin, ini kita berbicara mengenai alat bantuan alat pertanian ya bagi para petani di Kabupaten Pangkep. Nah, sejauh ini Pak Muhyiddin, seberapa besar manfaat yang didapatkan oleh petani dengan hadirnya bantuan pertanian dari pemerintah, terkait juga dengan peningkatan atau mempertahankan produktivitas pertanian di Kabupaten Pangkep, Pak?
13: Ya, alhamdulillah Kabupaten Pangkep khususnya mungkin tahun ini dan tadi ada penyerahan bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi mengenai bantuan-bantuan alat pertanian. Mungkin salah satunya mungkin yang terkait dengan alsintan dan juga beberapa bibit-bibit pertanian khususnya mungkin di perkebunan dan tanaman pangan. Ini bantuan-bantuan ini bagi kami Kabupaten Pangkep ini sangat membantu sekali mendorong upaya peningkatan ketahanan pangan, swasembada pangan khususnya di Kabupaten Pangkep, karena bagaimanapun juga program Bapak Presiden Prabowo melalui Kementerian Pertanian, Menteri Dr. Andi Amran Sulaiman sangat getol untuk mengalokasikan bantuan-bantuan sehingga kabupaten atau dari daerah di Indonesia khususnya di Kabupaten Pangkep bisa terjadi peningkatan produktivitas dan produksi di sektor pertanian itu sendiri.
9: Baik. Nah, Pak, ini kalau kita berbicara mengenai tantangan, apalagi Pangkep ini kan adalah daerah tiga dimensi, Pak ya. Nah, tantangan terbesar yang masih dihadapi petani Pangkep untuk mempertahankan hasil panen ya, meski telah menerima mungkin berbagai bantuan, seperti apa, Pak? Tantangan
13: kami di pertanian kita ini memang khususnya mungkin karena ada sektor kita tiga dimensi, yeah. Ada kelautan, perairan, dataran rendah dan pegunungan. Ini tantangan kita di mana sumber daya air kita yang itu di mana irigasi kita ini memang masih terbatas, artinya belum mampu menjangkau semua lahan-lahan lahan pertanian kita untuk irigasi kita, khususnya ketika memasuki musim tanam kedua dan musim tanam ketiga. Karena memang debit air khususnya kemarin irigasi tabu-tabu memang tidak sebesar dengan irigasi-irigasi yang besar di selatan seperti Sadang dan bilik-bilik yang lainnya itu, karena kita memang potensi irigasi kita hanya irigasi kelas menengah yang tidak mampu menjangkau semua wilayah lahan pertanian di Kabupaten Pangkep. Namun alhamdulillah dengan adanya bantuan-bantuan seperti pompanisasi, perpipaan yang selama ini telah datang mampu menutupi persoalan seperti itu, sehingga musim tanam kedua kita masih tetap berjalan dengan cukup baik.
9: Baik.
13: Begitu, Bu.
9: Nah, menurut Pak Muhyiddin, apakah bantuan pertanian ini sudah cukup untuk bisa menjaga produktivitas beras di Pangkep atau di Sulsel secara umum? Atau mungkin Dinas Pertanian di Pangkep ini perlu kebijakan lain yang lebih komprehensif seperti itu, Pak?
13: Kalau untuk bantuan ini pada dasarnya sudah sangat membantu dalam rangka proses peningkatan produksi, produktivitas dan mungkin juga meningkatkan nilai tukar petani kita khususnya di Kabupaten Pangkep. Namun demikian jika dibanding perbandingan atau estimasi dari semua kebutuhan memang masih jauh dari cukup. Jadi memang kami senantiasa berharap bantuan-bantuan senantiasa tetap dapat tersalurkan, teralokasikan untuk Kabupaten kami Pangkep untuk mendorong semua daerah kita yang belum terjangkau itu bisa tetap berproduksi secara memadai. Dan di lain pihak juga pemerintah daerah kami senantiasa punya fokus yang lebih juga melalui Bapak Bupati, kebijakan-kebijakan beliau untuk mendorong sektor juga ini tetap berjalan dengan dukungan dari pemerintah daerah. Baik. Seperti perbaikan-perbaikan irigasi-irigasi, penambahan juga bantuan alat pertanian melalui anggaran daerah.
9: Baik, baik, terima kasih Pak Muhyiddin atas waktunya bersama dengan RRI. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.

0: Suryani Arifin.
1: Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen penuh dalam menjaga kualitas pelayanan publik. Salah satu langkah strategis yang akan ditempuh yakni melakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh terhadap seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K November 2026 mendatang. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa evaluasi maraton ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk memastikan setiap aparatur bekerja secara profesional, disiplin, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa P3K yang mampu menunjukkan prestasi kerja serta memperoleh penilaian positif dari instansinya akan mendapatkan kesempatan untuk masa penugasan berikutnya. Sebaliknya, bagi ASN yang tidak memenuhi standar kinerja akan dilakukan evaluasi secara serius.
2: Ya, untuk P3K di bulan 11 kita melakukan evaluasi secara maraton bagi yang mempunyai prestasi kerja, kinerja, laporan dari lingkup masing-masing, kita bisa memberikan kesempatan untuk berikutnya. Baik yang tidak, akan terlepas. Serasa tidak ada di luar. Ya, tapi kalau evaluasi, diputus, kira-kira berpotensi anak.
1: Melalui kebijakan evaluasi berkala ini, pemerintah Kabupaten Bone berharap dapat membangun budaya kerja yang kompetitif dan akuntabel. Hal ini ditujukan demi memastikan setiap aparatur mampu memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Bone.
0: Demikian informasi dari RRI Bone yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Selanjutnya kita kembali bersama Dwi di RRI Makassar.
3: Terima kasih rekan Ulfa dari RRI Bone. Dan selanjutnya kami menuju ke Mamuju menemui rekan Nita Wahyuni dari RRI Mamuju. Silakan informasi Anda.
4: Baik, terima kasih rekan Dwi dari RRI Kota Makassar. Pendengar informasi dari RRI Mamuju, kami hadirkan Densus 88 Sulawesi Barat menggelar Nobar Tanah Runtu yang juga mengajak masyarakat menjaga kerukunan. Reporter Ahyan Irsyada melaporkan.
5: Dalam upaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan antar umat beragama, Satgaskul Densus 88 Anti Teror Mabes Polri Sulawesi Barat menggelar nonton bareng atau nobar film Tanah Runtuh di Malio Town Square, Kabupaten Mamuju, Sabtu 4 Juli 2026. Kasatgaskul Densus 88 Sulawesi Barat AKBP Sofwan Ansari berharap masyarakat dapat mengambil pesan moral dari film tersebut, khususnya tentang pentingnya menjaga keharmonisan dan kehidupan bermasyarakat. Sofwan mengatakan, salah satu pesan utama yang disampaikan dalam film tersebut adalah pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama serta menghargai perbedaan sebagai kekuatan bangsa. Ia menambahkan, keberagaman yang dimiliki Indonesia merupakan sebuah keindahan yang harus terus dirawat dan dijaga bersama.
6: Saya berharap dengan nonton bareng bersama, semua masyarakat bisa melihat dan mengambil maknanya. Jangan sampai ada kerusuhan-kerusuhan yang selanjutnya. Polisi harus bersama-sama dengan masyarakat. Dan tadi ada poin-poin penting bahwa kita harus menjaga kerukunan antar umat beragama. Tidak boleh merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling hebat.
5: Melalui kegiatan tersebut, Densus 88 Sulawesi Barat berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga persatuan dan kerukunan semakin meningkat sebagai upaya mencegah berkembangnya paham yang dapat memecah belah bangsa. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan sedang melaporkan.
4: Demikian pendengar, rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Ada mewakili kerabat kerja yang bertugas, para reporter, ada tim operator Ihwan Fauzan, dan saya Nita Wahyuni mengembalikan ke RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Nita Wahyuni dari RRI Mamuju. Selanjutnya, kami hadirkan informasi dari Kota Bau-Bau menemui rekan Syahribul dari Bau-Bau. Silakan informasi Anda.
7: Terima kasih rekan Dwi Kartikasari di RRI Makassar. Dari Kota Bau-Bau, pemerintah Kota Bau-Bau mengumumkan pemenang Lomba Kebun Dapur Ibu, disingkat KEDAI. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan rumah tangga secara optimal, produktif, dan berkelanjutan. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku.
8: Ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi penting.

0: dalam mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera.
1: Kelompok Kedai Mekar Jaya, Kelurahan Tampuna, Kecamatan Bungi, Kota Baubau keluar menjadi juara pertama pada Lomba Pemanfaatan Pekarangan sebagai Kebun Dapur Ibu atau Kedai Kota Baubau tahun 2026 setelah melalui proses penilaian yang diikuti sebanyak 34 kelompok dari seluruh kelompok-kelompok kedai se-Kota Baubau yang belum menang saat lomba tahun lalu. Wali Kota Baubau Yusran Fahim sesaat sebelum menyerahkan hadiah kepada 10 besar kelompok kedai pemenang di Aula Palagi Mata pada Selasa mengatakan inovasi, kreativitas, kerja keras, dan semangat yang ditunjukkan oleh para peserta menjadi bukti nyata masyarakat Kota Baubau memiliki kepedulian yang tinggi terhadap upaya mewujudkan ketahanan pangan dari tingkat keluarga. Menurutnya, Kebun Dapur Ibu atau kedai tidak hanya mendorong ketersediaan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, tetapi juga membangun budaya hidup produktif, meningkatkan ekonomi keluarga, serta memperkuat kepedulian terhadap lingkungan.
0: Ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera. Pemerintah Kota Baubau akan terus mendukung berbagai program yang akan dibuat oleh penggerak PKK Kota Baubau. Kepada pemenang, saya mengucapkan selamat atas partisipasi yang telah diraih. Semoga penghargaan ini menjadi momentum yang sangat berharga dan dapat kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kedepannya.
1: Sementara itu, Lurah Tampuna Adrian Nila mengatakan, kelompok Kedai Mekar Jaya sendiri beranggotakan sekitar 20 orang warga yang aktif memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam berbagai komoditas pangan. Menurutnya, program tersebut tidak hanya memperkuat ketahanan pangan keluarga, tetapi juga menjadi upaya mendukung pengendalian inflasi melalui penyediaan bahan pangan dari pekarangan sendiri. Adri menjelaskan penilaian lomba berfokus pada pemanfaatan lahan, penataan lokasi, serta keberlanjutan pengelolaan kebun. Karena itu, pemerintah kelurahan bersama warga memilih lahan strategis di samping kantor kelurahan sebagai lokasi pengembangan kedai. Kedepan, lanjut Adrian, Kelurahan Tampuna akan terus mengembangkan inovasi program tersebut, salah satunya dengan menggelar lomba kedai tingkat RT pada Agustus mendatang, agar semakin banyak warga memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa pertahankan dan kita menjadikan inovasi proyek Tuhan untuk Kota Baubau bahwa pekarangan itu untuk dimanfaatkan. Kami nanti akan lomba Agustus ini akan mengadakan lomba kedai tingkat RT.
1: Sebagai juara pertama, kelompok Kedai Mekar Jaya mendapatkan hadiah 1 buah tandon ditambah 1 roll selang air, 5 jenis benih, dan uang tunai senilai Rp2.500.000. Dari Kota Baubau, Hairul Mulku melaporkan.
3: Dari Kota Baubau, kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Dwi Kartika Sari.
4: Baik, terima kasih rekan Syarifuddin, informasi Anda dari RRI Baubau. Selanjutnya, Intek Manggala beroperasi distribusi air utara Kota Makassar diharap kembali normal. Berikut informasinya langsung bersama rekan kami, Hairuddin Burahim.
5: Ketua Komisi G DPRD Makassar Ismail bersama jajaran anggota meninjau langsung Intek Air Baku Manggala Senin 6 Juli 2026. Kunjungan ini bertujuan memastikan peningkatan pasokan air bersih ke wilayah utara Kota Makassar yang selama ini mengalami krisis berkepanjangan. Ismail menyambut gembira proyek yang diperjuangkan hampir 2 tahun ini kini mulai beroperasi bertahap. Ia berharap persoalan air yang mendekati 20 tahun ini segera tuntas sepenuhnya berkat dukungan semua pihak.
6: Menyaksikan bahwa suplai kebutuhan air bersih ke utara kota itu sudah dilakukan. Karena ini janji-janjinya teraya dengan pemerintah kota melalui PDAM kurang lebih 2 tahun terakhir ini kita atensi dengan aspirasi masyarakat yang dari utara kota dan kita sampaikan ke Pak Wali. Alhamdulillah Pak Wali atensi untuk cepat dikerjakan. Alhamdulillah operasinya tadi sudah disaksikan, minggu ini sudah hampir satu minggu beroperasi.
5: Sementara itu, PLT Direktur Utama PDAM Makassar Andi Sahrun Makurade menjelaskan 3 langkah strategis yang dijalankan mengoptimalkan pompa Intek Manggala
7: menurut sedimen sepanjang 7 km yang belum pernah dibersihkan sejak tahun 1979, serta membangun jaringan pipa baru untuk memperkuat aliran ke utara provinsi. Ya, terima kasih atas pengawasan dan dukungan Komisi B. Nantinya tim bersama Dewan akan kembali turun ke lapangan untuk memastikan air bersih sudah dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat di Kota Makassar. Demikian, Harudin Burahim melaporkan.
4: Baik, terima kasih informasi Anda, rekan Herudian Burahim. Sebagai informasi penutup, Gema Saripati Maju edisi hari ini kami mengajak Anda ke Kendari bersama rekan Ilham di RRI Kendari. Silakan rekan Ilham.
8: Ya, selamat sore pendengar. Untuk Anda bersama saya Jihan Benazir untuk di Gema Saripati Maju, informasi dari RRI Kendari yaitu mengenai pelantikan Dewan Pendidikan Sultra, perkuat kolaborasi, wujudkan pendidikan berkualitas bersama Heli Diawati Kadir.
9: Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, organisasi profesi, dan masyarakat. Semangat kolaborasi inilah yang menjadi pesan utama dalam pelantikan Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2026-2031. Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa 7 Juli 2026. Acara ini dihadiri jajaran pemerintah daerah, akademisi, organisasi profesi guru, kepala sekolah, serta berbagai pemangku kepentingan di sektor pendidikan. Sebagai mitra strategis pemerintah daerah, Dewan Pendidikan memiliki peran memberikan pertimbangan, dukungan, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Kehadirannya diharapkan mampu menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Selain memberikan masukan, Dewan Pendidikan juga memiliki tanggung jawab mendorong peningkatan mutu pendidikan melalui berbagai rekomendasi dan penguatan kolaborasi lintas sektor. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Aris Badara, menegaskan Dewan Pendidikan bukan sekedar lembaga pendamping pemerintah, tetapi menjadi mitra strategis yang mampu menghadirkan gagasan-gagasan inovatif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Menurutnya, Dewan Pendidikan diharapkan dapat memperkuat pemerataan akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta membangun karakter peserta didik agar siap menghadapi tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Aris Badara juga menekankan keberhasilan pembangunan pendidikan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat agar layanan pendidikan semakin berkualitas dan berkelanjutan.
10: Pengukuhan Dewan Pendidikan, tadi kita sudah saksikan secara bersama-sama. Dewan Pendidikan ini merupakan mitra strategis dari pemerintah Provinsi Tenggara, terutama terkait dengan masalah-masalah pendidikan.
9: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara yang baru dilantik, Nur Alim, menyampaikan tantangan dunia pendidikan saat ini semakin kompleks. Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga kebijakan pendidikan perlu disusun berdasarkan kajian yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Nur Alim menegaskan komitmennya membangun sinergi bersama pemerintah daerah, satuan pendidikan, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi profesi, serta masyarakat guna mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Sulawesi Tenggara.
11: Jadi memang pendidikan ini kan kompleks, banyak masalahnya, apalagi karakteristik daerah kita juga berbeda dengan daerah lain, maka kajian-kajian akademik, kajian-kajian pendidikan untuk kesaran dan pertimbangan tentu disesuaikan dengan potensi dan karakteristik kewilayahan kita. Nah, Dewan Pendidikan itu diantara tugasnya kan memberikan pertimbangan, memberikan saran, mendukung program-program pendidikan yang diorientasikan dalam rangka untuk peningkatan daya saing anak-anak kita, peningkatan mutu. Nah, saat ini kan seperti yang saya sampaikan tadi, masih ada disparitas mutu antara wilayah, antar kabupaten, satu dengan kabupaten lainnya, antara wilayah daratan dan wilayah kepulauan, antar sekolah. Bahkan di dalam sekolah itu juga terkadang ada ketimpangan antar guru yang satu dengan guru yang satu keprofesional, kompeten, guru yang lain pemula umpamanya. Terus dibaca semua. Terus banyak variabel yang perlu pendidikan.
9: Pelantikan Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam membangun pendidikan yang lebih maju dan berkualitas. Lebih dari sekedar pergantian kepengurusan, pelantikan ini menandai dimulainya kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah, dunia pendidikan, dan masyarakat. Harapannya, berbagai inovasi dan rekomendasi yang dihasilkan Dewan Pendidikan mampu menjawab tantangan pendidikan di daerah, memperluas akses layanan yang merata, sekaligus meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan sinergi yang terus diperkuat, Sulawesi Tenggara diharapkan mampu melahirkan generasi yang unggul, berkarakter, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta siap bersaing di tingkat nasional maupun global.

0: Demikian informasi dari RRI Kendari, saya Jihan Benazir bersama rekan Muhammad Ihsan Arif mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Dwi Kartika Sari.
1: Baik, terima kasih rekan Jihan, informasi Anda dari RRI Kendari. Dan pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kedari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Sari Pati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Kartika mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Makassar sore ini.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

0: Pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI. Kami hadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Asy-Syam ayat 1 hingga 14 diikuti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta hamparannya, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kepasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Lalu mereka mendustakan dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabb hazi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah, akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

0: Nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.
1: Makassar sore ini.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertama Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi Bapak juga gak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih Pak, tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah Bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
4: Makassar sore ini.
5: Relax time.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini kami menghadirkan beberapa persembahan menemani waktu Anda bersama keluarga. Aku Suka Kamu Terbuka, Dolph Vimey, diikuti dengan Keabadian Cinta. Kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

U16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan bagaimana mengelola tanaman ataupun pohon mangga. Seperti kita ketahui pendengar bahwa mangga ini merupakan komoditas yang sangat potensial di wilayah tropis seperti Indonesia. Dan untuk mendapatkan hasil panen yang optimal dan juga berkualitas, ada beberapa panduan praktis untuk membudidayakan tanaman mangga. Diawali dengan persiapan lahan dan juga penanaman. Tanaman mangga membutuhkan sinar matahari penuh, tidak terhalang, dan lahan dengan drainase yang baik. Ketinggian ideal antara 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut, dengan terlebih dahulu kita menyiapkan lubang berukuran minimal 60x60x60. Memisahkan tanah bagian atas dan juga tanah di bagian bawah, kemudian mencampurkan tanah bagian atas dengan pupuk kandang ataupun kompos sekitar 15-20 kg per lubang. Namun, sebelum dimasukkan kembali ke lubang tanam, ini didiamkan selama 1,2 minggu sebelum menanamkan bibit. Idealnya, pendengar, tanaman mangga ditanam dengan jarak 5x5 meter atau 10x10 meter, tergantung dari varietas yang ditanam agar sirkulasi udara dan juga cahaya matahari tetap maksimal. Seperti apa pemeliharaan tanaman mangga agar mendapatkan hasil ataupun kualitas yang maksimal? Kami hadirkan di ruang dengar Anda sesaat lagi, kita dengarkan persembahan berikut ini.

0: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah

0: dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Souls beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Souls dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.
1: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih bersama kami pendengar dalam Kiprah Sulsel, berbicara terkait dengan budidaya tanaman mangga. Untuk pemeliharaan tanaman ini pendengar, diawali dengan proses penyiraman. Pada masa awal pertumbuhan, 1 atau sampai 2 tahun pertama, menyiram tanaman secara rutin terutama pada musim kemarau, dan setelah pohon besar, penyiraman bisa dikurangi. Selain itu, untuk pemupukan dapat dilakukan di usia 1 sampai 3 tahun dengan memberikan NPK secara rutin setiap 3 hingga 4 bulan sekali untuk memacu pertumbuhan vegetatif, batang dan juga daun. Di usia lebih dari 3 tahun atau pada masa produksi, menggunakan pupuk yang tinggi kandungan fosfor dan juga kalium untuk merangsang pembuahan dan juga pembungaan. Pemeliharaan selanjutnya adalah dengan melakukan pemangkasan, baik itu pemangkasan bentuk yang dilakukan agar percabangan merata dan tidak terlalu tinggi. Pemangkasan pemeliharaan juga dengan membuang ranting yang kering, terkena hama atau penyakit, ataupun tumbuh tumpang tindih agar nutrisi fokus ke cabang produktif. Selain itu pendengar, dalam budidaya tanaman mangga ini ada beberapa tantangan yang sering muncul seperti kepik ataupun lalat buah, dan pencegahan terbaik yaitu dengan membungkus buah saat masih kecil menggunakan plastik atau kertas koran, membersihkan area sekitar pohon dan segera memotong bagian batang yang terinfeksi, kemudian memastikan sirkulasi udara di dalam tajuk pohon terjaga dengan pemangkasan yang tepat.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku, aku gak pernah transfer ke siapa-siapa.
2: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh gak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
1: Siapa ya? Nomor gak dikenal. Halo?
3: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
1: Iya.
3: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sedang mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
1: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
2: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
1: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
2: Astaga Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
1: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
4: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya berbicara terkait dengan budidaya, output ataupun hasil yang diinginkan adalah pada saat panen dan juga pasca panen. Perubahan warna kulit sesuai dengan varietas ini merupakan ciri-ciri buah siap panen. Aroma mulai tercium harum dan bagian pangkal buah terasa lebih lunak jika ditekan. Gunakan gunting atau pisau tajam, hindari membanting buah saat dipetik untuk mencegah luka atau memar yang dapat mempercepat pembusukan. Letakkan buah di tempat yang sejuk dan berventilasi baik setelah dipanen. Dan selain itu pendengar, untuk membudidayakan tanaman mangga ini sangat disarankan untuk menggunakan bibit hasil okulasi atau sambung pucuk yang bersertifikat dari sumber terpercaya. Bibit jenis ini memiliki keunggulan yakni lebih cepat berbuah dan sifat buahnya sama persis dengan pohon induknya. Pendengar, kami cukupkan di ruang dengar ada Kiprah Sulsel di kebersamaan kita dalam Makassar sore ini. Dan juga menjelang pukul 8 kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Nasional di ruang dengar Anda tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan rekan saya Arisna juga akan menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Dwi Kartika pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Negeri Lima Menara, kisah inspiratif persahabatan dan mimpi besar. Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi, adalah novel inspiratif yang menceritakan kisah lima sahabat santri di Pondok Madani, Ponorogo. Ada Alif Fikri, Said Baswedan, Atang, Dul Majid, dan Raja Lubis. Novel ini bukan hanya fiksi, tetapi juga kisah nyata perjalanan hidup dari penulisnya sendiri. Novel Negeri Lima Menara berawal dari mimpi Alif untuk keluar dari desanya di Maninjau dan menjelajahi dunia. Novel Negeri Lima Menara berawal dari mimpi Alif untuk keluar dari desanya di Maninjau dan menjelajahi dunia. Mimpi itu membawanya ke Pondok Madani, di mana dia bertemu dengan empat sahabatnya. Di bawah bimbingan Kiai Rais, mereka belajar ilmu agama, pengetahuan umum, dan arti persahabatan. Persahabatan mereka diuji saat mereka menghadapi berbagai rintangan, seperti rasa rindu kampung halaman, perbedaan budaya, dan keraguan akan diri sendiri. Namun, mereka saling menguatkan dan membantu satu sama lain untuk mencapai mimpi mereka. Terinspirasi dari cerita Nabi dan orang-orang sukses, mereka berjanji untuk mendirikan Negeri Lima Menara, sebuah tempat di mana mereka dapat mewujudkan mimpi mereka. Janji ini menjadi motivasi mereka untuk belajar dengan tekun dan pantang menyerah. Negeri Lima Menara bukan hanya sebuah novel yang menghibur, tetapi juga penuh makna dan inspiratif. Novel ini mengingatkan kita tentang pentingnya pendidikan, persahabatan, dan tekad untuk mencapai mimpi. Novel Negeri Lima Menara mengajarkan nilai-nilai penting seperti kerja keras, pantang menyerah, optimisme, dan pentingnya persahabatan. Negeri Lima Menara adalah novel yang wajib dibaca bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh kisah persahabatan dan mimpi besar. Novel ini akan membuat Anda tertawa, menangis, dan termotivasi untuk mengejar mimpi Anda sendiri. Negeri Lima Menara sangat cocok dibaca oleh remaja dan orang dewasa yang ingin terinspirasi oleh kisah persahabatan dan mimpi besar. Novel ini juga bisa menjadi bacaan yang tepat untuk dibaca bersama keluarga. Esensi buku dari RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dari Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia India kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk

0: 5 aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2007 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia India.
2: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
3: Dunia perhoga, puri manauta perhoga.
4: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
3: Dan industrial sahyog berhane per sahamati banai.
2: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya, pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
5: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
6: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
7: Indonesia ke logon.
8: Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua.
3: एक दिन बना दिया आज की सुबह जिस तरह
6: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
5: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
6: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI.

0: Kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
2: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan pajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
1: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu. Namun, proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
2: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat, termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi, serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
3: Untuk defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,85% terhadap PDB. Dengan demikian, untuk pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
2: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Perdagangan dengan tumbuh 4,5,9%.
0: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
5: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
6: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
5: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN. Yang pada intinya, BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan, dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan dan Monitoring akan melakukan pengawasan.
6: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun, saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan, di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
7: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, tanggal 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
6: Sebelumnya memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan resiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
8: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
9: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
8: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami, khususnya di sektor kelistrikan, dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik. Nah,
9: menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
10: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawian numpuk jadinya. Jadi, ya numpuk aja gawian, gak ada jalan.
11: Yang numpuknya kalau misalnya pesanan orang?
10: Pesanan orang, ya. Saya datang rata-rata, langganan di sini sabar aja, jadi mau aja menunggu.
11: Oh, jadi bijinya tetap mantar adalah?
10: Iya, mantar. Tapi ditinggal. Di via chat WA.
11: Dikabarilah.
9: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
12: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu, nah jadi ini kan semati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya lambat jadinya, soalnya kan kena sesuai estimasi, jadi misalnya 2 hari kan jadi ano, jadi agak ano, jadi misalnya orang ambil pada ya belum tuntung kayak itu, biasanya kan apa-apa pengurangan mau aja.
11: Berapa kali gak mati lampu
12: di sini
11: pernah?
12: 2 kali bang sudah selama aku di sini. Nah,
9: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala, serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
13: Ya, pendengar, otoritas jasa keuangan memastikan stabilitas sektor jasa

0: mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
1: Optimalisasi SRIP yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
0: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorika Fitri.
3: Nah, yang pasti adalah RRI akan terbiasa adaptif, kita memperkuat kemampuan.
4: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multi platform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
3: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan cepat-cepat. Dan ini menjadi konsep kita, memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun digital kita.
4: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers, dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus, dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
5: Telah disusun oleh RRI, semoga modul ini bisa menjadi
4: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih seluruh kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
6: What a start to the second half for Switzerland!

0: Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berarti fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar timnas Swiss.
1: Ja, man spielt ja nicht täglich ein Achtelfinale.
2: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
1: Sementara itu,
0: Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih Nestor Lorenzo menjelaskan, bukan hal mudah bagi timnya untuk menyesuaikan keadaan dengan lokasi pertandingan yang terus berubah. Karena para pemain harus menyesuaikan diri dengan perubahan iklim hingga perbedaan waktu di tiap lokasi.
3: Expuestos a esos cambios, sabíamos que iba a ser así. El hecho
2: tim kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
3: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
0: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar. Sedangkan Kolombia menundukkan Ghana di 32 besar untuk mendapatkan tiket ke babak 16 besar. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pada Rabu dini nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pulit Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Relay dari Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
0: Makassar,

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat malam dan salam sejahtera bagi pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Buddha untuk edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026 dengan mengangkat topik mengenai agama Buddha. Apakah masih relevan? Bersama dengan narasumber kita ada Upacarika Arianto Sultan Ribekom, Kom SCI. Beliau ini merupakan anggota Mega Budi dan Perma Budi yang akan dibersamai host ada Kenitan. Silakan.
1: Sukihoto Nama Budaya. Pendengar RRI Pro 1 Makassar yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Semoga Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat dan senang. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puja kepada Guru Agung kita.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa.
1: Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Perkenalkan, saya Kenitan yang akan memandu mimbar agama Buddha dalam kesempatan kali ini. Saya akan masuk SMA di tahun ajaran depan dan sebab masih dalam liburan, saya diajak papa saya untuk berkontribusi dalam acara ini. Pada kesempatan kali ini, telah hadir di studio RRI Pro 1 Makassar, Upacarika Arianto Sultanri, Bachelor of Computing atau Computer Science, yang adalah anggota Mangga Budi Makassar, juga anggota Mangga Budi Pengurus Daerah Sulawesi Selatan, dan anggota Perma Budi Sulawesi di bidang pendidikan dan pelatihan, yang sehadi-hadi adalah papa saya.
3: Selamat berjumpa kembali para pendengar RRI Pro 1 Makassar. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan berbahagia.
1: Tentu para pendengar sudah tidak sabar untuk mendengarkan pandangan dari narasumber tentang tema hari ini yang berjudul Agama Buddha Masih Relevan. Pertanyaan pertama, Rama, banyak teman-teman saya memiliki pandangan bahwa agama Buddha adalah ajaran yang kolot atau sudah ketinggalan zaman, penuh ritual, masih memakai lilin dan bakar dupa dan membosankan. Apakah benar-benar agama Buddha itu demikian?
3: Ya, jawabannya itu adalah ya dan tidak. Nah, kalau kita lihat ya dari pakaian biku saja ya, penampilan para biku, terutama untuk biku aliran Theravada, maka benar itu sangat kolot. Jubah yang mereka pakai, biku Theravada itu sama seperti jubah biku di masa ketika Buddha Gautama masih hidup, tidak berubah sejak 2700 tahun lebih. Tapi itu hanya penampilannya saja. Nah, akan tetapi jika kita pelajari secara mendalam, ajaran Buddha itu sangat sesuai dengan zaman modern. Ya, ajaran metta, cinta kasih universal itu sangat dapat diterima di mana saja dan dapat dipraktekkan oleh siapa saja. Ya, tanpa harus bahkan tanpa harus menjadi umat Buddha. Nah, kemudian meditasi kini populer dan digunakan untuk mengurangi stres dan juga dapat digunakan untuk meningkatkan konsentrasi. Bahkan jika misalnya ya, salah satu kitab dari Tripitaka, kitab suci agama Buddha itu ada namanya kitab Abhidhamma. Itu kalau dipelajari secara detail, ada penjelasan yang Buddha berikan tentang evolusi alam semesta, pembentukan dan kehancuran alam semesta, tentang psikologi manusia yang sangat detail dan sangat sesuai dengan apa yang sains ya atau ilmu pengetahuan itu gambarkan saat ini. Jadi bisa dibayangkan sejak 2700 tahun yang lampau itu sudah ada dan masih cocok dengan sekarang. Jadi jelas agama Buddha itu masih sangat relevan untuk dunia modern. Pandangan bahwa agama Buddha itu membosankan itu hanyalah persepsi berdasarkan pengalaman pribadi beberapa orang yang belum cukup kenal dengan agama Buddha dan belum cukup aktif mencari organisasi dan kegiatan agama Buddha yang sesuai dengan seleranya. Nanti mungkin saya akan bahas berikutnya. Tapi mohon izin dalam kesempatan ini saya juga ingin bahas, sebab telah disinggung tadi tentang tradisi bakar dupa dan lilin. Nah, tradisi dan ritual ini sudah lama dilakukan dan masih dilakukan saat ini, sebab ini adalah simbol-simbol yang mengingatkan kita tentang kualitas Buddha, Dhamma, dan Sangha yang harus kerap kita renungkan. Dan harapannya adalah kita dapat mencontohi, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lilin dan dupa itu bukanlah hal yang mutlak, sebab para biku yang melakukan praktek meditasi di hutan atau di gunung, misalnya di Gunung Himalaya, itu akan kesulitan untuk memiliki kedua barang ini. Tetapi itu tidak menghalangi kehidupan spiritual mereka. Malah ada juga sekarang ya, beberapa wihara baru dan megah di Taiwan dan Tiongkok yang tidak lagi menggunakan lilin atau dupa, sebab asapnya akan meninggalkan jelaga di atap plafon, juga untuk menghindari polusi. Kita tahu jumlah umat Buddha di Tiongkok dan Taiwan itu sangat banyak ya. Dan pada hari-hari raya tertentu mereka datang beramai-ramai. Banyak yang menangis, bukan karena terharu, tapi matanya merah, bahkan sampai sesak napas disebabkan oleh polusi asap dupa. Sehingga beberapa wihara atau kuil tidak lagi menggunakan dupa dan lilin untuk menghindari hal ini. Nah, contohnya itu adalah Dharma Drum Mountain di New Taipei City, Chung Tai Chan Monastery di Nantau Kanti, dan juga di Buddha Cuci Foundation di Qingxi Abode, dan aula meditasinya itu sudah tidak menggunakan dupa dan lilin lagi. Nah, ini lilin ya. Lilin itu kerap mengundang bahaya kebakaran. Ya, kita tahu api yang kecil itu dapat membantu kita dan berguna, tapi api yang besar itu susah untuk dikendalikan. Ini pernah terjadi di sini, di Makassar, Wihara Girinaga, tahun 2002. Lilin itu terbakar ya, karena banyak, meleleh, jatuh, dan mengakibatkan kebakaran. Syukurnya bisa ditangani ya cepat, sehingga kebakarannya tidak terlalu banyak menimbulkan kerugian. Tapi kita ingat lagi tahun 2015 itu di Wihara Dharma Bakti yang juga dikenal sebagai Kelenteng Petak 9 di Glodok, Jakarta. Itu bangunan utamanya tuh habis terbakar gara-gara kebakaran disebabkan oleh lilin. Nah, jadi ada beberapa kuil di Cina, kuil antik ya, yang dilestarikan juga melarang membakar lilin dan dupa untuk mengurangi resiko kebakaran ini. Contohnya itu di Cicao Temple di Pegunungan Changshan, Yunnan. Sisi Temple di Qingning, Zhejiang, kuil Buddha kuno yang dibangun pada zaman dinasti Song. Jadi ini mereka tidak lagi menggunakan lilin dan dupa. Nah, vihara-vihara ini menggantinya ya, dan memperbolehkan umat yang ingin mempersembahkan sesuatu itu untuk mempersembahkan bunga. Nah, ini ada yang unik lagi. Ada wihara ya atau kuil yang membuat aplikasi dupa dan lilin virtual. Itu dipasang di WeChat ya, seperti Kelenteng Lingyin di Hangzhou. Itu umatnya akan scan QR code di Hiolo atau tempat dupa yang terletak di depan kelenteng untuk membeli dan membakar dupa virtual. Nah, uangnya itu lalu dikumpulkan untuk disumbangkan bagi kegiatan amal bakti. Jadi intinya itu umat Buddha harus dapat memisahkan ya, apa ajaran Buddha yang sesungguhnya, yang murni, dan balutan ritual dan tradisi. Sebab ritual dan tradisi itu dapat berubah dan dapat ditinggalkan, sedangkan inti ajaran Buddha masih tetap dan selalu relevan.
1: Baiklah, kita lanjut untuk pertanyaan keduanya. Kalau misalnya tradisi dan ritualnya bisa berubah, tapi kan ajaran Buddha umurnya sudah sangat lama, sudah lebih dari 2700 tahun. Apakah masih bisa diterapkan di zaman modern yang ini, Rama?
3: Ajaran Buddha yaitu Dhamma dalam bahasa Pali atau Dharma dalam bahasa Sanskerta itu selalu relevan selama manusia masih ada di dunia ini. Nah, mari kita baca ya, itu Dhamma Nusati, yaitu perenungan terhadap Dhamma. Ini ada di Tipitaka dan juga ada di Parita Suci yang sering kita gunakan. Nah, Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Weditabo Winyuhiti. Nah, kita terjemahkan satu persatu. Swakato Bhagavata Dhammo itu adalah Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Nah, ini adalah salah satu graal dari Buddha Gautama selain Tathagata. Sanditiko artinya terlihat amat jelas, akaliko tak berselah waktu, tak lapuk oleh waktu, dapat dibuktikan kapan saja, tidak terikat oleh waktu, selalu relevan dan langsung memberi hasil. Jika pencapaian jalan, akan selalu memberi buah hasil. Ehipasiko berarti mengundang untuk dibuktikan. Opanayiko berarti patut diarahkan ke dalam batin. Pacatang Weditabo Winyuhiti dapat dihayati oleh para bijaksanawan dalam batin masing-masing. Jadi salah satu kualitas dhamma itu adalah akaliko, yang terjemahan bebasnya itu adalah selalu relevan, terlepas dari packaging ritual dan praktek tradisi yang selalu banyak dipengaruhi oleh akulturasi budaya lokal. Inti ajaran Buddha akan selalu relevan bagi manusia. Selama manusia masih dipengaruhi oleh tiga akar kejahatan, yaitu loba, keserakahan, dosa, kebencian, dan moha, kebodohan, kegelapan batin, delusi, atau ketidaktahuan akan kebenaran. Sebelum Pangeran Siddhartha lahir, setelah beliau menjadi Buddha, dan setelah Buddha Mahaparinibbana atau wafat, hingga saat ini dan di masa yang akan datang, tiga akar kejahatan ini tetap mencengkeram manusia dan juga semua makhluk lainnya dalam samsara. Selama itu juga, ajaran Buddha yang isinya cara hidup agar dapat terlepas dari cengkeraman loba, dosa, dan moha akan tetap relevan. Jadi tidak benar bahwa agama Buddha itu tidak relevan di masa modern saat ini. Malah mungkin ya makin relevan juga inti ajaran Buddha untuk dipelajari.
1: Oke, pertanyaan ketiga. Banyak pemuda yang merasa kurang betah dengan acara umum di wihara yang kadang kurang diminati, seperti itu saja. Apakah Rama bisa berikan contoh tentang pembaharuannya?
3: Nah, ini adalah tantangan yang harus dijawab secara modern. Wihara harus mengakomodir beragam umat, mulai dari yang tua hingga kanak-kanak. Jadi mungkin yang dirasakan membosankan itu adalah acara untuk umat yang lanjut usia. Nah, sekolah minggu mungkin cocok untuk usia playgroup hingga SD. Untuk pemuda, nah ini yang sering menganggap bahwa acara di wihara itu bosan, ya. Ada banyak organisasi pemuda yang terbentuk dan untuk menjawab tantangan ini. Contohnya ya, untuk Theravada ada Patria atau Pemuda Theravada Indonesia. Ini adalah organisasi pemuda yang merupakan bagian dari keluarga Buddhis Theravada Indonesia, dan ini cukup aktif di Indonesia. Gema Budi, Generasi Muda Buddhis Indonesia, ini adalah organisasi pemuda non-sektarian yang juga sangat aktif di Indonesia. Nah, masih banyak organisasi pemuda lokal di setiap sekte dan bahkan juga dalam setiap wihara. Ya, yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan dua ini hanyalah salah satu contoh. Selain itu juga ada gerakan pemuda seperti Young Buddhist Association, YBA. Ini berawal dari YMBA, Young Men Buddhist Association, yang dari Wihara Jodo Shinshu Buddhism di Amerika Serikat. Ini meniru gerakan YMCA, Young Men Christian Association, yang lalu berubah menjadi YBA. Ya. Nah, ini gerakan internasional yang terbentuk dan ada di berbagai negara, misalnya di Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Malaysia, dan Korea. Di Indonesia, gerakan ini juga sudah ada. Namun, secara organisasi formal itu belum ada di Makassar. Nah, organisasi pemuda ini memberi semangat baru dan ide baru dalam pembabaran dhamma melalui musik. So, acara sosial budaya, sarasehan, dan diskusi lintas agama, lintas imam, demi membangun toleransi antar umat beragama. Mereka juga membabarkan dhamma di internet melalui media sosial, menjadi penggerak di lapangan dalam perayaan Waisak di ruang publik, misalnya di mall yang pernah diadakan di Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Jadi ini adalah bentuk-bentuk yang relevan, yang modern, ya. Acara-acaranya itu akan menarik pemuda-pemuda untuk ikut serta.
1: Selanjutnya, bagaimana dengan soal meditasi, Rama? Banyak yang merasa bosan dengan duduk bersila saja. Apakah ada cara atau metode meditasi yang baru?
3: Ya, benar. Sekarang ini ada yang namanya mindfulness, ya. Nah, mindfulness ini itu adalah cara meditasi yang dibungkus dengan apa? Pelatihan meditasi yang dibungkus dengan baru, ya, modern. Tapi harus ditekankan di sini, ada pelatihan mindfulness yang meminjam nama baru saja, ya. Tapi pembelajaran meditasinya itu adalah vipassana. Nah, ini masih Buddhis secara utuh, ya, dan dalam pelaksanaannya juga masih mengikuti tata cara Buddhis. Nah, kemudian ada juga mindfulness yang mengajarkan pesertanya meditasi tanpa ajaran agama Buddha. Dan ini dilakukan untuk mengurangi stres dan juga untuk melatih diri untuk berkonsentrasi. Nah, selain itu ada juga bentuk meditasi yang spesifik khususnya untuk menyembuhkan penyakit, seperti meditasi kesehatan Bali Usada yang dirintis oleh Pak Merta Ada di Bali. Ini beliau merancang program meditasi kesehatan ini sebagai program universal yang dapat dipraktekkan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, maupun kepercayaan. Jadi semua ini diadakan untuk menjawab kebutuhan meditasi, ya, kebutuhan mental health yang generasi muda ini sangat penting, ya, dan diutamakan di saat ini. Selain itu, praktek meditasi yang diajarkan juga itu bukan cuma duduk bersila, ya, tenang bernapas. Ada juga yang dilakukan dengan cara berjalan, ya. Walaupun ini bukan meditasi baru, Buddha sudah mengajarkan ini, tapi banyak yang belum pernah melakukannya. Jadi ini boleh dianggap sebagai hal yang baru bagi mereka.
1: Oke, selanjutnya, bagaimana dengan cara mengajarkan dhamma? Apakah hanya dengan dhamma desana atau yang biasa dibilang khotbah dhamma saja? Bagaimana menurut Rama?
3: Oke, karena kita sudah hampir ke kehabisan waktu, ya, saya akan jawab dengan singkat. Jadi kalau dibilang secara dhamma desana, ya, memang ini dilakukan di wihara-wihara dan mereka itu kekurangan sumber daya, ya. Nah, organisasi-organisasi pemuda ini yang akan membentuk cara-cara yang baru. Jadi mereka membabarkan dhamma di internet, ya, di media sosial, melalui musik, ya, melalui komik, melalui video-video yang mereka buat menggunakan AI saat ini, dan mereka sebarkan di channel-channel chat seperti Instagram, ya, dan juga di WhatsApp. Nah, Anda hanya perlu mencari itu. Ada banyak sekali, ya, dan sangat interesting.
1: Oke, karena kita sudah di penghujung acara, ternyata ini adalah pembahasan yang sangat tepat bagi kami generasi muda. Terima kasih, Rama, telah memperluas pandangan dan pengetahuan saya tentang relevansi agama Buddha di era modern ini. Saya akan lebih bersemangat lagi untuk mempelajari agama Buddha dan mungkin akan ikut organisasi pemuda Buddhis. Cuma saya belum tahu pilihan yang mana. Tidak terasa kini sudah hampir di penghujung acara. Apakah ada pesan-pesan yang ingin Rama sampaikan kepada para pendengar RRI Pro 1 Makassar?
3: Terima kasih. Anda juga sudah menjadi host yang baik. Ya, pesan-pesan saya singkat saja, yaitu saya ingin tekankan bahwa agama Buddha itu masih sangat relevan di zaman modern. belum cukup waktu untuk membahas ajaran dari agama Buddha itu apa yang relevan, ya. Mungkin kita dapat membahasnya di waktu yang lain. Dan juga ya, selama manusia itu masih diliputi oleh loba, moha, dan dosa, ya, selama itu juga agama Buddha yang bertujuan untuk menghancurkan cengkraman loba, moha, dan dosa itu masih relevan untuk manusia. Saya sarankan bagi umat Buddha yang merasa bahwa yang ditawarkan di wihara-wihara itu umumnya kurang cocok dengan seleranya untuk mencari, ya, ajaran Buddha di internet, di kanal-kanal yang lebih sesuai, di organisasi Buddhis yang sesuai dengan seleranya. Bagaimanapun bentuknya, ya, selama Anda masih belajar tentang empat kesunyataan mulia, jalan tengah berunsur delapan, bagaimana menghancurkan cengkraman, loba, moha, dosa, mempraktekkan sila, samadhi, dan panya, maka itu adalah bagus.
1: Baiklah pendengar RRI Pro 1 Makassar yang berbahagia, kini tibalah kita pada penghujung acara ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di kesempatan dan waktu yang lain untuk membahas ajaran Buddha yang masih relevan di era modern. Saya Kenetan sebagai host di sini,
3: dan saya Upacarika Aryanto Standri sebagai narasumber, mohon undur diri.
2: Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
0: Baik pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, itulah tadi kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Buddha pada malam hari ini, membahas mengenai relevansi agama Buddha di zaman modern bersama dengan Upacarika Aryanto Sultanri dan dipandu oleh Kenitan. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga kita dapat berbincang lagi di lain kesempatan membahas mengenai ajaran Buddha. Terima kasih. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Okay. Assalamualaikum.
1: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
0: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
1: Lah, terus bagaimana? Harus ku gelar karpet merah?
0: Boleh juga, sekali-sekali.
1: Bah, makin kuota kali mulutmu.
0: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
1: Siapa suruh pulang setahun sekali?
0: Baru 8 bulan, Pak.
1: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
0: Ibu kemana?
1: Kau lupa ya?
0: Iya, maaf Pak, aku refleks aja tadi.
1: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
0: Rumah sepi kali ya sekarang?
1: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
0: Iya, ibu memang tak pandai nyanyi.
1: Iya, tapi percaya diri kali. Ah, minum dulu teh panas.
0: Masih bapak buat teh manis begini. Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
1: Kalau tak suka, jangan diminum.
0: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
1: Dari kecil murutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
0: Itu namanya kritikus, Pak.
1: Itu namanya rakus.
0: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
1: Biar kau ingat rumah ini.
0: Pak.
1: Apa?
0: Bapak. Kenapa tak pernah bilang kangen?
1: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
0: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, bapak kangen.
1: Geli kali aku bilang begitu.
0: Nah, itu masalahnya.
1: Masalah apa?
0: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah cepat kali. Rindu diam-diam. Ya orang mana tahu.
1: Kalau orang rumah harusnya tahu.
0: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
1: Jadi selama ini kau tak tahu bapak sayang sama kau?
0: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Waktu aku mau merantau, bapak marah. Waktu aku jarang pulang, bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, bapak gak bilang kondisinya separah itu.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
1: Kau kira aku tak mau itu?
0: Pak. Pak.
1: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
0: Pak.
1: Kau pikir itu gampang?
0: Pak, aku bukan mau menyalahkan bapak.
1: Tapi kau marah.
0: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu, bapak pun macam menjauh.
1: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu, ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung, aku pun capek sebenarnya.
0: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
1: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
0: Iya juga.
1: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
0: Bapak lebih.
1: Kau lebih?
0: Bapak.
1: Hah?
0: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya. Pak,
1: apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak. Besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustaznya saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, Nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat ke Mampet FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar setelah kami hadirkan untuk Anda drama radio produksi dari RRI Sibolga.

0: Pada malam hari ini, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama dengan komunitas Semesta Nama berikut ini.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar serta pemirsa program 1R di Makassar. Makassar malam ini kembali menyapa Anda di Ruang Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tentunya menghadirkan sosok-sosok inspirasi di ruang dengar Anda dengan komunitas-komunitas yang beragam kami hadirkan di ruang dengar Anda. Nah, malam ini saya sudah kedatangan narasumber dari komunitas Rumah Baca Semesta Nama. Kalau dengar namanya sudah sedikit pengen ngulik-ngulik nih ya. Apa sih itu Rumah Baca Semesta Nama? Nah, kali ini saya sudah kedatangan foundernya langsung. Ada Mbak Ismania Natsir ya, founder dari Rumah Baca Semesta Nama ini. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
1: Iya, apa kabar ini?
2: Alhamdulillah, bahagia.
1: Bahagia? Itu memang motonya mungkin ya, harus bahagia.
2: Iya, harus bahagia.
1: Terima kasih sebelumnya, Mbak Ismania. Ya, ya, tadi sudah chat-nya langsung bisa hadir gitu, siap katanya. Oke, selaku foundernya ini langsung kami hadirkan di ruang dengar Anda. Nah, Mbak Ismania mungkin bisa cerita dulu deh. Rumah Baca Semesta Nama, ya. Ini berdirinya kapan dan di mana gitu?
2: Baik, awalnya ini namanya bukan Semesta Nama. Dulu namanya itu Rumah Cinta PSM.
1: Hey, Rumah Cinta PSM.
2: Iya, PSM.
1: Pasti gara-gara suka bola.
2: Iya, tentu. Saya dari kecil itu kan bapak orang-orang di rumah selalu nonton PSM.
1: Para supporter.
2: Iya, PSM okay. Pastinya. Jadi saya sampai saya dewasa, saya juga suka nonton PSM. Akhirnya kan sejak kuliah saya suka ini apa bergelut dengan dunia masyarakat gitu. Akhirnya kemudian saya kerja di LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Itu saya bekerja, kami mengurusi anak-anak. Ya, kami urus anak-anak anak-anak yang termarginalkan begitu.
1: Anak-anak marginal. Iya. Di bidang semua bidang, pendidikan atau apa?
2: Pendidikan.
1: Ya, pendidikan. Ya.
2: Okay. Terutama pendidikan ya. Cuman kami kan waktu itu inginnya ini saja, anak-anak itu kan kalau di Makassar ini anak-anak stigmanya kayak saya kan tinggal di katanya daerah Texas di Jalan Veteran.
1: Waktu itu.
2: Iya. Dari kecil kan saya tinggal di situ.
1: Besar di Veteran ya. Utara tepatnya.
2: Veteran Utara lorong 41.
1: Nah ini siapa nih tetangganya Mbak Ismaniar ya? Oh memang daerah situ ini ya agak padat penduduk
2: padat
1: begitu ya.
2: Padat penduduk dan stigmanya itu orang-orang nakal. Padahal kan enggak semua di lingkungan itu orangnya nakal.
1: Ya jadi, namanya stigma.
2: Iya di stigma kan nakal, ya. Suka perang-perang. Meskipun memang kadang perang. Iya. Jadi akhirnya waktu di LSM itu semangat saya bangkit begitu karena kami dekat dengan anak-anak, jadi terbawa suasananya karena kebenaran lingkungan saya juga kan anak-anaknya banyak yang tidak sekolah, macam termarginalkan lah begitu kan. Jadi pas kami di LSM ini kami kan bikin-bikin program apa nih untuk menjangkau anak-anak. Akhirnya kita ajarkan mereka pendidikan, membaca, kami kasih kursus mereka komputer juga. Jadi saya tergerak bagaimana.
1: Oh sampai di kursus itu juga ya?
2: Ya? Kami kasih kursus mereka komputer.
1: Di tahun berapa itu?
2: Tahun 2014 sampai 2018.
1: Berarti Rumah Cinta PSM itu memang 2014 juga?
2: Kalau Rumah Cinta PSM sebelumnya, ini saya tidak. Saya ketika di LSM 2017 saya bikin 16 Juli.
1: 2017?
2: Iya.
1: 17 sekarang 2025. 8 tahun?
2: Iya.
1: 8 tahun lalu?
2: Iya.
1: Oke.
2: Nah pas saya itu kan ajar anak-anak, saya senang gitu. Ajar anak-anak, akhirnya karena programnya itu juga saya ambil lingkungan saya, saya masuk ke wilayah saya, karena wilayah saya ini tidak pernah dapat bantuan apapun begitu kan dari luar untuk menjangkau anak-anak ini, karena kan saya hidup di situ, jadi tahulah kondisinya orang-orang di sana. Akhirnya saya bikinlah rumah baca ini sekalian kan untuk biar berlanjut begitu, kalau program sudah selesai anak-anak masih tetap dapat dapat pengajaran dari kita begitu.
1: Dari kita artinya tidak sendiri, Ki?
2: Tidak.
1: Menggandeng teman-teman LSM itu?
2: Dulu sama teman-teman waktu LSM awal. Ya di awal-awal. Terus? Pas kan programnya selesai 2018, saya sama keluarga begitu, ada ipar saya
1: yang juga senang.
2: Iya, karena dia mau, anaknya ada anaknya banyak, jadi dia senang juga bantu anak-anak begitu.
1: Oh, sekalian nih.
2: Iya.
1: Sekalian Mi asuh anaknya. Terjun juga ini mengedukasi yang lain.
2: Kebenaran dia juga gaul kan di sana.
1: Gaul.
2: Jadi bisa diajak.
1: Jadi anak-anak itu diajarin apa?
2: Diajarkan membaca, baca tuliskan, terus diajarkan juga bahasa Inggris. Kalau ada yang mau belajar bahasa Inggris, terus kami ajar juga mengaji. Kalau ada yang tidak tahu mengaji, dan mereka biasanya minta, Kak, ya saya mau diajar mengaji. Pernah juga orang tuanya yang tanya, bilang, bisa kita ajar mengaji anakku? Gitu, akhirnya saya buka juga kelas mengaji, terus bahasa Inggris yang dasar-dasar lah, karena saya tidak expert di bahasa Inggris begitu.
1: Iya, yang dasar ya, levelnya mereka juga ya, basic ya. Oke, 2018, 2017, sekitar 8 tahun. Berjalan. Berarti 2017 sudah menjadi rumah
2: cinta.
1: Oh, masih rumah cinta PSM.
2: Ya, masih rumah cinta PSM.
1: Sampai?
2: Itu sampai 2024. Kemarin baru saya ganti namanya.
1: Oh, jadi sempat 7 tahun. Ya. Pakai nama rumah cinta PSM. Ya. Wah. Terus kenapa bisa berganti?
2: Saya
1: momen apa?
2: Momen meninggalnya bapak saya di 2023.
1: Satu tahun setelah?
2: Iya.
1: Di 2023.
2: Tidak sampailah setahun meninggalnya.
1: Kenapa berdampak sekali?
2: Karena salah satu inspirasi saya, bapak saya. Bapak saya kan sama mama dari dulu itu suka bantu orang. Jadi saya pikir untuk mengenang mereka, kebaikan-kebaikan yang diturunkan ke kami, jadi saya ganti namanya.
1: Rumah baca
2: Semesta Nama.
1: Oh, makanya itu beda ya. N-nya besar, A kecil. M-nya besar, A-nya kecil.
2: Iya. Itu
1: maknanya apa?
2: Nama itu awalnya kan saya kasih nama rumah baca nama saja.
1: Rumah baca nama.
2: Iya, awalnya saya sama adik. Adik bilang mana saja, mana MANA.
1: Rumah baca mana?
2: Iya, saya bilang tidak bagus didengar. Jadi akhirnya saya cari, saya balik jadi nama. Akhirnya saya bilang nama.
1: Tapi punya makna apa itu?
2: Nama itu singkatan dari kedua orang tua saya namanya.
1: Oh, namanya beliau. Ya,
2: nama kedua orang tua.
1: Diabadikan dalam bentuk disingkat nama.
2: Iya, disingkat nama.
1: Oke.
2: Saya singkat, terus saya berpikir terlalu pendek. Kalau bilang rumah baca nama saja, orang kan bertanya-tanya nama apa. Saya bilang nanti orang plesetkan gitu. Akhirnya saya dapat mimpi waktu itu.
1: Oh iya, karena kepikiran terus jadinya bawa mimpi ya.
2: Iya, mungkin.
1: Biasanya kepikiran. Oke, jadinya kemimpi terus?
2: Iya, di mimpi saya diperlihatkan alam semesta, dan saya tiba-tiba ingat, kenapa saya dikasih mimpi? Akhirnya saya bertanya di dalam mimpi itu, apa maksudnya? Yang tiba-tiba ada suara yang bilang, semesta kasih nama rumah bacamu semesta. Pokoknya harus ada kata semestanya. Akhirnya saya bangun. Saya kan biasa kalau terbangun begitu, saya ingat mimpi langsung, saya catat apa mimpi saya ini. Saya dikasih mimpin semesta. Akhirnya saya sambung semesta nama. Bagus juga. Karena saya berpikir dari mimpi itu karena keduanya kan sudah dipeluk semesta. Jadi saya sambungkan dengan nama itu, semesta nama.
1: Jadilah.
2: Ya, jadilah rumah baca semesta nama.
1: Tapi oke, labelnya berganti. Ya. Rumah baca semesta nama. Tapi programnya masih tetap sama.
2: Iya. Programnya masih tetap sama. Saya kan lebih menjangkau ke anak-anak. Mm-hmm. Hanya saja sekarang ini di tahun ini 2025 saya mulai menjangkau orang dewasa. Karena memang di rumah baca saya itu lebih banyak 70% itu bukunya buku-buku untuk remaja. Ya, remaja dan dewasa kan begitu, buku-buku novel, filsafat, pokoknya yang biasa mahasiswa organisasi itu pelajari ada di rumah.
1: Oke, jadi dari anak-anak sekarang mulai mau melebar dari remaja dan mahasiswa. Kenapa? Karena stok apa stoknya banyak nih bukunya. Itu dari mana?
2: Itu kemarin saya bikin ini dialog. Memperingati syahidnya Sayyidah Fatimah Zahra kan. Saya bikin saya dan teman-teman dari komunitas lain bikin dialog itu. Terus narasumber saya yang seorang dosen, dia nyeletuk itu cerita-cerita kan, cerita-cerita. Dia bahas kalau mahasiswa itu sekarang malas baca. Malas membaca. Akhirnya saya bilang, sebenarnya tidak juga kalau kita kasih mereka ruang begitu. Kalau dikasih ruang, pasti mereka mau rajin membaca. Akhirnya saya berpikir, ya bagaimana kalau saya sentuh kembali lagi ke mahasiswa begitu, orang-orang dewasa, untuk mau membaca. Setidaknya kan mereka mau dulu. Akhirnya saya buat kegiatan dialog ini juga. Dialog yang akan saya laksanakan besok.
1: Iya. Besok dalam rangka hari
2: 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan.
1: 16 HKATP ya?
2: Iya.
1: Kemarin kita sempat ngobrol di sini sama salah satu NGO nya.
2: Oh iya, Ibu Emma ya.
1: Oke, jadi sekarang melebar karena banyak buku-bukunya juga nih.
2: Iya.
1: Itu dari awal itu buku-buku dari memang di stok oleh Anda sendiri atau banyak yang memberikan bantuan begitu? Iya.
2: Stok saya
1: pribadi.
2: Iya, saya dari kecil kan suka ini baca bobo.
1: Oh, bobo.
2: Iya.
1: Nah. Ini zamannya saya juga itu, bobo gitu ya, jalan bobo.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Dari baca. Koleksi supaya bermanfaat, kasih baca juga yang lain.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Apalagi yang lain-lainnya gitu ya?
2: Iya. Akhirnya buku-buku saya selama kuliah kan rajin ini beli buku, bukunya disimpan semua. Karena dari kecil juga mimpi saya ini sih. Mau bikin rumah baca memang.
1: Oh, memang niatnya.
2: Iya. Mau bikin rumah baca akhirnya. Karena kan waktu kecil saya ini apa? Akses buku kan belum terlalu ini ke saya. Saya kadang kalau baca bobo itu seminggu sekali kalau pergi ke rumah
1: keluarga
2: sepupu saya.
1: Iya. Boleh dikata tunggu-tunggu dulu dia sudah baca baru kita ini ya.
2: Iya.
1: Karena kan mahal gitu waktu itu ya. Tergolong mahal lah.
2: Iya,
1: saya pun demikian.
2: Tergolong mahal.
1: Tergolong, iya. Nanti malam minggu atau apa ke rumah om baru bisa tuh bongkar-bongkar. Buah baca lah bu. Iya, benar-benar betul sekali. Ya luar biasa ya. Berarti tapi sekarang masih di ini. Katanya udah pindah.
2: Iya, saya sudah pindah dari Jalan Veteran.
1: Nah, sekarang?
2: Sekarang di Antang.
1: Antang. Nah, pasti kan berbeda nih. Di sana tadi banyak anak-anak tadi sebelumnya. Makanya di sana memperluas jadi ke level remaja dan juga mahasiswa.
2: Iya. Karena pas kebenaran selalu alam mungkin semesta mungkin selalu menyambut baik niat-niat kita. Pas saya pindah di sana itu ternyata saya perhatikan kan jalanannya ternyata dekat dengan banyak asrama mahasiswa. Banyak kos-kosan yang dihuni mahasiswa. Jadi saya pikir ya bersambut ini rencana saya.
1: Tapi baru satu poin ya. Ini sudah ada targetnya, dapat nih target pasarnya. Tapi sekarang now itu untuk mau nggak nih ya pemulainya ya? Kalau sekarang sudah ada membangun komunikasi itu atau belum?
2: Sementara jalan-jalan, kunjungi, tanya-tanya ke mereka.
1: Kalau menurut Anda sendiri, apa sih yang bikin level mereka ini atau literasi kita ini stuck seperti itu sih? Kenapa? Apa?
2: Kalau menurut saya, karena mungkin juga ini
1: teknologi.
2: Ya, teknologi yang terlalu dini masuk ke Indonesia tanpa filter, tanpa disaring. Di Indonesia kan tidak ada aturannya, semua bisa pakai HP. Mau kita masih anaknya masih bayi dikasih pegang HP
1: supaya tidak nangis.
2: Ya, tidak ada masalah. Jadi saya melihat itu salah satu alasannya, karena masalah teknologi yang terlalu cepat masuk dan tidak difilter oleh pemerintah.
1: Jadinya orang malas.
2: Ya, jadi orang malas karena banyak orang yang ini beranggapan bahwa lebih baik saya nonton. Untuk apa capek-capek baca buku? Tapi bisa juga saya lihat di YouTube. Ada Ji.
1: Langsung ringkasannya malah.
2: Langsung ringkasannya. Akhirnya itu kan budaya-budaya kebiasaan nonton. Itu mematikan analisis kita. Cara berpikir kita, cara kita menganalisis sesuatu, cara kita untuk berpikir kritis itu dimatikan. Kita cuma terima mentah-mentah apa yang dibilang orang yang menurut kita pintar, dia sampaikan di YouTube, kita ambil itu mentah-mentah tanpa kita saring. Makanya mudah juga termakan hoax. Itu yang bikin mati. Ini masyarakat kita dari dulu kan belum hidup budaya membacanya. Tiba-tiba masuk teknologi, dimatikan budaya membaca. Jadi kita kan ini masyarakatnya belum siap begitu menerima teknologi. Belum, saat itu kan waktu masuk teknologi belum ini, kebiasaan membaca itu belum intens. Hanya sebagian orang yang mau membaca. Akhirnya ketika budaya itu belum hidup minimal 80% di masyarakat, akhirnya mati. Cuman saya selalu berpikir bahwa tidak ada sesuatu yang bisa mati 100% kan begitu. Pasti adalah sisa-sisa orang yang hidup. Seperti misalnya saya dikasih kesempatan hidup, ya inilah mungkin manfaat saya untuk bantu orang-orang, untuk buka ruang. Karena biasa kan juga orang-orang kayak di lingkungan saya dulu, di sekitar saya itu malas beli buku karena dananya yang tidak ada begitu.
1: Oke. Baik, tahan dulu ya. Kita akan ngobrol lebih jauh lagi ya, tapi kita mau lewatkan dulu beberapa informasi ini. Nah, untuk Anda pendengar serta pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.
3: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
4: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
5: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
4: Oh ya?
5: Iya, Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
6: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: 94,4 FM Pro 1 dari Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas malam ini dengan foundernya Rumah Baca Semesta Nama, Ismaniar Natsir ya. Nah, untuk kegiatannya besok ini ada kegiatan ya rupanya ya. Ini diinisiasi Anda ini.
1: Iya, saya yang menginisiasi
0: inisiasi.
1: Untuk ya untuk memperingati ini 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan.
0: Kenapa menurut Anda perlu begitu menggaungkan itu?
1: Ya, sangat perlu bagi saya karena pertama saya perempuan dan saya pernah di LSM terlibat dengan isu-isu yang berhubungan dengan perempuan. Dan akhirnya
0: terpanggil.
1: Terpanggil karena pas saya di LSM itu akhirnya saya tahu bahwa ternyata begitu banyak masalah yang dihadapi perempuan di luar sana.
0: Ya, artinya selain Anda mengurus Rumah Baca Semesta Nama ini di berbagai kegiatan bersama NGLSM lainnya juga, Anda terjun begitu?
1: Iya, saya ajak juga teman-teman. Ikut dengan teman-teman juga.
0: Kalau ada agenda-agenda penting aja ya. Momen-momen penting.
1: Anda juga kalau
0: Anda misal, juga?
1: Iya.
0: Boleh Anda yang inisiasi atau ikutan saja gitu ya?
1: Iya.
0: Bisa jadi penyukses juga.
1: Bisa juga jadi penyukses karena kita kan harus sama-sama kan? Saling mendukung.
0: Berarti banyak kegiatannya ya?
1: Enggak juga.
0: Nah, kalau sibuk,
1: pengacara, pengangguran kalau sibuk, banyak acara.
0: Kalau sibuk begini, terus rumah bacanya gimana?
1: Itu tetap buka kan,
0: tetap buka.
1: Tinggal buka di rumah. Kalau tutup misalnya, kalau saya keluar kota begitu.
0: Oh sampai biasa juga sampai keluar kota?
1: Enggak juga soal urusan ini, kalau ada urusan pribadi.
0: Oke, urusan pribadi. Oke, kalau soal support sistemnya sendiri nih, yang dukung Anda untuk kurang lebih 8 tahunan mini untuk rumah baca ini, siapa yang support ini? Makanya jangan berhenti di situ.
1: Support apanya ini?
0: Ya, support
1: semangatnya
0: bahwa,
1: atau keuangannya membiayai?
0: Ya apapun itu, mungkin support walaupun mungkin ya kalau keuangan pasti ada naik turunnya kan.
1: Yeah.
0: Ada ininya, enggak gampang kan. Ya itu juga. Siapa yang support? Keluarga kah? Suami kah?
1: Iya, paling utama keluarga saya sih.
0: Keluarga ya?
1: Iya.
0: Menganggap sudah bagian dari ini ya. Kesehariannya mereka di rumah baca ini juga ya.
1: Iya. Jadi keluarga saya membantu. Selama kegiatan yang saya bikin itu positif, dibantu pastinya.
0: Siapa yang kalau tidak ada kini selain orang di rumah?
1: Biasa juga.
0: Teman-teman?
1: Iya. Teman-teman saya, suami juga.
0: Suami juga support ya?
1: Iya, bantu sekali. Justru dia yang kadang bantu sekali.
0: Oke. Nah, kemudian tadi sih ya satu tantangannya ya. Karena sekarang sudah beda tempat dan rubah nama selama satu tahun ini, Rumah Baca Semesta Nama. Mau pengen melebarkan lagi karena mau ke remaja dan mahasiswa. Seperti tadi tantangannya adalah di media sosial sekarang, media digital, itu membuat malas orang baca sekarang. Nah tentunya ada inovasi-inovasi nih yang harus Ismaniar bikin dan teman-teman ini. Apa kira-kira yang pengen ini, gaung besar mungkin selain event besok?
1: Iya.
0: Apa cita-citanya nih dengan Rumah Baca Semesta pengen?
1: Ya.
0: Lebih gong gitu manfaatnya.
1: Saya ini sih terutama pengen bikin ini apa kegiatan mingguan itu ajak mahasiswa untuk baca bersama.
0: Kegiatan baca bersama.
1: Iya, baca bersama. Dalam diam, gak usah saling bagi, bilang apa yang kita baca, kita kumpul saja baca bersama, karena kadang membaca bersama itu ada teman kita di samping juga lagi baca, itu meningkatkan mood kita untuk membaca juga. Tanpa harus kita saling bertahu, bilang ini isi buku yang saya baca.
0: Jadi memang ada beberapa metode juga ya, ada juga memang orang yang senangnya ngumpul, baca, dan berdiskusi.
1: Iya.
0: Kalau kalangan-kalangan intelektual muda anak-anak kuliahan sekarang itu senangnya kan begitu. Kumpul bareng, membahas satu topik supaya
1: tapi saya ingin masuk dengan sesuatu yang berbeda yang selain berbedanya. Itu. Tentu ada juga hal-hal yang seperti itu karena selama ini yang saya bangun kan kami diskusi-diskusi, cerita-cerita, bahas buku atau apa begitu, isu-isu hangat yang bisa dibahas tentang politik atau apa. Jadi tetap itu ada, cuman inovasi lain yang saya mau bikin yaitu tadi membaca dalam diam.
0: Wih, kapan rencananya mau?
1: Dalam waktu dekat ini.
0: Baik, menarik sekali. Kalaupun ada teman-teman di luar sana, komunitas mungkin ini rumah baca Semesta Nama tidak menutup kemungkinan ya berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lain untuk membuat sebuah ajang kreativitas atau apa ya,
1: ya apalagi mahasiswa
0: mungkin yang berhubungan dengan literasi ya, pengen sekali ya.
1: Sangat-sangat terbuka, sangat terbuka untuk berkolaborasi.
0: Kemana mereka bisa kepo-kepo informasi?
1: Oh iya, kami punya Instagram, Rumah Baca Semesta Nama.
0: Rumah Baca Semesta Nama, N-nya besar, A-nya kecil, M-nya besar, A-nya kecil gitu ya. Oke, di situ tinggal langsung ya? Anda admin sendiri?
1: Ada.
0: Hah?
1: Ada suami sih.
0: Oh, suami yang admin, oke, baik. Jadi langsung bisa, aja konsepnya ya. Bisa di situ kepo-kepo, ataupun mungkin yang pengen bantu ya?
1: Iya, kalau mau bantu support dana juga bisa.
0: Dana dan apa lagi nih?
1: Mau sumbang apa begitu? Kan kami juga kadang bikin yang kalau orang mau dibantu jualkan usahanya begitu produknya.
0: Oh gitu. Wes jadi ini.
1: Iya, buka pasar di situ ketika ada dialog bisa kan dia kasih masuk produknya kayak kemarin waktu dialog sebelumnya. Ada yang kasih masuk produk, buku, minuman.
0: Baik. Jadi gampang lah. Bisa kepo di Instagramnya Rumah Baca Semesta Nama. Oke deh. Kalaupun juga nanti ada yang mau gabung ke Gantu-Bantu di sana, pengen jadi
1: relawan.
0: Relawannya boleh bisa. Juga. Itu anytime ya.
1: Iya, kapan saja.
0: Kapan saja terbuka untuk relawan ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Apalagi yang ada di lingkup Antang dan sekitar ya.
1: Iya, Antang dan sekitarnya.
0: Sekarang kan berdomisilinya di sana ya.
1: Iya.
0: Oke. Dan juga beliau ini siap berkolaborasi kalaupun ada acara-acara yang bersinggungan dengan perempuan. Nah, dia beliau juga ini pengen di depan ya. Senang sekali berbincang dengan Anda, sosok inspiratif founder Rumah Baca Semesta Nama.
1: Senang sekali.
0: Mudah-mudahan makin berkembang.
1: Amin.
0: Nawaitunya untuk bikin acara besar nanti mudah-mudahan bisa.
1: Amin.
0: Terlaksana. Ditunggu juga kabar-kabar menariknya. Kita kepo-kepo juga ya di Instagram ya. Kalaupun nanti ada yang minta informasi terkait Anda lewat kami, nanti kami teruskan.
1: Siap.
0: Dan untuk Anda pendengar yang juga nonton ya di kanal YouTube ProSatria Makassar malam ini ya, bisa nonton balik lagi di kanal YouTube ProSatria Makassar. Dan juga saya share-share juga ya ke teman Anda mungkin, sosok-sosok inspirasi lainnya ya, yang ingin kepo soal bagaimana membangun literasi baca nih di sekitar kita yang semakin mengudar, yang diperjuangkan oleh Ismania Rasi dan teman-teman. Oke, saya cukupkan sampai di sini.
1: Terima kasih.
0: Sehat selalu, sukses semua, dan juga kita nanti akan hadirkan lagi sosok-sosok dari komunitas-komunitas menarik lainnya di program Ngobras hanya di ProSatria Makassar. Saya Arfan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami menemani Anda dalam perjumpaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Di 0821 3333 9440 kami mengundang Anda untuk bergabung pada malam hari ini. Lagu-lagu akan menemani Anda pada malam hari sebelum beristirahat ya, membuka ruang rindu bagi Anda yang ketika mendengarkan lagu tuh merasa terbang bawa suasana dan membawa kita berada di situasi dan kondisi di masa lampau. Aduh, dalam banget nih sepertinya ya. Di 0821 3333 9440 ini list lagunya pada malam hari ini, lagu-lagu pop Indonesia. Ada lagu Dewa Sebelum Kau Terlelap, kemudian Terlalu dari Kirei, Di Mana Hatimu Papinka, Aku Lelakimu Anang, Dilema dari Intan, Apa Salahku Demasif, Jangan dari Rosa, Setia Jikustik, Janji Hati Memes. Ada apa lagi nih ya? Dan terakhir, Andai Aku Bisa dari Krisye. Kita menyapa dulu warga Sopeng malam hari ini. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Tuan Rindu.
5: Iya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
6: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
5: Selamat malam, Pak Yani, bagaimana kabar, Tak?
6: Alhamdulillah, sehat-sehat, Krisna.
5: Alhamdulillah, bagaimana cuaca Sopeng malam ini? Cerah?
6: Dari tadi, pagi sampai malam, cerah.
5: Alhamdulillah. Apakah ini ada persiapan, Tak? Nonton Pildun? Atau memilih untuk istirahat saja deh daripada nonton bola.
6: Selalu nonton.
5: Ya tahu, selalu nonton.
6: Iya.
5: Argentina nanti dimain.
6: Oh iya iya.
5: Kita dukung siapa?
6: Argentina.
5: Argentina, luar biasa nanti jam 12 ini ya. Oke deh.
6: Iya.
5: Mau request lagu apa, Pak Yani?
6: Demasif ada tadi sedengarkan.
5: Ada kan? Demasif, apa Demasif. Salahku?
6: Iya. Iya.
5: Lagunya mau buat siapa? Mau.
6: Ya, buat Tika, ada Dimas, Bunda Dewi, ada Pak Arjuna, Pak Radi.
5: Yeah.
6: Ada Pak Gapur, Pak Lupus, Asar di Bone. Ada Aulia di Enrekang, ada Anto Duri di Enrekang. Tantri sama Esti, Bunda Sopi. Ada Uki, ada Putri, Fandatu, Asri Diwotu, Aldi Hidayah, Rosdiana Yasir, ada Tantri sama Esti, Bunda Sopi, dan semua-semuanya.
5: Iya.
6: Mbak Arisna.
5: Terima kasih, Pak Yani.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kita sapa-sapa dulu deh yang bergabung di Telfon Studio nih, luar biasa. Bisa dicoba kembali, coba teleponnya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ini teleponnya berdering kok, di terima teleponnya tidak bisa terhubung ya. Halo. Halo. Halo. Tidak ada suaranya. Oke, bolehlah ya. Dicoba lagi menghubungi kami melalui WhatsApp juga boleh. Halo. di 0821-333-3940 pada malam hari ini. Pak Yani telah bergabung ya. Beliau sudah siap-siap juga akan menyaksikan pertandingan pada malam hari ini antara Argentina versus Mesir. Luar biasa ini ya. Di 0821-333-3940. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo. Tidak ada suara terdengar. Oke, boleh ya melalui WhatsApp sementara waktu ini karena telepon studio kami tidak bisa mendengar suara Anda. Oke, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
5: Luar biasa, semangat sekali. Persiapan nonton Piala Dunia kah, Kak Uki?
7: Kebetulan saya tidak suka nonton bola.
5: Kenapa? Kurang hobi ya?
7: Iya, bukan hobi.
5: Bukan hobi. Tapi tunggu dulu nih, fotonya baru lagi kali ini di pinggir danau atau laut ini?
7: Kayaknya laut deh.
5: Kayaknya laut, tuh sampai lupa saking banyaknya foto-fotonya, ini luar biasa. Bajunya lucu banget, perpaduan warna hitam dengan warna mahogani. Manis. Bajunya manis banget ini. Celananya warna mocha, the best. Mix and match-nya luar biasa. Kenapa diam? Halo, ya, kau.
7: Kenapa diam? Dengar Krisna ngomong.
5: Kenapa diam? Jadi saya ngomong sendiri.
7: Kau kira nanti kalau Krisna ngomong, saya ngomong tabrakan deh.
5: Iya. Tapi bagus, Ki baju tak suka deh. Anak muda
7: lucu.
5: Banget. Lucu.
7: Iya.
5: Spilling Shopee dulu. Kau Ki, request lagu Ki. Mau lagunya siapa?
7: Ada, saya dengar tadi lagunya Kire ya?
5: Ada lagunya Kire, apa tadi judulnya ini? Terlalu.
7: Ya, itu aja.
5: Oke deh, lagunya mau buat siapa nih?
7: Yang baru lewat ada Kak Yani Tasmung bareng Kak Nurmina di Sopeng. Ada Bunda Sopi di Pau-Pau. Ada Kak Ina Kristalara. Ada Pak Astri di Wotu. Ada Denompo Ibu Sumi. Ada Rosdiana Yasir. Tantri, Sri Cinta. Chandra Mujiatinur, Abdul Salam. Ada... Aldi Hidayat, Pak Gapur, Arfa di Selayar, Nasir Yani Ansir, ada Puan Datuk juga, ada Bogel, Kak Naila, Tante Hasna dan Dara Biru di Bone, ada Anca Maya, ada Uli Ape, Samsya Mesa, Rian Hendrawan, ada Kak Riko, Wahida Martawati, ada Dimas dan Fadil dan semua-semuanya Mian lagi monitor.
5: Iya.
7: Buat adik Risna, makasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Uki ya. Kita akan jeda terlebih dahulu, pendengar menghadirkan lagu yang telah di request. Ada The Massive dengan Apa Salahku dan Kirei Terlalu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Makassar.

0: malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak
0: Rizna ya?
1: Yeah. Mbak Rizna ini?
0: Iya, saya.
1: Oh, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah.
0: Bagaimana cuaca ini?
1: Di sini lagi kayaknya mau turun hujan ini.
0: Oh iya. Sudah siap-siap kah menonton Pildun atau enggak nonton, Ji?
1: Oh, pokoknya sebentar jam berapa? Jam 12 sih.
0: Iya, jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Tengah.
0: Tengah maksud kami, maaf.
1: Yeah.
0: Iya, betul.
1: Argentina.
0: Argentina ini luar biasa melawan Mesir. Kalau Pak Asri ini siapa yang dijagokan pertandingan malam ini?
1: Argentina.
0: Argentina. Kenapa tuh?
1: Ada apa lagi namanya? Ada Messi. Ada Messi.
0: Karena ada Messi. Makanya Argentina.
1: Kalau Mbak Rizna ini apa? Ini malam.
0: Oh, malam ini. Ah, saya belum ada. Kalau malam ini
1: belum
0: ada.
1: Belum main jagoannya kapan?
0: Saya jagokan yang menang saja.
1: Oh ya, ya betul sekali.
0: Iya. Ya. Begitu harus sebenarnya ada sih Pak Asri yang saya unggulkan, tapi ya saya rahasiakan dulu sajalah.
1: Prediksi nanti ini 2-0.
0: Oh, kita prediksi 2-0. Saya prediksi 3-2.
1: Berapa?
0: 3-2.
1: 3-2 di ya saya 2-0.
0: Iya. Kita kita saksikan bersama nanti ini ya. Kalau yang mendengarkan juga kita dengarkan bersama nanti malam. Luar biasa ini. Tapi kok prediksi dari Pak Asri siapa yang menjadi the champion of World Cup tahun ini?
1: Yang mana?
0: Siapa pemenang Piala Dunia tahun ini menurut Pak Asri?
1: Kalau menurut saya itu ya kurang, kan baru ini nih, baru mau apa nambah besar ini, nggak tahu sih.
0: Belum ada bayangan tak ini bilang siapa yang bakalan melaju ini?
1: Pasti ada itu Argentina.
0: Oh, tetap percaya diri ya Pak Asri ya dengan Argentinanya. Betul. Oke. Baik. Request lagu Ki dulu Pak, mau lagunya siapa ini?
1: Lagunya soalnya baru ini pertanyaan sebenarnya baru.
0: Ada lagu dari Dewa, Sebelum Kamu Terlelap Kemudian Di Mana Hatimu.
1: Dewa.
0: Oke. Lagunya mau buat siapa?
1: Dewa.
0: Iya, lagunya mau buat siapa?
1: Iya, saya kirim dulu deh. Ya ada Pak Dila Sewan, Ina Kristalara, Bunda Sophie Ditopo, Dana Yasir, Samsa Maisar, ada Uki Didaya, ada Nur Dimaros, ada Nurmina M. Nur, ada Ahmad Yani Tasmun, ada siapa lagi? Buat Tantri di Pare bersama Hesti, Pondati di Kinderang bersama Nur Alam, ada Anto Dian Rekanduri, ada Ulia juga, buat Opadi, ada siapa lagi di Sabang, ada
0: Tika,
1: Lukit di Mari-Mari, ada Tika di, juga ada di Sabang, ada buat semuanya saja tempat ya kecuali buat Mbak Rizna. Terima kasih banyak, selamat.
0: Terima kasih. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa dulu ada Ibu Sumiati di Sudiang. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Ruang rindu. Apa, ayo. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Memori lewat lagu.
0: Bagaimana ini kabar ta? Sehat-sehat, Jeki?
2: Alhamdulillah. Ada sedikit lagi batuk-batuk.
0: Wah, batuk-batuk kecil. Batuk-batuk kecil. Bagaimana ini?
2: Saya juga lagi ngantuk ini.
0: Oh, begitu. Kalau cuaca Sudiang hari ini aman ya?
2: Lagi gerah panas.
0: Wah, gerah panas ini.
2: Kipas angin ini sudah 2.
0: Tidak mempan ya. Kalau kita nonton Piala Dunia jika malam ini atau

0: tidak memilih untuk tidur saja?
1: Tidur saja.
0: Tidur saja.
1: Pokoknya yang mana menang itulah jagoanku.
0: Oh begitu, sama berarti kita yang menang itu yang dijagokan.
1: Iya.
0: Iya. Request lagu
1: karena
0: gini.
1: Indonesia tidak ikut.
0: Iya betul. Kalau Indonesia ikut, kita pasti Indonesia dong didukung 100%. Iya. Moki ini request lagu apa?
1: Yang tadi itu lagu kedua tuh apa?
0: Yang mana?
1: Yang tadi
0: dimana, dewa. Di mana hatimu?
1: Ya. Hatimu ada di diriku.
0: Hatinya siapa mi itu kodong dicari-cari, kasihan.
1: Hatinya ada di Kalimantan.
0: Asik. Siapa tuh?
1: Ada
0: deh, ya tahu. Oke. Menyapa Ki dulu.
1: Penelpon pertama sampai tadi Pak Asri di Woto.
0: Pak Asri di Woto penelpon kedua ya. Pertama Pak Yani
1: Tasmun. Oh, baru kedua. Berarti saya ketiga.
0: Iya, kita keempat dong.
1: Keempat. Ada Uki, Uli, terus Diana Yasir. Siapa lagi? Ina Kristalara.
0: Iya.
1: Memona Gani. Ada siapa lagi nih? Ada Pondatu di Pindrang bersama Nur Alang. Mm-hmm. Yang di Bone Ashar dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Buat yang lagi tugas ada Mbak Cantik. Selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu.
0: Kita juga.
1: Rezeki.
0: Amin.
1: Dan sukses selalu.
0: Sukses. Ih luar biasa sukses. Iya.
1: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa beliau ini, sukses ya. Baik, pendengar, kami akan terlebih dahulu hadirkan untuk Anda lagu yang telah di request pada malam hari ini. Lagu dari Dewa dan juga Papinka, Di Mana Hatimu.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita terima telepon berikut ini yang telah bergabung. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Dengan siapa?
1: Maya di Gorontalo.
0: Maya?
1: Iya.
0: Halo, Kak Maya.
1: Halo juga, Mbak. Salam kenal ya dari Maya di Gorontalo. Mbak, ini dengan Mbak siapa kalau boleh tahu?
0: Saya dengan Rizna.
1: Oh, Mbak Rizna, ya, salam kenal ya.
0: Iya, salam kenal. Ini Kak Maya suka nonton Piala Dunia nggak nih?
1: Sering banget, nggak hobi nih, nggak berminat.
0: Oh, nggak hobi ya? Ya nggak apa-apa sih. Gimana hari ini, sehat-sehat aja kan?
1: Iya, alhamdulillah sehat. Mbak sendiri apa kabar nih, Mbak?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Iya, alhamdulillah, wa syukur ya.
0: Iya. Request lagu dulu dong, mau lagunya siapa nih? Ada lagu dari Rosa Jangan, Setia Jikustik, Janji Hati Memes, Andai Aku Bisa dari Krisye. Mau yang mana?
1: Kalau nggak salah tuh yang Jikustik ya, Mbak, ya ada.
0: Jikustik ada, judulnya Setia. Oke deh, lagunya mau buat siapa nih? Salam-salam dulu.
1: Menyapa pertama dulu buat Mbak Risa yang lagi beraktivitas, sukses selalu dengan segala aktivitasnya di
0: tempat-tempat yang
1: berusaha. Saya selalu juga happy selalu juga, dan senantiasa dengan Allah Subhanahu wa Taala bareng keluarga tercinta. Amin ya robbal alamin. Terus buat Pak Arfan, ada Bunda Sisi juga, Ibu Aida ada, Mbak Viola, Andi Anista, Ibu Uki ada, Pak Bobby, seru banget kalau enggak sesuai apa ya penawarannya sebenarnya. Santun malam semuanya, insya Allah sesuai dengan peran saya wakil, dan dengan Allah Subhanahu wa Taala bareng keluarga masing-masing. Amin ya robbal alamin. Maaf banget nih nggak bisa disebut satu persatu semuanya.
0: Iya.
1: Sama aja, salam tersalu buat semuanya. Oke, makasih.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa dulu Puang Datu di Pinrang. Halo. Assalamualaikum.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, Mbak Rizna.
0: Iya, Puang Datu.
2: Iya, betul, Puang Datu di Pinrang.
0: Bagaimana ini kabar, tak?
2: Alhamdulillah baik-baik, mudah-mudahan Mbak Rizna juga baik, amin.
0: Amin ya robbal alamin. Persiapan nobar kah? Nobar tidak ini?
2: Iya. Tidak, di rumah saja ndak nobar, sendiri yang nonton. Karena keluarga ndak ada yang suka nonton bola, saya saja jadi sendiri gitu. Yang nonton sendiri.
0: Ya, oke deh. Lagunya mau request apa, Puang Datu?
2: Saya ikutan saja di lagunya. Sudah masuk Bobby?
0: Belum masuk ini.
2: Oh, apa itu di situ lagu?
0: Ada lagu Jangan dari Rosa, Janji Hati Memes, Andai Aku Bisa Krisye. Mau yang mana?
2: Janji Hati, Janji Hati Memes.
0: Oke deh, ini lagunya mau buat siapa?
2: Oke, jumpa-jumpa buat Uki, ada juga Bobby, Abdullah Desewa, Pak Gapur, Tika di Sabang, ada SD Nompo, ada juga Arpa di Selayar bersama Ina, ada Pak Lupus, Bahar Jaming, Yuda, Amaini Tasmum, Papa Panjaitan Patikawa, Wahida Martawati, Riko, Dimas, Asri Wotu Paradi, Sinta Diemi, Wandi Anissa, Uli Ape, Ahmad di Kalimantan, semuanya. Nur Alam juga. Terima kasih, Baris Nasihaki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Puang Datu. Baik. Kita akan menerima telepon berikut ini. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ruang Mbak Rindu. Iya.
3: Memori lewat lagu.
0: Bagaimana ini Pak Arjuna kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah. Kemarin ketemu di Saya debar.
0: Iya, saya belum datang ke kantor. Tapi datang Jeki kemarin. Kemarin. Iya.
3: Kayaknya kita yang kemarin sebuah Irsa tuh.
0: Bukan saya.
3: Siapa Jepale?
0: Mori itu kemarin. Iya.
3: Sekir kita, iya.
0: Oke. Lagunya mau request apa ini atau ikutan aja?
3: Lagunya Memes.
0: Lagunya Memes ya. Janji Hati. Iya. Malam hari ini andalanya main ya? Argentina atau siapa ini?
3: Ya Argentina sama sebelah ini. Siapa ini lawannya lagi?
0: Lupa. Mesir.
3: Ya Mesir ya.
0: Oke deh kalau gitu salam-salam dulu.
3: Yang baru lewat Wandato.
0: Iya. Yeah.
3: Terus Wahidah di Tepuli, terus Dikari Sa'ban, terus siapa lagi? Yang ada di Kalimantan, Amah di Kalimantan.
0: Iya. Yeah.
3: Terus yang ada di Bantai, Nisa bersama Samsir Maisar. Terus Bunda Sopi juga, apa kabar Bunda? Terus Om Ani Tasmin di Sopeng sudah masuk nih, Om Ani Tasmin.
0: Iya sudah.
3: Dan semuanya dengan persakit.
0: Baik, terima kasih.
3: Mbak Marisna lanjut tugas kia.
0: Iya. Sehat selalu. Baik, pendengar kami akan hadirkan untuk Anda lagu yang telah di request. Ada Setia dari Jikustik dan Janji Hati dari Memes.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

kasih pendengar, lengkap sudah perjumpaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu pada malam hari ini. Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dan selamat beristirahat. Ataupun bagi Anda yang ingin melanjutkan untuk mendengarkan bersama pertandingan pada malam hari ini, Argentina versus Mesir. Pertandingan yang sangat dinanti-nantikan oleh fans Argentina, begitupun juga fans Mesir tentunya. Kira-kira nanti hasilnya akan seperti apa, Anda dapat dengarkan melalui Pro 1 RRI Makassar di 94,4 FM dan juga AM kami di 1395. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pada malam itu ada seorang anak gadis yang bertengkar dengan ibunya. Karena sangat marah, gadis itu segera meninggalkan rumah tanpa membawa apapun. Di suatu jalan dia baru menyadari bahwa dirinya sama sekali tidak membawa uang. Dia melewati sebuah kedai bakmi dan mencium harumnya aroma masakan. Gadis itu ingin sekali memesan semangkuk bakmi, tapi dirinya segera sadar kalau dia tidak mempunyai uang sama sekali. Pemilik kedai yang melihat gadis itu berdiri cukup lama di depan kedainya lalu berkata, "Apakah kamu mau memesan semangkuk bakmi?"
1: "Ya, tetapi saya tidak membawa uang,"
0: jawab gadis itu dengan malu-malu.
1: "Wah, tidak apa-apa, saya akan mentraktirmu,"
0: jawab si pemilik kedai.
1: "Ya, silakan duduk, saya akan memasakkan bakmi untukmu."
0: Tidak lama kemudian pemilik kedai itu menghantarkan semangkuk bakmi. Gadis itu segera makan beberapa suap, kemudian air matanya berlinang.
1: "Ada apa, Nona?"
0: tanya si pemilik kedai.
2: "Tidak apa-apa, saya hanya terharu,"
0: jawab gadis itu sambil mengeringkan air matanya.
2: "Bahkan seorang yang baru saya kenal tetapi begitu peduli dengan saya dibandingkan dengan ibu kandung saya sendiri,"
0: katanya kepada pemilik kedai. Pemilik kedai itu setelah mendengar perkataan gadis itu menarik nafas panjang dan berkata,

0: untuk saya selama bertahun-tahun. Saya bahkan tidak memperlihatkan kepedulian saya kepadanya. Hanya karena persoalan sepele, saya bertengkar dengan ibu.
1: Gadis itu segera menghabiskan bakminya, lalu dia menguatkan dirinya untuk segera pulang ke rumahnya. Dia memikirkan kata-kata yang harus diucapkan kepada ibunya. Begitu sampai di ambang pintu rumah, dia melihat ibunya dengan wajah letih dan cemas. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah,
0: "Anakku, kamu sudah pulang? Ayo cepat masuklah. Ibu telah menyiapkan makan malam. Kamu makanlah dulu sebelum kamu tidur. Makanannya akan menjadi dingin jika kamu tidak memakannya sekarang. Ayo, nak."
1: Pada saat itu dia tidak dapat menahan tangisnya dan dia menangis di hadapan ibunya. Kita mungkin akan sangat berterima kasih kepada orang lain di sekitar kita untuk suatu pertolongan kecil yang diberikannya kepada kita. Tetapi kepada orang yang sangat dekat dengan kita, keluarga, khususnya kepada orang tua kita, kita harus ingat bahwa kita berterima kasih kepada mereka seumur hidup kita. Saya Saiful Malik.

babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Dari aku yang kalah dalam memenangkan kita. Buku untukmu yang tak sempat kumiliki, karya Coretan Lena, adalah sebuah kumpulan renungan, esai pendek dan curahan hati yang mendalam mengenai kompleksitas cinta tak terbalas, kehilangan, dan proses merelakan. Buku ini secara lugas mengeksplorasi rasa sakit karena harus melepaskan seseorang yang sangat dicintai, terutama ketika hubungan tersebut tidak pernah terwujud sepenuhnya. Sebagaimana tercermin dalam tagline-nya, "Dari aku yang kalah dalam memenangkan kita." Pesan sentral dari buku ini berputar pada pemahaman bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Penulis menarasikan pengalamannya mencintai seseorang secara tulus, bahkan ketika ia tahu bahwa kepemilikan tidak akan pernah menjadi takdir. Hal ini digambarkan sebagai bentuk cinta yang paling murni, cinta yang tetap ada, meski tanpa jaminan dan kepastian untuk bersama. Buku ini menjadi suara bagi mereka yang pernah menaruh harapan, berandai-andai, dan diam-diam menunggu hanya untuk menyadari bahwa takdir memiliki rencana yang berbeda. Cinta dalam konteks buku ini adalah rasa yang harus dipahami dan dihargai, terlepas dari apakah ia berujung pada kebersamaan atau tidak. Puncak dari renungan dalam buku ini adalah penerimaan dan merelakan. Penulis menyadari bahwa di antara banyak bentuk cinta, merelakan adalah salah satu yang paling sulit dan yang paling krusial untuk dilakukan demi kesehatan emosional diri sendiri. Merelakan di sini bukan diartikan sebagai menyerah, melainkan sebagai tindakan kasih sayang terakhir dan tertinggi kepada orang yang dicintai dengan membiarkannya pergi mengejar tujuannya sendiri. Proses move on yang digambarkan Lena dalam esai-esainya bukanlah proses instan tanpa rasa sakit. Ia mengakui rasa kalah dan kerinduan, tetapi secara perlahan membimbing pembaca untuk menerima semua perasaan itu sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ia mendorong pembaca untuk tidak menghindari rasa sakit dan tidak menjadikan orang baru sebagai obat untuk menyembuhkan luka lama. Lebih dari sekedar buku patah hati, karya ini adalah panduan untuk refleksi diri dari mencapai kedewasaan emosional. Penulis mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari hubungan yang tidak terwujud, mengajarkan bahwa terkadang jarak dan ketidakmungkinan adalah cara alam semesta mengajarkan kekuatan internal dan kemandirian. Untukmu yang tak sempat kumiliki adalah pengingat bahwa meskipun seseorang mungkin kalah dalam upaya memenangkan hati, ia harus menang dalam proses menenangkan dan menyembuhkan diri sendiri. Pada akhirnya, buku ini menyimpulkan bahwa meskipun kisah cinta ini tidak berakhir dengan kepemilikan, pelajaran yang didapatkan tentang ketulusan, harapan, kesabaran, dan yang terpenting merelakan tetap menjadi hal yang berharga. Buku ini memberikan penutup yang damai, di mana penulis menutup babak hubungan ini dengan ucapan terima kasih dan perpisahan yang tulus, mengakhiri curahan hati ini dari aku yang tak sempat memilikimu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: egoisme dan rasa cinta pada diri sendiri merupakan bahaya yang mematikan. Jika ia berhasil menguasai seseorang, maka ia akan menekan kebaikannya dan menambah keburukannya, dan akan membuatnya hidup di wilayahnya sendiri tanpa mau mengenal orang lain. Ia tidak akan merasa gembira atau sedih kecuali pada hal-hal yang menimpa pada dirinya sendiri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Misa kada di Petuo, pantan kada di Pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Pasero.
1: Di babak 16 besar, dan ini akan menentukan nanti siapakah yang akan menghadapi lawan yang sudah memenangkan pertandingan sebelumnya, yaitu Spanyol yang mengalahkan Portugal di babak 16 besar dengan skor 1-0. Bagian mana Anda melihat skuad yang ada saat ini, Bung Esto, jika kita melihat apa yang diturunkan oleh pelatih Lionel Scaloni?
2: Iya, ada yang menarik ya, Thiago Almada tidak dimainkan di sini. Ini untuk pertama kalinya Thiago Almada tidak dimainkan di skuadnya Argentina, dan sedangkan dari Mesir masih belum bisa memainkan Ahmed Fatouh. Ahmed Fatouh ini sebenarnya salah satu bek kiri yang bisa diandalkan oleh Mesir, tapi masih cedera. Sedangkan Mohamed Hani yang kemarin sempat ada ada analisa gegar otak, gegar di kepala, sedikit agak benturan, ternyata bisa belum dimainkan di pertandingan ini. Dan ini cukup menarik di sisi pertahanan. Dia pasti Hossam Hasan memainkan 4-4-2 lagi seperti ketika lawan Australia, walaupun mungkin berbedanya adalah di sana tidak ada Omar Marwos yang biasanya dimainkan sebagai winger, lalu Zico bersama Salah di depan berdua bisa, dan ketika bermain si Omar Salah justru yang ke depan, tapi kali ini tidak dimainkan si Omar Marwos dan juga Trezeguet. Omar Marwos dan juga Trezeguet. Artinya ini ada perubahan di lini depan dari Mesir. Jadi ini akan sedikit berbeda. Sedangkan duet dari Messi kali ini Julian Alvarez, biasanya Lautaro Martinez gitu. Jadi berbeda aja di depan kedua tim ini.
1: Ya, pendengar, saat ini timnas Argentina berada di sebelah kiri kami melaporkan mengenakan kostum strip kebanggaan mereka putih biru, dan kemudian timnas Mesir menggunakan kostum merah, celana hitam dan juga kaos kaki berwarna hitam. Dan reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
3: Baik, saudara-saudara pendengar, di mana pertandingan babak pertama ini sudah memasuki menit ke-14 dan Argentina masih menguasai bola sepenuhnya di sektor kiri pertahanan Argentina. Umpan saja tadi ada Martinez masukin 7, tadi adalah Romero ataupun rekannya di sana, nomor punggung 24 ada Enzo Fernandez, direbut oleh Julian Alvarez dari sektor kanan pertahanan Mesir. Namun terjadi satu pemain, namun pertandingan masih dilanjutkan. Tampaknya mesti ada satu pemain dari Argentina dari sektor kanan pertahanan Mesir terjatuh tadi, dan tampaknya wasit Francois Lixier asal Prancis menunjukkan peluit sebagai tanda berhentinya pertandingan, karena memang ada satu pemain dari Argentina tadi terjatuh setelah berbenturan dengan pemain dari Mesir nomor punggung 3 tadi. Tampaknya di sana ada Mohamed Hani. Kita masih menantikan apakah adanya overplay ataupun pelanggaran justru dilakukan oleh pemain dari Mesir ini, Mohamed Hani nomor punggung 3, yang tadi memang sempat berbenturan dengan Enzo Fernandez setelah sebelumnya mendapat umpan crossing dari pemain Argentina di lini belakang Argentina sendiri. Dan saat ini pendengar, seperti kita tahu bahwa Argentina sebelumnya juga berhasil lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Tanjung Verde. Selain itu, Mesir juga berhasil lolos ke babak 16 besar setelah sebelumnya juga berhasil mengalahkan wakil Asia Australia. Saat ini, Emiliano Martinez penjaga gawang dari Argentina bisa menguasai bola sepenuhnya, masih menahan bola sendiri dengan kaki kiri, mencoba mengutik-utik dia sebentar, arahkan bola ke sektor kanan pertahanan sendiri. Di sana ada Romero, dorongkan saja bola ke depan, yang dituju adalah nomor punggung 5, Paredes, tarik lagi ke belakang belakang kepada Emiliano Martinez, masih menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, langsung saja memberikan umpan jauh ke depan tadi. Di tujuh adalah Julian Alvarez, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Julian Alvarez, terjadi perebutan oleh dua pemain dari Mesir, umpan saja kepada Mark Allister, masih menguasai bola sepenuhnya saat ini Alexis Mas Allister, tarik lagi ke belakang, ada pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, umpan lagi ke belakang, ini tujuh adalah rekannya, umpan lagi ke tengah, tapi tarik lagi ke belakang kepada Martinez, melebar dia ke sektor kiri pertahanan dari Mesir, dan di sana tujuh adalah Rodrigo de Foul, dorongkan bola tadi kepada Lionel Messi, atau tarik lagi ke belakang kepada Romero, kembalikan lagi kepada Rodrigo de Foul, masih mengutang-atik di sektor pertahanan Argentina saat ini, tampaknya masih bermain-main dengan dari kaki ke kaki dari sektor kanan kiri atau lini pertahanan dari Argentina. Tampaknya saat ini kita masih menantikan ada Cristian Romero, masih menguasai bola sepenuhnya Cristian Romero, dorongkan ke depan, ada de Foul, umpan lagi ke tengah, ada Alexis Mas Allister, umpan lagi kepada Lionel Messi, musuh mengutik-utik di jantung pertahanan dari Mesir, umpan ke depan, masih sulit dijangkau tadi tampaknya, umpan kaki kiri Lionel Messi tadi tampaknya, dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Mesir, hingga memasuki menit kedua detik 45 ini, bagaimana ancaman pertama dilakukan oleh tim Tango Argentina, saat ini Mesir sudah dilakukan oleh penjaga gawang tadi, ada Soibir, mundur saja ke belakang pada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada rekannya, masih dikuasai sepenuhnya oleh Mesir dari sektor kanan saat ini, kita masih menantikan ada Hani, Muhammad Hani tarik mundur ke belakang, pada rekannya berpunggung 12 tadi, ataupun di sana ada Atia, tarik dorongkan lagi ke belakang kepada Lisa, tarik lagi ke belakang pada penjaga gawang tadi, umpan-umpan long ball tampaknya diterapkan oleh pemain Mesir saat ini dari sektor kiri, merangsek nomor punggung 15 tampaknya mencoba menguasai bola sepenuhnya, tarik lagi ke belakang, sana ada nomor punggung 2, ada Yasir Ibrahim, dorongkan ke kanan, ada Muhammad Hani, pelan-pelan mencoba membangun serangan saat ini, kita masih melihat Mesir dari sektor kanan pertahanan sendiri, masih melakukan umpan-umpan pendek tadi, tarik lagi ke tengah, yang dituju tadi ada Hani, umpan dorongkan lagi sektor kiri, nomor punggung 15 ada Karim Hafiz, tarik lagi ke belakang kepada Embus, mampu tadi, bagaimana penguasaan dari Imam Ashour dari sektor kiri pertahanan Mesir, masih mampu diblok oleh pemain dari Argentina, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan pendek saja kepada Romero, umpan saja kepada de Foul, melebar dia ke sektor tengah, masih mengutik-utik bola dia, de Foul dorongkan lagi ke sektor kiri, ada Martinez, Sandro Martinez mencoba melewati satu pemain Brasil, saat ini bola merangsek dari sektor kanan pertahanan Mesir, namun salah umpan tadi, justru dikuasai sepenuhnya oleh Mesir, nomor punggung 19 tadi mampu merebut bola dari Argentina, dan terjadi pelanggaran justru dilakukan oleh Enzo Fernandez terhadap tampaknya kapten dari Mesir di sana, ada Mohamed Salah, nomor punggung 10 ini memang menjadi salah satu pemain andalan bagi Mesir di babak 16 besar ini, dan bola sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja, yang dituju tadi adalah kepada Yasir, Yasir dorongkan ke sektor kiri pertahanan kepada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada Marwan Atia, dorong lagi ke belakang kepada Rami Rabia, melebar dia ke tengah, ada Yasir, Yasir Ibrahim, dorongkan Yasir ke depan kepada Lasin, Lasin melik-lik dia ada sektor kiri pertahanan Argentina, mampu dia melewati satu pemain Argentina, mencoba untuk memberikan umpan kembali, saat ini Atia dari sektor tengah memberikan umpan, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Argentina, kerjasama 1-2 dia bersama dengan nomor 15, umpan saja kepada Hafiz, namun masih bisa dimentahkan tadi, bagaimana umpan yang dilakukan oleh Hafiz tadi, dan ini masih Mesir mencoba menguasai serangan dari sektor kanan pertahanan Argentina, di sana ada Emam mencoba melik-lik dah melewati satu pemain Argentina, namun tidak mampu tadi, tampaknya berhasil diintersep tadi oleh pemain Argentina, saat ini Romero mencoba menguasai bola sepenuhnya, masih di kotak 16 pertahanan Argentina, masih bermain-main, bola-bola pendek diterapkan oleh pemain Argentina, tampaknya Lionel Messi juga harus membantu lini pertahanan Argentina, namun masih dicuri oleh pemain Argentina tadi ataupun pemain dari Mesir, terjadi lagi duel-duel seru di lini belakang dari Argentina, dan kembali bola kembali direbut oleh pemain dari Mesir, justru saat ini nomor punggung 3 ada Mohamed Hani menguasai bola dari sektor tengah pertandingan, melebar dia ke sektor kiri, di sana ada Rami Rabia, umpan saja kepada Hafiz, namun gagal tadi menguasai bola sepenuhnya, justru kini bola dicuri oleh pemain Argentina, lalu de Foul tadi juga salah melakukan passing, justru kini bola sepenuhnya dikuasai oleh Amus, bagaimana Imam Ashour masih menguasai bola dari sektor kiri, serang dari Mesir, umpan pendek saja kepada rekannya ada Atia, dorongkan lagi ke sektor belakang atau lini pertahanan dari Mesir, jauh saja ke belakang, menjemput bola. Tampaknya tadi kita lihat ada Lasin dorongkan ke kanan, di sana ada Hasan. Hasan merangsek dari sektor kiri peta Argentina, mampu dia melewati satu pemain Argentina dan terjadi pelanggaran. Bagaimana laju dari Hasim Hasan tadi, mencoba dihentikan tadi tampaknya oleh pemain Argentina nomor punggung 3 tadi. Tampaknya di sana ada Nicolas Tagliafico sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan Argentina, dan tampaknya juga berjarak kurang lebih sekitar 30 meter dari mulut gawang dari Argentina, dan tendangan bebas ini akan dieksekusi langsung oleh kapten kesebelasan dari Mesir. Di sana ada Mohamed Salah, dan tampaknya juga ada satu pemain lagi, tampaknya Ashur juga masih menimang-nimang. Ya, sudah dilakukan pendek saja yang dituju kepada Atia, dorongkan lagi kepada Mohamed Salah dari sektor kiri pertahanan Argentina, dorongkan lagi ke belakang Atia, umpan lakukan mulut gawang, di sana berbahaya. Gagal tadi, tidak ada kawan yang menerima umpan crossing tadi kepada Hasan tadi, mencoba untuk memberikan ancaman menusuk dengan tendangan melengkung ke mulut gawang dari Argentina, namun masih bisa dimentakan oleh pemain-pemain Argentina. Saat ini Romero dari lini belakang Argentina masih memberikan umpan pendek saja kepada Martinez, dorongkan saja Martinez kepada Enzo Fernandez, masih mencoba menguasai bola sepenuhnya. Kita masih melihat bagaimana Romero kembali lagi menerima umpan tadi kepada rekannya dan dorongkan saja bola ke depan masuk kepada Lionel Messi, mampu dia menguasai bola sepenuhnya. Kini umpan saja ke sektor kanan, ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, namun lagi-lagi kontrol yang kurang baik tampaknya dilakukan oleh pemain Chelsea ini sehingga hanya menghasilkan tendangan atau pelemparan ke dalam bagi Mesir. Dari sektor kanan sudah dilakukan umpan saja yang dituju oleh satu pemain dari Mesir, namun bisa kembali dipotong bola oleh pemain dari Argentina, kuasai sepenuhnya. Kini Enzo Fernandez kembali meliuk-liuk dari sektor kanan pertahanan Mesir, umpan pendek 1-2 dia bersama Paredes, dorongkan lagi kepada Enzo Fernandez, mencoba dia untuk berputar-putar memberikan tendangan ataupun passing pendek kepada rekannya, namun dorongkan lagi kepada Romero, umpan ke depan yang tujuh, di sana ada nomor punggung 19 Julian Alvarez, tarik lagi ke belakang kepada Molina, Juan Molina pendek saja lagi kepada Julian Alvarez, dorongkan saja ke tengah kepada Martinez, menguasai bola, memberikan umpan sayap kiri yang dituju, tampaknya di sana ada Paredes ataupun Enzo Fernandez, mampu dikuasai oleh Enzo Fernandez, masih mencoba menguasai bola di sektor tengah, umpan saja kepada Lionel Messi, mampu dia memberikan umpan ke Lionel Messi, mampu ditahan tadi, oh kembali digagalkan, dicocor saja bola tadi, dan memang sangat berbahaya bagaimana umpan crossing yang diberikan kepada Lionel Messi yang ada di kotak area penalti dari Mesir. Kini lemparan ke dalam Molina, Juan Molina sudah dilakukan pendek saja kepada Lionel Messi, dorongkan saja dengan kaki kiri kepada Romero, umpan kepada McAllister, mampu McAllister memberikan umpan kepada Julian Alvarez, mampu dia melihat lepasan dari sisi kiri, Julian Alvarez langsung shooting dan oh! The foul tampaknya tadi memberikan umpan kepada Enzo Fernandez yang sudah berada di mulut gawang dari Mesir tadi. Namun bagaimana tampaknya memang saat yang bersamaan tampaknya Rodrigo De Foul sudah berdiri dalam posisi offside sebelum tadi memberikan umpan tarik kepada Enzo Fernandez. Memang bagaimana serangan yang berbahaya kita lihat tadi dilakukan oleh pemain Argentina di menit ke-9 detik 27 ini. Saat ini Mesir kembali menguasai bola dari sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan, di sana ada nomor punggung 3, ada Hani, Muhammad Hani, tarik lagi ke belakang kepada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada Yasir Ibrahim. Masih Yasir Ibrahim memberikan umpan diagonal yang dituju tadi ada Karim Hafes, namun kurang sempurna penguasaan dari Karim Hafes. Kini dikuasai sepenuhnya justru oleh Emiliano Martinez, menjaga gawang Argentina, dorongkan saja ke sektor kiri yang dituju adalah Lisandro Martinez, umpan saja ke sektor kanan pertahanan dari Mesir. Terjadi sana duel sprint yang dilakukan oleh pemain belakang dari Mesir, namun kembali bola diamankan oleh penjaga gawang dari Mesir, ada nomor punggung 23 Mustafa Sobir, dan terjadi lagi bagaimana duel di sini. Emam Ashur mampu memberi umpan 1-2 dia bersama rekannya, di sana tampaknya dituju ada nomor punggung 15 tadi, namun sampai terjadi pelanggaran justru dilakukan oleh Enzo Fernandez terhadap pemain dari Mesir tadi nomor punggung 15. Tampaknya di sana ada Karim Hafiz yang memang merangsek ataupun menyisir dari sektor kanan pertahanan Argentina, dan kini saat ini Mesir masih menguasai bola sepenuhnya. Ada Atia dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kini Mesir justru kembali melakukan serangan, dorongkan saja kepada nomor punggung 12, di sana ada Hashim Hasan, tarik lagi, tarik umpan ke belakang pada Nana Hani, umpan lagi kepada Yasir Ibrahim, dorongkan lagi kepada Rami Rabia, melebar di sektor kiri tadi kepada Hafiz, balik lagi ke belakang kepada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada Yasir Ibrahim, mencoba untuk melewati satu pemain tadi, tampaknya tidak jadi, umpan saja pendek ke kanan, sadar tujuan adalah Hani, kembali lagi tarik kepada Hasan. Hasan masih melilit down, melakukan umpan kenangan kaki kiri ke sektor kanan pertahanan Argentina tadi, namun dipotong saja oleh Rodrigo de Paul. Tampaknya justru kini Argentina kembali mencoba menguasai bola sepenuhnya. Lisandro, gimana Romero tadi? Cristiano Romero mampu memberikan umpan kepada Martinez, namun dikembalikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Sudah keluar dari sarangnya, sudah keluar dari kotak 16 penjaga gawang Argentina ini, sudah lakukan tendang saja ke depan yang dituju tampaknya ada Julian Alvarez. Terjadi duel chip di sana, namun kembali digagalkan oleh pemain belakang dari Mesir sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Argentina hingga memasuki menit ke-11 detik 44. Skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya, kali ini pendengar, timnas Argentina masih menguasai lini permainan dan saat ini ada Enzo Fernandez lewat di garis tengah permainan. Sodorkan saja kepada Tagliafico kerjasama dia dengan Enzo Fernandez. Kali ini Enzo Fernandez kembali back pass ke belakang, ada Lisandro Martinez pindahkan ke sektor serangan sebelah kanan, melebar saja dia kepada sosok nomor punggung 13 Cristiano Romero kembali lagi back pass ke belakang, berikan dia kepada sang kiper Emiliano Martinez sodorkan saja bola ke depan. Kali ini Emiliano Martinez berikan kepada Lisandro Martinez sudah mengirim bola, dia mendekati area tengah permainan. Kali ini berikan kepada Tagliafico umpan 1-2, umpan sodorkan depan kepada Julian Alvarez, berhasil dicuri. Saat ini Mesir melakukan lewat sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran tadi yang dialami oleh Emam Asun nomor punggung 8 dan Rafael Rodrigo de Paul tadi mengganjal keras Emam Asun sehingga wasit François Letessier atas dari Prancis memberikan pelanggaran bagi Argentina. Sudah dilakukan saat ini penyerangan bebas. Kali ini ada Mohamed Salah menyisir dari sebelah kanan kotak atik, dia berikan kepada Hasan kini umpan tarik berbahaya, namun sayang berhasil di top duel tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Mesir, ada Yasser Ibrahim umpankan saja, berikan kepada nomor punggung 17 Mohamed Lassin berhasil dikontrol oleh nomor punggung 3 ada Mohamed Hani, namun sayang berhasil dibuang tadi, disapu saja bola oleh Lisandro Martinez, hanya menghasilkan

0: Makassar menyapa pagi ini.
1: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
2: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
3: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
2: Yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
1: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
4: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi tidak mungkin petarannya saja sampai ditempuh satu jam. Jalan sambangnya yang bisa.
5: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
1: Opini Publik Makassar pagi ini, setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda kembali di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari ini, hari Rabu 8 Juli 2026. Dan pendengar, saat ini juga kita selain di terserial ya, kita bersama di aplikasi TikTok RRI Pro 1 Makassar untuk menantikan komentar Anda sebentar, tangkapan Anda di kebersamaan kita saat ini. Arti gak sendiri karena ada rekan Idam Halik yang juga setia di meja operator untuk menemani ruang dengar Anda pendengar di saat ini. Dengan harapan hari ini penuh dengan kebahagiaan, amin. Hari ini kesehatan kita aman, amin ya. Dan rezeki semoga makin lancar, amin. Kita doakan yang terbaik begitu. Dan kalau tadi kami juga sudah menghadirkan di laga pertandingan Piala Dunia untuk 16 besar ya, dimenangkan oleh Swiss atas Kolombia dengan skor 4-3 di adu penalti. Untuk saat tadi yang sudah kami hadirkan untuk Anda, yang mengantarkan Swiss untuk masuk ke babak perempat final yang mungkin nantinya akan bertemu dengan Argentina. Namun di Opini Publik Makassar pagi kita tidak membahas soal bola, kita akan membahas mendengar seputar sudah tepatkah usulan desa tanpa KDKMP, tanpa pemotongan dana desa. Jadi ada informasinya pendengar ya, bahwa ada usulan tidak akan memangkas dana desa untuk desa yang belum memiliki koperasi desa kelurahan Merah Putih. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah setuju atau seperti apa? Namun sebelum kami menerima tanggapan Anda, kami ingin hadirkan terlebih dahulu informasinya ke ruang dengar Anda terkait Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sulawesi Selatan Muhammad Saleh menyambut baik usulan tidak memangkas dana desa untuk desa belum memiliki koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Kami hadirkan informasinya bersama reporter RRI Makassar, Iin Nurfahraini.
7: Pemerintah saat ini sedang fokus menyelesaikan pembangunan 40.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Dari target sebelumnya 83.000 yang akan dirampungkan tahun 2026, dengan berkurangnya target pembangunan KDKMP tersebut, menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan dalam kunjungannya di Kota Makassar, melontarkan usulan bagi desa yang belum terbangun KDKMP di wilayahnya tidak dilakukan pemotongan dana desa. Seperti diketahui, anggaran dana desa pada tahun 2026 secara nasional terjadi pemotongan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 yang mewajibkan 58,03% pagu dana desa nasional dialihkan ke Koperasi Desa Merah Putih. Menyikapi usulan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Selatan Muhammad Saleh menyambut baik tidak adanya pemangkasan dana desa untuk desa yang belum terbangun Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Jika ingin berkeadilan, harusnya untuk desa yang belum terbangun jangan ditahan anggaran dana desanya karena banyak desa tidak memiliki lahan untuk pembangunan gerai. Namun demikian, Saleh menyatakan jika kebijakan tersebut berada di Kementerian Desa serta Kementerian Keuangan dalam mengeluarkan regulasi nantinya, apalagi adanya efisiensi saat ini.
8: Kalau mau berkeadilan ya harusnya begitu, karena buat apa kita tahan dananya yang belum ada ininya kan,
9: KDMP.
8: Belum ada KDMP-nya. Karena kemarin kenapa ditahan? Karena dialokasikan untuk pembangunan gerai. Sementara masih banyak yang bermasalah terkait dengan lahan. Kalau saya, menurut saya secara pribadi, tapi kan ini tidak bisa. Nah, karena ini regulasi kan, regulasi dari Kementerian Desa, regulasi dari Kementerian Keuangan.
7: Salim menjelaskan kondisi dana desa yang di bulan 1 telah mencapai 60% penyalurannya. Untuk pemangkasan anggaran sudah sejak awal saat alokasi anggaran tahap pertama, rata-rata per desa menerima alokasi 200 juta hingga 400 juta. Untuk tahap selanjutnya menunggu juknis jika ada perubahan.

0: Itu dia mendengar informasi dari reporter RRI Makassar Iin Nurfahra ini. Dan dari hasil informasinya kita mengetahui bahwa ada usulan begitu, tidak akan adanya pemangkasan dana desa untuk desa yang belum memiliki koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Karena tadi ketika Anda menyimak informasinya ya, baik itu di warta berita ini sudah disampaikan kalau tidak semua desa ataupun juga kelurahan sudah memiliki KDKMP atau koperasi desa Kelurahan Merah Putih karena adanya permasalahan lahan dan sebagainya begitu. Ada banyak hal ya. Lantas bagaimana menurut Anda? Sudah tepatkah usulan desa tanpa koperasi desa Kelurahan Merah Putih tanpa pemotongan dana desa? Anda boleh bergabung bersama dengan kami pendengar di 0821 3333 9440. Bersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari ini, hari Rabu 8 Juli 2026. Yang ingin bergabung ya, kita menyapa ada pendengar kita ini Pak Jono yang ada di Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jono. Ya, halo. Baik. Halo Pak Jono, assalamualaikum. Ya, masih ada kendala, ini dicoba kembali ya. Pak Jono boleh bergabung bersama dengan kami. Silakan pendengar di 0821 3333 9440. Ada Pak Jono di Kota Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jono. Halo. Ya, Pak Jono dari Kota Makassar boleh bergabung bersama dengan kami ya. Dicoba kembali Pak Jono, silakan, dan semua pendengar di 0821 3333 9440. Mungkin kalau ada permasalahan melalui WhatsApp Pro 1 RRI Makassar bisa beralih ke nomor telepon dari Pro 1 RRI Makassar di kebersamaan kita saat ini di Opini Publik Makassar pagi pendengar. Dan kita akan terima dulu deh pendengar kita yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak.
0: Selamat pagi Indah yang ada di Sopeng. Artinya akhirnya bisa nembus begitu.
1: Artinya saya penelpon pertama.
0: Gimana kabar Indah setelah sekian lama? Ada bola ini, kita baru ketemu lagi nih Indah.
1: Alhamdulillah senang banget karena tebakan saya masuk.
0: Yang mana itu?
1: Argentina. Oh. 3-2 kan. Nah, terus kita kan kemarin di IG itu katanya yang mau ikut ayo dong komen di IG Argentina ini berapa, saya bilang 3-2, dibilang komen di IG, oke saya komen di situ. Nah pagi-pagi saya monitor, pagi-pagi monitor masuk katanya ibu dapat itu traktir dong, oh iya oke mi.
0: Oh gitu ya, sejak semalam ya mungkin informasinya Indah.
1: Iya, dari kemarin-kemarin kan kita kan memang di situ di IG memang.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Jadi dia bilang tebakannya berapa Bu? Dia bilang 3-2. Asal tebak-tebak saja gitu kan. Alhamdulillah memang kalau memang orang beruntung kan gitu.
0: Baik, baik.
1: Jadi pagi ini juga ikutnya di Argentina saya juga beruntung penelpon pertama.
0: Oke okay deh. Kan? Nah, lantas di penelpon pertama ini bagaimana tanggapannya terkait usulan desa tanpa koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini tidak ada pemotongan dana desa? Kalau menurut Indah seperti apa Indah?
1: Alhamdulillah kan bisa membantu kan desa-desa yang tidak mempunyai lahan, kasihan karena banyak kan desa yang tidak punya lahan lokasi, karena kan kalau mempunyai koperasi Merah Putih kan harus punya lahan sendiri ya kan. Tidak boleh minjam, tidak boleh ini kan, harus yang punya sendiri bersertifikat. Jadi kalau umpama yang tidak ada kan kemarin-kemarin kan dibilang tidak bisa dapat ya kan. Dan sekarang kan sudah di ini kan bisa ya kan. Jadi alhamdulillah berkat kebijaksanaan menteri kita kan Zulkifli Hasan kan kemarin kan sempat datang kan
0: di pemerintah. Jadi usulannya ini kayak disetujui kalau dari Indah ini?
1: Kalau saya alhamdulillah sangat sangat membantu kan, karena
0: baik,
1: tidak disetujui kasihan kan yang tidak punya koperasi Merah Putih arti kan.
0: Ya harus dipotong. Jadi, tetap dipotong ya, begitu.
1: Tetap dipotong. Dan sekarang saya dengar-dengar itu full sign kan. Jadi alhamdulillah gitu kan. Jadi saya mendukung deh, mudah-mudahan program ini atau ini usulan ini cepat terselenggara dan
0: baik,
1: tidak ada kendala apa-apa. Dan cuma itu barangkali dahsyat pagi. Nah selamat pagi kakak, ya selalu terus. Dan semoga Argentina lagi depannya menang.
0: Pendukung setianya nih Argentina. Oke deh. Baik Indah, terima kasih sudah bergabung juga bersama dengan kita di Opini Publik Makassar pagi. Yang lain boleh mendengar ya 0821 3333 9440. Kita terima pendengar kita. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dari siapa, di mana ini?
2: Pak Syakir di Barombong.
0: Oh, Pak Syakir di Barombong. Sehat-sehat Pak Syakir.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Pak Syakir, gimana nih tanggapannya seputar ada usulan nih desa tanpa koperasi desa Merah Putih ini tidak dibebankan pemotongan dana desa ini?
2: Begini Mbak, ini awal-awalnya nih sebelumnya ini dana desa itu diperuntukkan untuk desa itu membangun infrastruktur di desanya.
0: Iya.
2: Dan kebutuhan-kebutuhan lain, bukan untuk koperasi Merah Putih.
0: Oke.
2: Okay. Ini susahnya ini pemerintah ini. Ini sama halnya ini MBG ini. Tidak ada dananya. Dananya sektor lain yang dialihkan ke situ. Jadi memang mengganggu. Jadi banyak kepala desa itu banyak mengundurkan diri gara-gara ini. Kenapa justru tiba-tiba dana desa itu yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum di desa dialihkan ke koperasi Merah Putih.
0: Okay.
2: Baru itu koperasi Merah Putih tidak ada guna-gunanya. Masa koperasi begitu banyak di setiap desa?
0: Baik.
2: Tidak mudah itu mengurus koperasi. Ini contoh lagi ini calon-calon pemimpin koperasi desa itu dilatih militer, malah dan meninggal. Itu apa? Itu pemerintah ini ya sekarang ini presiden ini kayaknya tidak berpikir ini.
0: Baik, Pak
2: tidak
0: Fakir.
2: Ada penelitian tentang program yang dilakukan seenaknya saja.
0: Oke.
2: Okay. Ini MBG sama dengan koperasi Desa Merah Putih itu tidak ada dananya. Dana sektor lain yang disuit ke situ.
0: Okay.
2: Akhirnya banyak kepala desa mengundurkan diri.
0: Oke. Jadi kalau tidak adanya pemotongan dana desa, kalau tidak ada KDKMP sudah aman ya, Pak Syakir ya.
2: Iya.
0: Baik.
2: Intinya begini, kita harus beri masukan pemerintah, bukan cerita yang lain.
0: Oke.
2: Kita fokus ke Pros Merah Putih ini, tidak ada dananya. Itu dana desa sudah diprogramkan, kasihan. Desa sudah memprogramkan itu infrastruktur desanya, fasilitas umum. Kenapa tiba-tiba dialihkan ke koperasi? Tidak ada harapan.
0: Baik.
2: Itu masa depannya koperasi Desa Merah Putih.
0: Baik,
2: tidak
0: Pak
2: ada harapan.
0: Oke.
2: Ya.
0: Baik.
2: Konyol itu.
0: Terima
2: program
0: kasih,
2: konyol itu.
0: Pak Syakir yang ada di Barombong. Okay. Sudah bergabung bersama dengan kami juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima penelpon yang selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Aldi di Lembang Pinrang, Pak Aldi.
3: Alhamdulillah matahari bersinar terang.
0: Tadi kayaknya monitor terus ini pertandingan Piala Dunia ya Pak Aldi ya?
3: Iya dari
0: dari Argentina.
3: Iya sampai ribut-ribut di tangga mato gol apa?
0: Akhirnya kita tinggalkan Argentina dan Swiss tadi yang sudah menang. Bagaimana tanggapannya ini seputar sudah tepat ke usulan desa tanpa koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini tidak ada pemotongan dana desa kalau dari Pak Aldi seperti apa Pak Aldi?
3: Ya. Kalau saya sih ya kan terlalu yang sering-sering dipotong lah untuk yang manapun ya karena ini dulunya sampai 600 juta sekarang kalau di desa saya ini 18 kena salah ya. Dan memang sudah berdiri koperasinya sudah atapnya sudah siap, dindingnya sudah siap, sementara desa-desa lain yang belum. Nah ini cuma ini posisinya ini koperasi desa ini di atas gunung. Di dekat perkebunan ada juga saya lihat itu. Jadi jauh dari pemukiman penduduk. Tapi ya mungkin karena itu ya, lahannya yang sudah tersedia mungkin ya seperti itu keamanan itu bagaimana. Dan ini mungkin jam 9 pagi nanti ada RKPD
0: di desa sana ya.
3: Alhamdulillah saya dapat undangan.
0: Oke, baik.
3: Jadi,
0: baik.
3: Apa rancangan kerja perangkat apa pembangunan desa.
0: Baik Pak Aldi.
3: Ini disampaikan nanti ini seperti apa anggaran desanya sekarang karena ada pengurangan. Ya kalau dipotong terus ya waduh gimana ya.
0: Oke, baik.
3: Ya itu ya saya kira.
0: Terima kasih Pak Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi di Desa Pengaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Terima kasih sudah bergabung juga bersama dengan kami ya. Kita terima penelpon selanjutnya. Ada Pak Ahmad Kadir di Kabupaten Bulukumba. Semoga arti gak salah. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ahmad Kadir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru dengar suaranya lagi nih setelah pertandingan bola ya.
4: Iya.
0: Oke. Pak Ahmad Kadir, langsung deh tanggapannya. Bagaimana terkait usulan sudah tepatkah usulan desa tanpa pemotongan dana desa ketika desa tersebut tidak memiliki koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini atau KDKMP, Pak?
4: Iya, saya kira sudah tepat karena harusnya pemotongan dana desa itu kan karena koperasi Merah Putih, tapi karena tidak jalan programnya. Itu yang harus ditinjau. Jadi bukan karena koperasi Merah Putih, karena koperasi Merah Putih ini kan tidak masuk dalam programnya di desa, di Musrembang, segala macam itu. Yang dibicarakan itu di Musrembang adalah persoalan-persoalan masyarakat, pembangunan desa, dan lain sebagainya. Belakangan kemudian ada koperasi Merah Putih. Jadi harus terpisah memang. Koperasi Merah Putih ya jalan sendiri.
0: Begitupun dengan anggarannya kalau menurut Anda.
4: Jalan sendiri.
0: Begitupun dengan anggarannya kalau menurut Anda.
4: Iya. Dengan anggarannya. Okay. Dengan anggarannya. Karena jangan dana desa yang dialihkan ke situ. Karena selama ini kan dalam perencanaan awal tentang dana desa itu bukan untuk koperasi Merah Putih kan. Jadi harus tersendiri karena program di desa juga sudah ada.
0: Baik.
4: Cuma yang paling penting sebenarnya ditinjau kembali kalau persoalan dana desa ya ditinjau kembali bagaimanakah menjalankan dana itu. Apakah betul-betul sudah sampai ke masyarakat atau diambil oleh orang lain.
0: Baik.
4: Itu saja.
0: Oke, terima kasih Pak Ahmad Kadir sudah bersama dengan Pro 1. Waalaikumsalam. Siap, salam sehat juga. Ucapan yang sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad Kadir di Kabupaten Bulukumba. Terima kasih yang sudah bergabung juga di aplikasi TikTok RRI Pro 1 Makassar saat ini di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi. Selamat pagi dan selamat beraktivitas juga untuk Anda. Oke, terputus. Dicoba kembali pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silakan 0821333339440 di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari ini. Kita langsung terima pendengar kita terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Arti.
0: Abdullah Sewang, gimana kabar Pak Abdullah Sewang?
5: Baik, sehat walafiat, lahir dan batin, aman dan
0: sehat. Alhamdulillah, ini udah lama ini tidak mendengar suaranya pendengarin semenjak ada bola ya. Tapi sudah ki begadang ini mungkin tadi malam Pak Abdullah Sewang.
5: Saya tidak sering begadang, tapi saya jagoanku ini Portugal, masih.
0: Di Portugal, saya kira Portugal ini sudah... Ya, halo, Pak Abdullah Sewang.
5: Iya.
0: Jadi mau ki berganti jagoan lagi nih nanti?
5: Ya, selama ini masih Portugal kali ini.
0: Oh, ya udah kita tinggalkan Portugal deh.
5: Karena tiga tuan rumah sudah tinggal nonton.
0: Nah, ya, baik. Pak Abdullah Sewang, kita membahas terkait topik ini, sudah tepat ke usulan desa tanpa koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP tidak akan ada pemotongan dana desa. Kalau tanggapannya Pak Abdullah Sewang bagaimana nih?
5: Saya ini hanya tinggal menunggu bagaimana reaksinya ini koperasi Merah Putih ini. Karena ada juga yang sangat berbicara di sini, serta tidak tahu apa artinya itu koperasi. Yang dia hanya berbicara lantang-lantang saja, tapi tidak tahu arti bagaimana itu perjalanannya koperasi. Jadi saya tinggal menunggu saja ini bagaimana.
0: Realisasinya nanti seperti apa pelaksanaannya?
5: Karena belum ada, bisa lihat yang berjalan, belum ada. Jadi kita harus menunggu saja. Kalau kita mau komentar ini, nanti kita lagi bilang kita berbicara penghambat, jadi kita menunggu saja apa
0: baik
5: artinya.
0: Baik, itu saja Pak Abdullah Sewang ya. Ucapan yang sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Abdullah Sewang yang ada di Makassar, tinggal menunggu realisasinya seperti apa nanti ketika sudah ada koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP begitu ya. Terima kasih sudah bergabung juga. Kita terima lagi komentar selanjutnya di pagi hari ini. Kita menyapa pendengar kita. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Arti.
0: Pak Ahmad Arjuna di Makassar udah lama nih tidak berkomunikasi ya di udara.
6: Ibu Dian itu. Kemarin saya datang, Mbak Arti, pergi pagi hari Senin itu.
0: Hari Senin. Oh, iya. Enggak ketemu artinya ya, Pak Ahmad Ardiana.
7: Sama Bang Irsak, sama siapa kemarin itu, Mbak Mor yang menyiar.
0: Yang menyiar, ya mungkin arti udah balik.
7: Kenang-kenangan juga dari RRI, Alhamdulillah.
0: Wah, luar biasa.
7: Dengar-dengar suara yang berarti kan.
0: Oke, Pak Ahmad Ardiana, gimana nih tanggapannya seputar sudah tepat keusulan desa tanpa KDKMP, tanpa pemotongan dana desa ini, Pak Ahmad Ardiana?
7: Sudah tepat, jadi kita tinggal tunggu realisasinya seperti apa ya. Penting. Tetap pengawasan harus juga dijaga ya.

0: Pak Ahmad Arjuna di Baruga Antang, Kota Makassar. Terima kasih juga sudah memberikan tanggapannya ya. Topik kita ini mendengar, sudah tepatkah usulan desa tanpa KDKMP, tanpa pemotongan dana desa? Anda masih boleh bergabung bersama dengan kami di 08213333944. Pendengar, kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi saat ini. Kita menyapa pendengar kita. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, dari siapa, di mana ini?
1: Dari Bang Rahman di Abdesir.
0: Bang Rahman di Abdesir, lagi on the way ke saat ini atau standby di rumah nih, Bang Rahman?
1: Di rumah ini.
0: Ada di rumah, oke deh, selamat beraktivitas juga di rumah. Ya, Bang Rahman, gimana tanggapannya nih, Bang Rahman? Sudah tepatkah usulan desa tanpa koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini, tanpa adanya pemotongan dana desa, kalau menurut Anda seperti apa?
1: Ya, kalau saya ya, sangat setuju kalau jangan dipotong gitu.
0: Jangan disamaratakan begitu?
1: Iya, jangan samaratakan. Masalahnya enggak semua desa bisa penuh koperasi. Ya, karena kalau terpotong lagi dana desanya, bagaimana desa bisa berkembang lagi, maju. Agar pemuda-pemuda di desa itu enggak berorganisasi ke kota mencari kerja. Kalau bagus di desanya itu sendiri. Jadi ya, saya sangat setuju itu, kalau jangan potong. Kalau perlu ditambah agar prasarana di desa itu lebih ditingkatkan lagi, dimajukan. Agar bisa dibikin lapangan kerja lebih besar lagi.
0: Bisa saja ada mungkin tempat wisata di desa tersebut yang bisa dikembangkan ya, dan akhirnya menghasilkan cuan, membantu perekonomian warga yang ada di sana. Oke, itu saja Bang Rahman. Terima kasih sudah bergabung, Bang Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rahman. Nah, dari Abdesir, Kota Makassar, terima kasih juga sudah memberikan komentarnya pagi hari ini. Ya, mungkin selama ini hanya mendengarkan siaran kita, boleh ikut berpartisipasi ya, memberikan juga pendapatnya, masukannya di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi saat ini. Kita terima lagi nih pendengar kita yang sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Barti, Waalaikumsalam.
0: Bang One dari Kota Parepare, Bang One.
2: Argentina dulu.
0: Oh, jadi begadang gini semalam ini, Bang One.
2: Wah, bukan begadangnya.
0: Tapi
2: rasa takutnya Argentina kalah.
0: Oh, ini Bang One pendukungnya Argentina kah atau gimana nih?
2: Ya, pendukung beratnya Argentina.
0: Oh ya.
2: Jadi ini tinggal satu negara Amerika, 6 negara Eropa, 1 Maroko,
0: sangat,
2: 1 Afrika.
0: Sangat mengikuti gitu ya. Sudah semuanya udah masuk nih di perempat final.
2: Main di negara Amerika. Berarti biasanya itu kalau main di benua Amerika, biasanya dari Amerika juara. Berarti sama Argentina juara ini.
0: Pendukung yang lain ini bisa marah duluan sebelum bergabung bersama Arti ya. Oke deh, Bang One, kita tinggalkan Argentina. Iya, nanti dia akan lanjut di laga pertandingan selanjutnya ini, mungkin bisa saja menghadapi dengan Swiss mungkin, yang baru aja menang tadi.
2: Swiss,
0: atau siapa ya?
2: Swiss,
0: oke deh, silakan. Swiss. Tanggapannya ini seperti apa? Sudah tepat ke usulan desa tanpa koperasi ini, desa Kelurahan Merah Putih ini, tanpa adanya pemotongan?
2: Ya, di Parepare kan tidak ada desa.
0: Tapi ada kelurahan kan?
2: Jadi kelurahan.
0: Ya.
2: Jadi kami di Parepare ini ada namanya dana kelurahan.
0: Ya.
2: 200 juta per tahun. Jadi ada koperasi di Parepare baru 3 yang terbangun.
0: Oh.
2: Yang jadi pertanyaan, harusnya ini pemerintah, berapa anggaran bangunan itu dari pusat? Berapa tiba di desa-desa itu dulu, jangan potong-potong dana desa itu dulu. Disuruh cari tanah negara punya, harus yang 20x30. Jadi saya sepakat dari penelpon Makassar itu bahwa ini tidak ada uang yang mau dibentuk operasi begini.
0: Untuk beli tanah yang lumayan mahal begitu, Bang One.
2: Iya, jangan mikir terlalu. Mau bilang ada koperasi Merah Putih, ada
0: Manado,
2: manajernya saja dilatih tentara, dilatih apa, meninggal orang. Katanya gajinya 7 juta. Di mana mau ambil uang ini koperasi mau menggaji orang?
0: Oke deh.
2: Jadi ini lagi adalah bentuk bagaimana orang bisa mencari

0: cari uang dari Koperasi Merah Putih. Banyak caranya lagi. Mm-hmm. Seperti MBG itu kan bosnya sudah mendapatkan uang banyak. Memang Pak Prabowo selalu memikirkan rakyat kecil, tapi menguntungkan rakyat besar.
1: Jadi perlu ada evaluasi kalau menurut Anda?
0: Makanya, iya, ya. Perlu evaluasi. Bukan berarti kita tidak mau bagaimana program ini jalan. Evaluasi perlu berjalan.
1: Baik.
0: Seperti MBG, satu tahun itu dievaluasi. Jangan nanti ada yang memakan uang rakyat, baru cepat-cepat ganti. Perubahan, perbaikan. Jangan istilahnya jangan seperti pemadam kebakaran. Nanti ada api baru turun. Saya mau begini, Mbak. Mohon pemerintah, kalau satu tahun evaluasi kembali program-program ini seperti makan gratis, Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat. Ini kan akan membuat kita sebagai rakyat, pajak kita ini dilarikan kemana dong?
1: Baik, Pak Gone.
0: Jadi saya harap begini, kalau pemotongan, jangan dikasih yang potong dana desa, bagaimana kalau dia tidak dapat tempat?
1: Jadi sudah setuju dengan usulan ini ya, Bang One ya. Kalau tidak ada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ya, tidak ada pemotongan dana desa begitu.
0: Jangan potong, yang penting Pak desanya juga betul-betul bekerja untuk rakyatnya di sana.
1: Oke.
0: Karena saya pernah ke Baru, Mbak, ada daerah di situ, Baru ya. Apa dia bilang Pak desanya, mau diapain uang terlalu banyak, sekian miliar. Jadi ini juga harusnya dari pusat melihat suatu desa, apa yang perlu dibangun, apa yang perlu diperbaiki. Jangan senangnya banyak sekali untuk desa.
1: Baik, Bang One.
0: Kita menghamburkan uang. Nah, jadi saya harap program Pak Prabowo bagus, semua bagus, tapi evaluasi dulu satu tahun ada perbaikan. Kalau memang sudah bagus, jalan. Tapi kalau tidak bagus, hentikan dengan cara mencari jalan lain.
1: Okay.
0: Nah, contoh MBG.
1: Baik.
0: Memang bagus, banyak orang dipekerjakan, bagus. Tapi apa yang terjadi? Nah, kita cari jalan, berikan uang ke orang tuanya, itu bisa jalan juga.
1: Baik. Baik, Bang One. Oke, terima kasih.
0: Saya baru masuk ini karena Mbak Arti juga yang masuk. Jadi kita berdoa mudah-mudahan Argentina bisa mengalahkan Swiss ke depan. Inilah jiwa namanya. Lain hobi, lain fanatisme ya.
1: Oke,
0: kalau
1: baik.
0: Hobi ya tidak, Ji. Kalau fanatisme itu bahaya.
1: Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang One dari Kota Parepare. Terima kasih sudah bergabung juga bersama dengan kami. Yang lain sabaran ya, karena ada informasi yang juga akan kami hadirkan untuk melengkapi kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi saat ini. Tetap bersama kami, pendengar, di Pro 1 dari Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi. Besok kamu masuk shift apa?
2: Sore, soalnya pagi sampai siang aku ada jadwal kuliah online.
1: Enak ya, bisa kuliah fleksibel sambil tetap kerja full time untuk nyiapin masa depan.
2: Cobain aja, Universitas Terbuka Makassar. Daftarnya juga gampang, tanpa tes masuk lagi. Terus biaya kuliahnya juga terjangkau.
3: Pilihan yang tepat untuk masuk di Universitas Terbuka Makassar, kamu bisa kuliah online, fleksibel, dan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Daftarnya juga tanpa tes masuk dengan biaya terjangkau mulai dari 1 jutaan per semester. Di UT ada 4 fakultas. Ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan 38 pilihan program studi. Jenjang vokasi, sarjana, dan pasca sarjana. Sudah akreditasi institusi A, akreditasi prodi terdiri dari unggul, sangat baik, dan baik. Pendaftaran sekarang sudah terbuka. Untuk jalur RPL, rekognisi pembelajaran lampau sampai 24 Juni, dan untuk mahasiswa baru, jalur umum sampai 22 Juli 2026. Info selengkapnya WhatsApp di 0852-8682-0092. Kunjungi kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 19, follow Instagram dan TikTok @UTMakassar. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Segera daftar online di admisi.dasia.ut.ac.id. Universitas terbuka, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya.
4: Makassar pagi ini. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Terima kasih mendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi, khususnya di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi ini. Kita akan terima pendengar kita kembali ya, yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas.
0: Pak Iwan dari Kota Parepare, apa kabar Pak Iwan?
2: Kabar baik.
0: Nah, ini akhirnya alhamdulillahnya kita bisa berjumpa lagi di udara ya.
2: Jelas kita menunggu Inggris nanti.
0: Oh, pendukungnya Inggris ternyata ini.
2: Iya.
0: Oke, kita tinggalkan Inggris ini. Pak Iwan, gimana tanggapannya ini seputar ada usulan begitu, tidak akan ada pemotongan dana desa ketika di desa tersebut atau kelurahan tersebut tidak memiliki koperasi desa kelurahan Merah Putih nih, Pak Iwan?
2: Saya kira ini yang sangat bagus ya, ketika malah bagusnya ada koperasinya, ada juga anggaran dana desanya.
0: Harusnya?
2: Iya, harusnya, supaya semua jalan, jadi fokus ke dana desa itu untuk infrastruktur.
0: Iya.
2: KOMP-nya itu adalah sektor ekonomi.
0: Iya. Jadi nggak boleh digabung seharusnya begitu kalau menurut Anda?
2: Iya.
0: Anggarannya nggak usah digabung begitu?
2: Iya, anggarannya nggak digabung. Jadi khususnya dana desa untuk secara infrastrukturnya.
0: Iya.
2: KMP-nya itu adalah ekonominya.
0: Iya.
2: Kan semuanya harus balang sebenarnya dalam daerah itu. Walaupun infrastruktur bagus, kalau ekonominya bermasalah, ini kan ini juga, karena di desa ini memang perlu ada namanya juga memang pembelajaran literasi keuangan, Mbak.
0: Iya. Uh-huh.
2: Karena saya lihat ini di desa ini banyak yang korban bukan pinjol, tapi koperasi-koperasi, apa istilahnya, kalau kita ini di kota itu istilahnya koperasi topi lebar, Mbak. Yang di pasar itu dengan penagihan hari-hari.
0: Yeah.
2: Dengan kalau saya hitung-hitung bunganya di atas 20% berarti.
0: Tapi kalau orang lagi butuh duitnya pasti tetap ambil begitu ya.
2: Yang korbannya itu banyak di desa, karena dia anggaplah dia ambil uang 100.000 ditagi 4.000 satu hari. Itu kan kembalinya 4 kali tio 120.000 ya. Dari 100.000 itu kan 20% itu, Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Plus sehari-harinya kan dihitung itu karena bukan bunga menurun, lebih dari 20%.
0: Baik.
2: Ya, sehingga saya katakan bahwa koperasi itu janganlah diponis bahwa program tidak uang, ada uang tidak apa menghamburkan uang. Kita pelajari dulu lah.
0: Oke.
2: Okay. Ya, kita pelajari kalau memang koperasi ini betul-betul di dalamnya unsur untuk pemberdayaan, kenapa tidak jalankan dengan baik? Karena itu menghidupkan ya ekonomi daerah.
0: Ya, Pak Iwan.
2: Sehingga saya katakan bahwa yang kita harapkan memang uang APBN atau pusat ini yang memang diharapkan memang turun ke desa-desa ini selaku mesin pergerakan ekonomi, Mbak. Ya, memang itu yang kita harapkan. Karena apa? Ini bukan barangkali desa ini tidak di ini. Ini kan adanya bukan pemotongan, tapi bagian daripada evaluasi juga lah saya lihat ini desa ini, Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Kan tidak sedikit desa itu bermasalah dengan hukum ya. Ya, apakah dia tidak bisa mengatur RAB-nya? Apakah dia laporan pertanggungjawabannya tidak beres? Sehingga itulah yang banyak tersandung dengan proses hukum.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, tentunya ini juga bagian daripada evaluasi itu. Tentunya evaluasi itu butuh waktu.
0: Yang saya bisa dapatkan dari Anda ini evaluasi dan bahkan literasi kepada seluruh masyarakat, begitulah. Iya, ini yang paling penting.
2: Deh.
0: Baik, Pak Iwan.
2: Jadi yang kedua, berarti jadi itu ada dua hal yang merasa terganggu dengan program ini.
0: Apa itu?
2: Kalau koperasi itu jangan-jangan dia itu menjalankan koperasi ilegal sehingga dia merasa terganggu. Yang kedua, jangan sampai dia pengusaha warung-warung nasi sehingga dia merasa terganggu adanya MDG, Mbak.
0: Baik, Pak Iwan.
2: Ya, kali ini programnya Pak Prabowo ini adalah 3-in-1, Mbak. Artinya, satu program tentunya memberdayakan banyak hal. Masyarakat kecil, tenaga kerja, hasil pertanian, saya lihat itu semua 3-in-1. Program satu, tapi banyak yang diberdayakan. Jadi yang terganggu ini adalah koperasi-koperasi ilegal itu dengan penjual-penjual nasi, sekira masing-masing ada rezekinya lah. kiranya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan dari Kota Parepare sudah bergabung juga bersama dengan kami ya. Oke, dicoba kembali pendengar 082133339440 untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami di Opini Publik Makassar Pagi. Kita membahas pagi hari ini seputar ada usulan begitu tidak adanya pemotongan dana desa untuk desa ataupun juga kelurahan yang tidak memiliki koperasi desa kelurahan Merah Putih. Ada Pak Niko Beni dari Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Niko Beni.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Arti.
0: Akhirnya nembus
3: saya
0: ya.
3: Saya singkat saja, ada saya lihat itu.
0: Arti ya, belum lihat ini. Ya, silakan Pak Niko Beni.
3: Ya, ada saya WA itu. Ada 7 poin itu. Yang pertama, saya setuju dengan topik hari ini bahwa tidak ada penggunaan dana desa. Karena dana desa itu dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, bukan untuk membayar gaji manajer koperasi Merah Putih. Itu satu. Kemudian yang kedua, kembalikan hakikat koperasi ini. Hakikat koperasi ini bukan top down, bukan dari atas lalu kemudian dikerjakan. Tapi koperasi ini lahir dari anggota, kemudian untuk anggota. Jadi suruh lagi pemerintah ini belajar undang-undang lagi lah, undang-undang koperasi lagi. Baik. Supaya tidak salah dalam menetapkan aturan.
0: Okay.
3: Kemudian yang ketiga adalah peninjauan kembali soal koperasi Merah Putih ini untuk mau diadakan. Menurut saya ini adalah proyek yang sangat merugikan uang rakyat yang dituangkan dalam APBD. Karena dia harus membangun lagi infrastruktur yang ada, itu berpeluang untuk orang korupsi lagi di situ. Kemudian berkaitan terdikit terakhir dengan masuk untuk berkaitan dengan MBG juga itu dievaluasi. Bila perlu dikembalikan lagi, dikembalikan dikelola oleh ibu-ibu, oleh mama-mamanya, karena mama-mamanya lebih tahu apa yang dibutuhkan anak. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau dikelola oleh yayasan itu terkesan proyek ini adalah proyek politik balas budi, kemudian menghamburkan uang rakyat.
0: Baik.
3: Untuk apa kita harus kasih lagi itu ke yayasan-yayasan, kemudian uang itu dibagi-bagi lagi ke yayasan-yayasan. Bayangkan satu hari kalau dia dapat 6 juta saja, itu kalikan itu. Kalikan 6 juta dengan satu bulan, itu berapa uang yang harus dibayar kepada yayasan. Untuk apa hadir itu yayasan?
0: Baik.
3: Lebih baik itu uang itu dikelola oleh ibu-ibu, kemudian sisa dana itu, okelah sekarang ini 10.000 itu dipakaikan. Anggarannya kan awalnya 25, kemudian turun 20, kemudian sekarang ke 15. 10 itu dikasih ke ibu-ibunya, kemudian 5 itu dikelola untuk bayar honornya guru-guru itu. Itu jauh lebih efektif daripada kasih ke yayasan-yayasan yang tidak ada gunanya. Terima kasih Bu Arti.
0: Terima kasih.
3: Nanti selanjutnya dibaca di WA saya. Terima kasih.
0: Terima kasih ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Niko Beni dari Makassar, terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami di Opini Publik Makassar Pagi. Sudah ada beberapa poin tadi disebutkan, dan untuk semua yang sudah memberikan komentarnya, masukannya seperti apa sebenarnya terkait usulan tidak adanya pemotongan dana desa khususnya bagi koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP yang tidak ada di kelurahan ataupun desa tersebut. Masukan Anda pendengar akan menjadi bahan diskusi kami lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi sebentar di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas, salam sehat semuanya. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Idam di meja operator, ada juga Kak Yudhistira di studio Pro 1 dari Makassar. Menutup kebersamaan kita di Opini Publik Makassar Pagi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Baiklah pendengar, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
2: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama